Dudulusok Budayo, informasi pertama, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau kegiatan eksplorasi Sultan Muda Sumsel di Sansam Farm, Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin, kemarin Selasa 30 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan usaha peternakan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha. Dalam peninjauan tersebut, Herman Deru mengatakan kegiatan eksplorasi bertujuan memverifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha agar pemerintah dapat menghadirkan solusi yang tepat melalui sinergi dengan berbagai pihak. Dulu-dulu Budayo, informasi selanjutnya, Polres Ogan Ilir bersama Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Ogan Ilir memulai pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Peletakan batu pertama dilakukan di Kelurahan Tanjung Batu pada hari Senin 29 Juni 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Polres Ogan Ilir Kompol George Absalom Sakul dan dihadiri Ketua Basnas Ogan Ilir Sidarta, jajaran kepolisian unsur Parkompimda serta pemerintah kelurahan serta masyarakat setempat. Program bantuan tahun ini diberikan kepada Sahani binti Ahmad Udin, umur 72 tahun, warga RT 05 RW 03 Kelurahan Tanjung Batu. Pembangunan rumah tersebut diharapkan dapat menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman, layak bagi penerima manfaat.

Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat ulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui SMS dan WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulu Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kayak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaikkan.
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Kaget tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Juwita, SOSMSI, Kepala RRI Palembang, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80, 1 Juli 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang semakin dicintai rakyat, sekaligus memperkuat persatuan demi Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Polri untuk masyarakat, mengabdi tanpa henti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Tari Tanggai adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan Tari Tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari Tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu.

Surabaya, suara budaya Sumatera Selatan. Aidah, kapo boleh-boleh putar acara shit. Aidah pagi-pagi, mentang lah. Dulu Sobroyo, acara shit akan menyapa dulu kita yang mungkin saat ini sudah memulai segala aktivitasnya walaupun keadaan cuaca lumayan trik juga kalau di RRI sini, lumayan agak hangat juga ya. Bukan panas, hangat. Walaupun agak panas sih sebenarnya. Dulu Sobroyo, cerita si usap ke selama praktikus baik. Dan bagi dulu kita yang mungkin masih lagi di perjalanan, nak berangkat kerja, cerita si ucap ke hati-hati baik. Tetap konsentrasi, tetap fokus, jaga jarak dah . Bagi dulu kita yang beroda 4, tetap jangan lupa pasang sabuk pengamannya, kaget kena CCTV dah . Mainnya hari CCTV itu

baik, hati-hati menuju tempat kampusnya. Ataupun dulur-dulur kita yang main lagi pergi ke sawah, wah ke lebak sambil dengar radio, ngantung radio di leher, di pinggangnya, selamat itu baik menuju tempat gawenya, sawah ataupun lebak. Ataupun lagi yang main lagi mantang, lagi nakok, lagi nyadap karet, wah lagi nampas. Cek model-model Mang John. Mang John. Pai Mang John, dalam mulak sini dah Di AI masih ada telepon dah Ataupun dulur kita yang main hari lagi di pasar Wah, lagi nyiap kedagangannya dah Wah, cek pasar Palimo, pasar Perumnas, pasar Lama Bang, pasar Genduk, pasar di mana wae, pokok yang dengar ke radio Perumpat. Terima kasih cek. Telah apa namanya dah percaya dengan ke AI, dengan hibur-hiburannya, baso-baso Palembang, baso-baso daerahnya dengan lagu-lagu daerah juga. Terima kasih telah percaya dengan RRI Perumpat. Untuk dulu galau-galau pokoknya cik rasip usap ke selamat beraktivitas baik. Semoga hari ini kita penuh keberkahan, tetap semangat, keluarkan energi positifnya agar supaya apa yang kita hasilkan itu berhasil dan berdampak positif dah bagi lingkungan dan wong lain. Dan jangan lupa tetap hati-hati bagi dulur kita yang tadi yang dalam perjalanan tadi. Kemudian Cik Rashid, sama-sama kita berdoa semoga kita bisa menjalani hari ini, semoga rezeki kita hari ini semakin lancar, pekerjaan dipermudah ke, dan segala ikhtiar yang kita lakukan hari ini akan membawa dampak yang baik. Dan yang pastinya yang kita berharap banyak tuh, agar supaya apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Nah itu dia yang penting dah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita lakukan itu ada pahalanya, karena apa yang kita lakukan ini namanya jihad fisabilillah. Wah, untuk menghidupi keluarga dah Wah, pakam cak asyik ini ustaz cak aku ini. Tapi kata ustaz memang itulah. Jadi niat ke segala sesuatu itu ibadah. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Jangan lupa setelah Bismillah itu Alhamdulillah. Karena apa? Artinya kita itu lah sudah dikuatkan Allah, ada tenaga, ada waktu, ada kesempatan. Nah, makjid ustaz itu Bismillah langsung Alhamdulillah ditimboi dah bagus juga setelah gawin Alhamdulillah, Alhamdulillah pula. Iyo, tapi di depan di belakang pacak-pacak Alhamdulillah galo-galo. Jadi tetap bersyukur namanya dah Woi, cetoh ini ngisi acara mas sudah ini. Baik dulu sabudah yo. Itu bayar dah Ada lagu yang cak masih pilih ke dari daerah Sumatera Selatan ini dah Jerai sama Antaba. Kalau tak salah mesti rawas ini dah

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Songket adalah jenis kain tenunan tradisional Melayu di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran Rumah Limas pun menjadi simbol bermakna. Rumah Limas,

Baik dulur, masih di Buram 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cik Rasid ya. Di hari ini di Sriwijaya Pagi edisi 1 Juli 2026. Wah, ada dulur 1 Juli ya. Ah, tanggal udah ini deh. Dulur Suara Budaya, di jam 8 kaget kita ada acara kita anjang sana. Jadi Cik Rasid undang gitu dulur untuk berinteraksi dengan Cik Rasid di 0711-351-656 untuk menunjuk ke informasi-informasi baik itu keadaan cuaca di daerah dulur-dulur ataupun ada hal sesuatu yang perlu disampaikan di Perumpak Palembang untuk dilanjuti, seperti mungkin ada pemadaman listrik, ada pemadaman banyu, ada juga jalan yang rusak, mungkin jalan tokek-tokek, jalan bolong-bolong yang perlu disampaikan agar supaya bisa tindak lanjuti. Atau juga nak berinteraksi dengan Cik Rasid di tema kita hari ini. Tema kalau tema besarnya tanggap bencana. Tapi subtemanya Cik Rasid ambil ke siaga kemarau, siap hadapi bencana. Jadi dosa budaya kan katanya kita ni nak bakal kemarau panjang. Nah, kira-kira apa yang harus disiap ke antisipasi agar supaya kita tak kena bencana, terutama yang daerah-daerah tak cuma dusun lah ya, di kota-kota ini sekarang sering pula terjadi kebakaran deh. Sebenarnya bukan kemarau, tapi mungkin efeknya mungkin panas gabi ini cuaca ini deh. Jadi listrik tuh, terutama listrik yang tegangan tinggi yang arus pendek, nah jadi mudah memantik api tuh gak itu meledak lah ya. Nah jadi dulu sudah yo, kira-kira apa yang harus kita siap ke agar supaya mengantisipasi agar supaya bencana itu tak nimpo kita deh, tak nimpo orang lain juga, galau pokoknya. Mengerti beda dulu ke? Selanjutnya ada apa? Ada petani kawe sama Miang Hebung dari Ican Raja Pasah Pasai sama Armadi Dragah.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang, dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasit, inilah info selengkapnya.

Dulur Sabudayo Informasi Pertama, congklak merupakan permainan tradisional yang sudah lama dikenal dan dimainkan di berbagai daerah di Indonesia. Permainan ini diyakini berasal dari budaya kuno yang masuk melalui jalur perdagangan dan kemudian berkembang dengan beragam sebutan daerah. Papan congklak terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di bagian ujung sebagai tempat penyimpanan biji. Permainan dilakukan oleh 2 orang yang bergantian memindahkan biji satu per satu ke lubang berikutnya. Permainan congklak berakhir ketika seluruh lubang kecil telah kosong dan pemenang ditentukan dari jumlah biji terbanyak di lubang besar. Selain menghibur, congklak juga melatih ketelitian, strategi, dan kesabaran para pemainnya.

Dulu-dulu sebudaya, ngiling bumbu adalah tradisi khas desa Rantau Panjang Kabupaten Merangin Jambi yang digelar di rumah tua. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong saat panen raya, pernikahan, atau persiapan turun ke ladang. Dalam tradisi ini, para gadis menumbuk rempah seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan serai, sementara yang lain memarut kelapa untuk santan. Para pemuda ikut mencari belut yang kemudian dimasak menjadi gulai khas daerah tersebut. Selain syarat makna kebersamaan, ngiling bumbu juga menjadi ajang interaksi sosial antara pemuda dan juga pemudi. Acara ini biasanya ditutup dengan makan bersama di rumah tua sebagai simbol keharmonisan dan persaudaraan warga.

Sekian info sedengar ingat perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dululur pacak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelompok kerja bertugas, Kulo Cik Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Abah, udah, Abah. Gosayung, Abah, naik lagi, Abah.
7: Nah, Abah double lemas dengernya.
6: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
7: Lemas denger kabarnya. Lemes kena susah gak nyari sayur.
6: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
7: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
8: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
7: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
6: Agek dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, mbak.
9: Yohan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
10: Ini nak Cek Mita, Cek Gaya ni minta aku mantan ikutu.
9: Iya tak, bergaul terus nah, Cek Gaya ni gasak tumor di kepala ni nah, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Yang mendak tu lagu-lagu daerah.
10: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Pompat ya Cek?
9: Yo, di Pompat RI Plembang, liwat 88,4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cak Rasih teh di sini meriang dulur di Serujo Pagi dari tadi pagi ya, dari jam 5 sampai ke jam 10 kage. Baik dulur, di jam 8 ini kita ada acara Anjang Sana. Jadi Cak Rasih dulur Cak Rasih undang dulur galo-galo untuk berinteraksi di 0711 351 666 untuk melo acara kita di Anjang Sana. Saya lah sudah ada di line telepon kita, coba kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa kabar?
0: Baik.
1: Bagusnya ada kata-kata begini.
0: Wah, udah kan iya. Mentanglah pakai peci miring deh.
1: Ya. Oh. Ya. Ada wong itu nanya itu.
0: Ada pelanggan.
1: Apa dia cerita pagi?
0: Kati gitu acara itu apa Anjang Sana ada ya. Mungkin ada perlu disampaikan Cik Aspin boleh di Perempat ya.
1: Lalu lintas ramai lancar.
0: Kadang cuaca sana?
1: Hari baru timbul.
0: Baru timbul ya? Oh. Ya.

0: Alhamdulillah.
1: Tapi udaranya masih terasa dingin.
0: Iyo. Kalau
1: udara nak nyambut kemarau.
0: Iyo. Kalau Cak Spin, kalau menurut perkiraan cuaca tadi yang update 6.5 tadi dah eh. Katanya kalau Kota Palembang ini cerah berawan katanya dah eh.
1: Iya.
0: Iyo, tapi tak tahu dah.
1: Tapi dari jam lalu keluarnya jam 5 ya, Kak. Oh, makasih Pak RT. Ya, okay. Makasih Pak RT. Okay. Ya. Makasih. Sorry, ada gak? Lagi nebur jauh hari-hari. Pak RT ngasih oleh-oleh.
0: Ya.
1: Makasih Pak RT. Oleh-oleh, dah tahu dalam kantong apa dia.
0: Nah, loka, keno nih, iyo.
1: Rabu berkah.
0: Rabu berkah, dah. Wong biasa Jumat berkah ini Rabu Jumat berkah, dah.
1: Ya dari pagi tadi tuh cerah, cuman dinginnya lain acara sih. Ibarat mengkatung tua dulu dingin nak kemarau itu nah.
0: Iya benar, agak menusuk itu dah eh.
1: Agak nusuk itu nah.
0: Ah benar.
1: Itu
0: dingin. Jasmine.
1: Pakai baju pendek kan biasa bagi jaket.
0: Oh Jasmine.
1: Oh.
0: Mainnya hari Jasmine ini lah akhir ini dah eh. Perasaan aku. Neman yang kita tuh apa dengar keberita tentang itu Cak Spin kebakaran daerah kita Palembang ini dah eh.
1: Iya.
0: Nah, kalau menurut Cak Spin mungkin ada nasihat, ada saran Cak Spin mungkin apa-apa
1: kayak gitu. RT yang barusan RT baru pergi ya. Tapi tuh galak ke untuk enggak kena kami juga kampung kan. Perkampungan. Jadi tiap rumah tuh taruhlah paling kecil ember ada depan rumah isi banyu.
0: Isi banyu Cak Spin nih.
1: Jadi kalau seandainya terjadi mendadak kan ibarat ada siapa ada. Kalau ledengnya mati kan terjadi kebakaran mana kan banyu. Tiga rumah ada ember kan banyak juga kalau digabung. Itu minimal ibaratnya.
0: Minimal lah ya. Sudah tuh.
1: Sudah tuh listrik.
0: Nah, kalau
1: iyo. Iyo. Banyak terjadi konsentrasi listrik.
0: Nah, yang sering itu JSP nih?
1: Harap jaga masing-masing kan?
0: Iyo.
1: Karena kami itu perkampungan aja. Kalau sih kok kena bahaya.
0: Bahaya. Apalagi masuk lorong JSP nih.
1: Iyo, atap. Nah, jelasnya kan sudah atap. Iyo. Atap kan?
0: Iyo.
1: Rumah ini nyambung kan?
0: Nyambung, iyo.
1: Kalau terjadi depan, belakang macam mana?
0: Laju.
1: Cepat ibarat nanti.
0: Cepat, iyo nyamber eh. Apalagi ada orang terus eh.
1: Ya makanya kami itu kalau musim kemarau RT itu turun ibarat ngasih
0: himbauan.
1: Ibarat tak jak makar sampah itu harap di stop dulu untuk bulan kemarau.
0: Iyo, ingat-ingat.
1: Jangan makar. Pokoknya yang bersangkutan dengan api itu di itu kerikis.
0: Iyo, dikurangi ya.
1: Kalau masak tu agar harap diatasi kan.
0: Iyo. Sudah tuh itu cepol Cak Spin. Kalau cas-casan HP itu kalau sudah selesai cabut Cak Spin.
1: Iya, yang itu bahaya juga.
0: Bahaya juga tuh Cak Spin walaupun
1: mau kemarin aku terkejut.
0: Nah.
1: Dia kan ngecas. Sambil main itu beli kabel yang berapa meter? 2 meter atau 3 meter? Terletos turun kan?
0: Nah.
1: Iya. Itu katanya itu kabel aku kebakaran. Nah, itulah
0: nanti. Yang itu loh Cak Spin, kayak kira.
1: Iya.
0: Kalau saatnya di dekatnya ada bantal Cak Spin, apa ada kertas yang mudah terbakar ya?
1: Nah, itu
0: nah yang itu yang gawat tuh Jasmin.
1: Jadi kami itu saling jago kalau di kampung.
0: Iya, iya.
1: Misalnya ada tetangga makan sampah, paling enggak apa diomongin tolong gitu. Coba bukan komplek kan?
0: Iya, iya.
1: Cuma ada sekatnya kami kan sih.
0: Cura tuh untuk mungkin ibu-ibu Jasmin ada nasihat untuk ibu-ibunya yang masak.
1: Ya yang masa, ya kalau bisa jangan ditinggali.
0: Nah, benar dia.
1: Biasa kan ibu-ibu galak, itu masak banyu.
0: Yo.
1: Nah, ngerumpi dia lupa.
0: Lupa.
1: Kalau Cik Azmi, alhamdulillah dia tu kalau masak sebelum barang tu masak dia lari dari ke kompor.
0: Oh, itu ni.
1: Itu dia lah sifat dia ni. Paling dia panggil, pokoknya tak berlari dari kompor malah sudah baru dimatikinya bersihinnya selesai dan baru udah gawe lain.
0: Oh syukur
1: bagus,
0: kalau
1: bagus pula juga punya simpan.
0: Iya lah pula Cak Spin. Kadang-kadang yang itu Cak Spin yang galak gitu luput tuh misalnya yang ring-ringan Cak Spin, cak mode cerah sih deh. Sebelum iyo itu satu itu Cak Spin. Nah, kadang-kadang sebelum kita mandi subuh tuh Cak Spin masak banyu dulu. Masak banyu untuk bikin kopi maksudnya tuh. Iya, Cak Spin. Kita kan mandi deh. Nah, itu dia kadang-kadang mandi itu kita lupa agak panjang dikit mandi itu. Tahu-tahu tuh banyu tuh lah terkering. Uang rumah masih tidur kalau.
1: Lemak kampung kami kalau kami lagi salam kalau.
0: Oh, itu
1: Jadi
0: pak kami.
1: Ya seluruh kami kampung kami lagi salam kalau daerah kami banjir.
0: Iya, iya.
1: Jadi bahayanya agak berkurang.
0: Agak berkurang ya. Oh, ngambok ya.
1: Itu memang darah kami.
0: Iya, iya.
1: Wajib ke dalam.
0: Iya, lemak aja
1: spin. Dulu kemarin tuh di gratis tuh harus masang.
0: Yang masang pertama tuh ya.
1: Masang pertama gratis. Kemarin di nyu subsidi sampai jadi 1.200.000 masang.
0: Wih.
1: Biasa kan 5 juta kan masang kan?
0: Iya.
1: Jadi supaya warga tuh masang diturunnya bisa kredit. Bisa kredit pula.
0: Nyicil pula eh.
1: Iya.
0: Kan tahu. Bisa.
1: Ya biar lah tuh.
0: Oh,
1: jadi itu
0: bisa
1: kredit,
0: sudah
1: kredit tuh.
0: Oh, lemak nih. Iya.
1: Jadi memang di harus digalak kan, harus kalau bisa masang kan.
0: Iya. Aku kalau daerah kami aduh galak juga Jack Spin, katanya tapi belum ada.
1: Sudah pindah ke Anjo, wes.
0: Oh, iya. Okay.
1: Kan masuk ring
0: 1 ibaratnya. Weh, gayanya.
1: Tidak, sama cari rumah kami. Itu ibarat tak boleh lagi ada rumah papan.
0: Iya. Nah,
1: dia ya, kalau ada rumah papan yang itu tanah dia langsung dibedah rumah.
0: Iya.
1: Karena begitu batu.
0: Karena di belakang itu pula kamu tuh di belakang istana Gubeng lo. Iya. Nah, Cik Spin, kamu tuh kecil pertanian juga dak? Banyu yang hidup 24 jam tuh belakang di situ.
1: 24 jam.
0: Nah, itu jauh tuh. Ya. Di belakang.
1: Tapi jarang nama mati lampu, mati banyu itu jarang.
0: Iya, kan ring 1 kamu tuh kan.
1: Kenapa kami mati tanah mati?
0: Bahaya. Iya.
1: Jadi kami ngembek itu deh, kami ngiring buntut
0: deh. Ngiring buntut deh. Itulah lemak jadi buntut. Manuk palap lagi, melok ulo deh.
1: Yang Ustaz Kertapati nanya, lemak dia mati lampu, mati banyu. Cuma lemak dia aman mati banyu, dia langsung nyentum sungai Musi.
0: Nyentum dia, iya.
1: Tak dipitung kan wakina nyentum dia langsung.
0: Ay, nek, sudah
1: doanya matilah banyu ya, biar murah kan. Biar
0: murah. Ay, baca dulu Jasmin. Lah nak keluar apa ke pagi ni
1: kira. Nah, tadi ustaz lah ceramah kan, jadi lagunya sesuai dengan sidul anak Betawi asli be.
0: Oh, sidul eh.
1: Okay. Dah pernah diputar.
0: Insyaallah nak cari ke sidul anak.
1: Sidul
0: apa?
1: Sidul anak sekolah, anak sidul anak Betawi asli.
0: Iyo. Sekitar cah itu lah, itu ya.
1: Cah itu lah kan. Sidul anak sekolah.
0: Asli.
1: Dah lupa je.
0: Iyo.
1: Lupa tu zaman SMP.
0: Baik, Cik Aswin ada lagi ke ground ada sampai ke?
1: Ya, sudah aja kalau yang lain masuk pula.
0: Ayo payo. Caknya
1: Iwan tu lah nak masuk Iwan.
0: Caknya lah gatal ya.
1: Gatal ya.
0: Iya.
1: Ya, makasih Cik ya.
0: Oke, Cik Aswin.
1: Lalu mudah urusannya mudah rezeki ya,
0: Cik. Oke, siap. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aswin Pak Jo eh. Wah, ikan musuh. Kita terima di belakang Cik Aswin siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: mendung ini saya rasa.
1: Oh, masih mendung eh, berawan dah eh.
0: Iya, berat nak nyuci ini rasanya.
1: No, itu bukan berat, males.
0: Kok tahu?
1: Ay, itu penyakit lama itu.
0: Iya, apa ada cak hilang-hilang cak.
1: Gawat itu, penyakit itu.
0: Ay, dah. Pengen dihilang ke penyakit ini cak.
1: Nah, kau. Ton.
0: Nak bergerak males.
1: Oh, tahu ni.
0: Oh,
1: lah
0: pergi
1: teh. Oh, pergi. Alhamdulillah. Iyo. Iyo, jihad fisabilillah itu namanya dah eh.
0: Alhamdulillah.
1: Age Sabtu age nemo dah eh. Kira apa dia nak sampai ke jadi kira?
0: Apa dia nak?
1: Apa dia?
0: Lari baik cek bahas.
1: Lari.
0: Iya. Perancis tadi menang
1: enggak? Boleh lawan bola. Gus, menang enggak Perancis?
0: Aku enggak terbangun, Cek.
1: Menang, wah berapa? 3-0, wah, nah, nguri. Nah, kalau Cik Agus sih, dia hobi di nonton bola. Aku kalau bedal-bedalu tuh agak kurang.
0: Mana jagoan Cik Rasid kalah Jepang lah balik.
1: Lali, ay, dah. Apalagi dia nesobo tambah.
0: Ada yang ngomong Cik Rasid nangis katanya Jepang kalah.
1: Aku tuh memang itu apa megang Jepang, daerah gitu, Asia masalahnya.
0: Iyo. Kata lagi abis. Wong Asia.
1: Cik Agus wae kare lewat door flashnya nya eh. Lah tak nebak satu-satu kemarin. Wei. Iya. Ih, angkat tangan. Kecik kundu. Cik itu, Cik Eli.
0: Nih.
1: Kira-kira ada sumbang saran enggak untuk menghadapi kemarau panjang ini, majuang tuh deh.
0: Pokoknya kita harus waspada terus, Cek.
1: Iya,
0: kalau makan-makan sampah tuh jangan ditinggal, dijago dulu sampai lah mati apinya baru tinggal.
1: Iya.
0: Apalagi masak jangan sampai ditinggal ke masak kan. Kalau ditinggal tuh gosong deh, Cek. Iya, kalau kita tinggal ke mandi tinggal apa? Gosong.
1: Gosong.
0: Apalagi ngoreng, Cek. Yang gosong.
1: Yang bahaya itu pulau, Cek Eli.
0: Hah?
1: Yang bahaya tuh kebakaran eh.
0: Oh iyalah.
1: Itu dia, jangan sampai ditinggal ke.
0: Yo, minta jangan lama-lama kemarau.
1: Iyalah kalau cah itu. Cali, ada nak denger lagu apa pagi ini?
0: Agak dulu, aku nak minta kado di Cik Rasid.
1: Oh, ngapa Cali ulang tahun?
0: Iya, ulang tahun aku ni hari ini.
1: Wah, sama ulang tahun Cali, semoga berkah umurnya eh.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, semoga tetap sehat, semoga menjadi ibu suri teladan bagi anak-anaknya.
0: Amin.
1: Jadi istri saleha bagi suaminya.
0: Amin.
1: Dia tetap setia kepada Mang Tony. Yo yo. Sudah?
0: Sudah.
1: Akur kata deh.
0: Terima kasih.
1: Yo. Nak dengar lagu apa? Apa mak mano?
0: Oh, lagu lagu itulah biasa. Tahu kan?
1: Apa ni cuba?
0: Nee,
1: tak cuba. Nee, tak cuba.
0: Iya, awak lagu kesenangan dia juga.
1: Iya, payo kalau cak itu.
0: Nah, mak itu. Anakku juga cek kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun.
1: Ah, selamat ulang tahun nee.
0: Iya, si putri cek.
1: Putri ya. Berapa berapa tahun umurnya?
0: 8 tahun.
1: Cik. 8 tahun nee. Oh, berarti sudah kelas 2 SD.
0: Iya, sayangnya itu, Cek. Baru nak masuk tahun ini, terlambat.
1: Oh, Cek. Ngapunin, Cek, itu.
0: Kakaknya, Cek. Kemarin kan belum ganti kakak, jadi tak terima.
1: Oh, mak itu, weh.
0: Iya, alhamdulillah kemarin wali kota langsung ngusulinnya, jadi bisa masuk.
1: Bisa, weh. Alhamdulillah kalau Cek itu, yo. Oke, Cek Eli. Semoga keluarganya itu, weh. Sejahtera, ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih, Cik.
1: Oke, Cik Eli.
0: Semoga tambah ganteng, Cik.
1: Wah, ganteng apa genteng?
0: Biarin ya, uang rumahnya tambah sayang.
1: Wah, uang rumah tuh kalau mau beli tanggal 1 ini sayang deh sama aku dia.
0: Oh, sayang.
1: Iya.
0: Aku juga, Cik. Sayang.
1: Tanggal 5 mulai dia mulai nengut.
0: Oh, jangan.
1: Ya Allah, janganlah itu. Sedihnya, Cik Rasid. Oke, Cik Eli ya.
0: Tak boleh, Cik. Yo, itulah Cik Rasid yo.
1: Yo.
0: Terima kasih Cik Rasid.
1: Yo, Cik Eli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli gandus ya. Kita terima sikok lagi dulu kita dari siapa nih di line telepon? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, Caknya. Wong terima kasih nih Caknya.
2: Kok tahu? Apa kabar Cik Rasid?
1: Baik, alhamdulillah. Jadi 3-0 Prancis malam tadi ya?
2: 3-0
1: ya. Jadi bingung

0: Perancis itu eh?
1: Perancis yuk. Perancis lawan ini yuk. Swedia.
0: Swedia ya.
1: Tiga
0: pasang kemudian
1: Norwegia
0: ngelawan
1: apa semuanya
0: tuh Norwegia menang. Jadi nak megang siapa kayak itu cara rencananya?
1: Rencana ya. Megang yang galak dipegang
0: loh. Oh tidak, mas aku tuh untuk sementara nih Cik Robi kan masih itu ini kan masih banyak kan?
1: Masih banyak masih.
0: Iyo.
1: Besar.
0: Iyo.
1: Ya, masih Argentina tuh bagus.
0: Masih Argentina ya untuk.
1: Kalau prediksi final Argentina Prancis.
0: Masuk ya?
1: Kalau prediksi aku, Argentina sama Prancis ketemu lagi.
0: Oh ya Allah ya. Nah,
1: sekarang ini lagi main kan ini, Meksiko ngelawan Ecuador, emang tidak disiaran.
0: Oh.
1: Tadi ngomongnya disiaran, tapi tidak kata
0: ini masih disiaran. Oh iya iya iya itu.
1: Ya Meksiko ngelawan Ecuador. Lagi yang tuan rumah lah aku Meksiko pasti. Jerman
0: Bali. Oh, sedih nak Jerman Bali. Oh, ya. Oh, dah. Banyak yang itu ya. Yang kecewa.
1: Nangis,
0: ya. Asli.
1: Samanya tak Jepang kalah nangis banyak.
0: Tak nyangka Jerman itu ya.
1: Jerman iya. Aduh penalti.
0: Oh, iya. Di luar prediksi BMKG ini ya.
1: Oh, iya di luar prediksinya Belanda. Ah.
0: Katok. Iyo, katoklah cek itu.
1: Prediksi juga.
0: Cek Robi. Memanglah performanya memanglah agak menurun menurut aku sih. Belanda. Kalau Jerman itu Cerobi.
1: Jerman itu.
0: Iya.
1: Padahal nyerang terus dari
0: Jerman. Iya.
1: Kalau kan ada penalti.
0: Kalau nyingok permainan itu ya. Wah, wow,
1: benar. Bagusnya nyerang terus. Penguasaan bola ini 80%.
0: Iya. Bukan musuh offensive nih yang dia.
1: Itulah nomor bola apa terjadi dalam sepak bola.
0: Oke, Cerobi, kita balik ke tema kita Cerobi.
1: Apa tuh?
0: Ini kan prediksi uang ini bukan kemarau panjang. Nah, kira-kira untuk siaga kemarau ini Cik Robi ya. Untuk siap hadapi bencana kira-kira apa yang harus dilakukan Cik Robi? Nah, mungkin Cik Robi punya saran atau nasihat Cik Mano?
1: Jangan ini masih jangan bakar-bakaran.
0: Jangan bakaran ya.
1: Iya, bakar sampah itu jangan pas lagi angin terus. Terbang lo apinya.
0: Iya. Sudah tu
1: dibakar lilin apa jago lilin dijago lilin tu cara sih. Goyang-goyang.
0: Ah, ini enggak ngomong ke diri dewe ini.
1: Iya,
0: tapi yang
1: lilin
0: akibat
1: kebakaran.
0: Dah, siapa jagonya? Gelungi pakai kaleng, agak supaya tak itu dia, tak teman-teman angin. Udah sah, eh? Agak gelap dia penjengkelnya dah, eh? Tidak beredar nian dia, eh?
1: Iya,
0: oke, ada lagi Cik Robi mungkin Cik Robi?
1: Kalau yang masak-masak ya dijago.
0: Jago ya. Heeh,
1: jangan ditinggal.
0: Iya.
1: Itu baik cara.
0: Itu baik.
1: Iya. Jangan main api cara
0: sih. Intinya deh.
1: Iya.
0: Intinya jangan main api deh.
1: Jangan main api.
0: Tadi kebakaran.
1: Iya, kebakaran.
0: Iya Pak Yo kalau jatuh. Cik Robi, ada nak dengar ke lagu apa pagi ini? Bonusnya?
1: Lagu apa lah ya? Lagu Ponjen Ben Ben.
0: Ponjen ya? Apa judulnya?
1: Apa ya? Coba jingin aja
0: lah sih. Lagi ntar ya.
1: Lupa lah lagu judulnya.
0: Pertama, Ado Kanyut, Ado Bates, Bedengkang, Belinjangan di PKB, Dak Kati Urusan, Dindo Maaf ke Kando, Kelakar Petok, Maisaro, Nak Pempek Tulah, Ya Wah, Playboy Buntu. Ah, Cik Robi. Playboy Buntu, Cik Robi ni.
1: Tahu caranya.
0: Pempek pot-pot. Ah, dah Playboy Buntu ni pempek pot-pot tu lah.
1: Sudah aku minta pempek pot-pot.
0: Eh, widak katik. Oi, aku nunggu ngolak ke. Playboy Buntu. Katik urusan. Kelakar betok. Ada batas. Dah kan? Itulah Cik Robi. Kelakar betok. Idak setuluan. Idak setuluan. Kanyut. Tajak tadi lah.
1: Lantak kanyut itu acara
0: sih. Kanyut ya.
1: Kanyut.
0: Oke siap.
1: Kanyut lah.
0: Iya pai.
1: Banyak yang terkanyut
0: kan. Kanyut. Gara-gara Jepang kalah banyak kanyut
1: Banyak yang kanyut. Itu lah acara.
0: Oke Cik Robi.
1: Semoga sehat terus.
0: Siap. Makasih banyak. Sama-sama.
1: Selamat ulang tahun.
0: Wah ikan musuh dah eh.
1: Semoga panjang umur yang murah rezekinya.
0: Amin.
1: Kau yang penting sehat. terus lah.
0: Siap, alhamdulillah.
1: Itu baik, cara
0: saya. Oke, cara bi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sebelum dulu yo. Kita bersih jenis kena di anjak sini kita. Kita putek dulu ya lagu-lagu yang telah bonus untuk dulu-dulu kita tadi ya. Si dua anak sekolahan. Aduh percuma, aduh kanyut.

0: bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener, walaupun baju kotor bukan...
2: Baik, dulu kita lanjut lagi ke anjang sana kita. Cak Nyol sudah ada telepon di line kita. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, anjang sana.
3: Ajang sana, Kerasi.
2: Wah, dengan siapa ini?
3: Yati.
2: Mangodong nih, Mangodong ya? Mangodong. Ya Allah, ada Mangodong. Baik, Cik Ali. Nah, ambil kopi itu.
3: Ya, Mangodong sekarang ini.
2: Au. Aku manggil kopi madi, Pi. Au. Tapi aku kak karena banyak yang tahu koyo ngadi sukrami payu milu. Au dak. Au, Pi. Makasih, Pi.
3: Iya,
2: karaoke cerasi. Kaget, Pi. Minggu malam kaget, Pi. Au, nanya nyape kayak nak duit payo tuh, Bu. Kambing lagi. Kayak kayu Roma, Au. Dan
3: mana cerita kita pagi?
2: Pagi ini temanya itu apa? Tanggap bencana yang aku pilih ke itu Cak Adi. Siaga kemarau, siap hadapi bencana. Nah, kira-kira kalau Cik Adi mungkin ada saran, ada nasihat untuk dulu-dulu kita untuk menghadapi kemarau bencana ini, Pak Adi? Cik mana kira-kira?
3: Yang pertama itu waspada.
2: Mm-mm.
3: Terhadap bencana, kan?
2: Mm-mm.
3: Yang jelas, yo di rumah dari diri kita dulu, kan?
2: Iya, iya benar.
3: Awalnya, cocok. Colokan listrik, apa itu yang kompor tadi, jangan sampai meledak. Itu.
2: Nah, Bebe.
3: Nah, ya terus ini dari kita ini cak colokan listrik gitu. Jo mamang tadi kan. Hati-hati colokan listrik. Kamu dia tuh dicolok terus listrik. Ini jasad dia.
2: Dak cabut-cabut.
3: Jangan telak berjingok di bantal langsung ngecas.
2: Langsung ngecas. Ah, dah.
3: Itu banyak macam kacas lagi dulu ya jualan baik itu. Di pantai langsung.
2: Laju.
3: Ngecas lah itu ya. Ngomong tadi itu yang ini. Masalah apa itu kan? Kalau pacar lo bakar lagi sekarang.
2: Iya. Kalau aku cak itu cak Adi. Kalau aku dah Kalau aku sekarang tak bakar lagi.
3: Iya.
2: Langsung masuk kantong asoy ba eh.
3: Kamu baik, aku baik itu juga kan.
2: Dia
3: bergantung asoy.
2: Dia
3: cari dari yang bocil-bocil ini kan.
2: Rio.
3: Makan ciki-ciki itu, ini tempat yang apanya, ini tempat ini kan. Jadi macam itu kan, buang apa ini? Ke TPA, tempat buangan itu kan.
2: Iya. Bukan di dekat Cadi ada bak sampah kan?
3: Ada di depan ini, pernah dari waktu sekarang ini.
2: Oi, galak baik. Jangan ngomong tak pernah tuh.
3: Kalau
2: ya
3: lewat ini nih, dekatlah dari sekarang.
2: Iya.
3: Dari jalan baru itu kan. Itu daerah sini apa? Kalang Keramon ini perumahan apa?
2: Perumahan Gap, Gerah Elo Persada.
3: Oh, bukan ini. Kalau ini apa? Athena.
2: Athena.
3: Oh, ada ponakan gitu di
2: situ. Ngurus itu ya?
3: Apa bakar-bakar tadi? Jangan ini. Bakar-bakar lagi kan.
2: Heeh.
3: Baca. Boleh jangan apalagi makan jengkol.
2: Udah kok. Masih, Pak. Eh. Tahan
3: baunya.
2: Iya, iya.
3: Ya, jenggot mamang itu.
2: Bang. Mamang itu dah kacau. Pak Yo, jadi mungkin karena waktu dah itu lah tinggal mepet ini, mungkin ada nak dengar lagu Cak di terakhir ini?
3: Lagu.
2: Heeh. Mm-hmm. Hah? Tang satu. Iyo. Oh, ringam eh. Oke.
3: Ringam.
2: Hai dah. Tak tahu sama baik eh.
3: Iya. Belum terasi emo.
2: Oke, jadi itu baik.
3: Itu baik cerahin ya. Semoga selamat pagi, semoga sehat selalu dan
2: siap.
3: Sehat.
2: Iya, iya.
3: Jendolannya luar dalam bawa pucuk kandang.
2: Jadi omong ke kopek tu. Hah? Omong ke kopek, omong nak kerukin apa yo? Malam Senin ke? Apa melawan itu beda? Melawan dalam gelok beda tu.
3: Malu lah jadi nineng ini
2: wae. Oh, wae.
3: Malu masih muda-muda, woi. Heeh. Bangun
2: tuh. Oh. Dan
3: lah jadi nineng nih, dah mau lagi.
2: Oh. Malu cucung. Banyak buka Al-Qur'an pula.
3: Banyak ini.
2: Oh.
3: Takut jadi guru ngaji ini lah
2: lagi. Ah, ya apalagi itu dah eh. Iyo, berhentilah beli lincak di panggung tuh dah eh. Iyo. Aku pe, nak nyanyi pe, dah usah nak gaya pe, aku nyanyi lagu lame pe. Ah, lagu-lagu itu pe, lagu-lagu Pita Mala pe, aku lagu-lagu Selubai, aku. Ayo main tipe cak, kau yang adi, bang adi. Yo, sama-sama.
3: Heeh. Selalu dan selalu sehat.
2: Amin.
3: Terima kasih. Yang penting jadi Prancis malam
2: 3-0. Yo. Ayo jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu sahabat budaya yo. Telepon terakhir kita Kuyung Madi kalau aku manggilnya kalau di udara nih Adi Sukarami. Wow, jadi mak itu baik. Jelasin mohon maaf ya kalau di anjung sana nih kelakar-kelakar kita nyakit hati, tapi insya Allah bukan maksud hati Jelasin nyinggung segala perasaan. Yang penting kita kelakar baik deh eh. Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selanjutnya kita akan ada obrolan komunitas dengan tamu-tamu spesial Jelasin.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengget, ingat Pro 4 bersama Kuluj Rasid, inilah info selengkapnya.

Leluhur Sabudayo, informasi pertama, tari lading berdasar dari Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir, Pali, Sumatera Selatan. Tarian ini menggambarkan kehidupan masyarakat agraris, khususnya petani saat mengelola padi di sawah. Gerakan tari lading lembut namun tegas, melambangkan semangat kerja dan kebersamaan masyarakat pedesaan. Biasanya tarian ini diiringi musik tradisional yang memperkuat suasana gembira dan penuh semangat. Tari lading kerap ditampilkan pada acara adat, festival daerah, hingga penyambutan tamu penting. Selain hiburan, tarian ini menjadi media pewaris nilai budaya dan identitas masyarakat Pali. Leluhur Sabudayo, informasi selanjutnya, salah satu kue basah tradisional khas Jambi adalah kue pedamaran. Kue ini berwarna hijau dengan tekstur lembut dan dikemas menyerupai perahu. Kue pedamaran dikukus dengan daun pisang yang dibentuk menjadi wadah berbentuk persegi panjang yang disebut dengan takhir. Bahan utama yang diperlukan antara lain tepung beras, santan, gula merah, dan daun suji. Kue ini identik dengan rasa gurih khas santan kelapa dan rasa manis dari irisan gula merah. Pada zaman dahulu, kue pedamaran merupakan kue kelas atas yang selalu hadir di acara-acara penting seperti acara pernikahan dan juga acara syukuran.

Sekian info sedengar, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak melalui media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang asir psikologi bagi dudulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dudulur melalui WhatsApp dan SMS di 0897-784-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita perempat Palembang Saudara Budaya Sumatera Selatan. Yang seperti Cik Rasid omongkan tadi, di season terakhir di Surjaya Pagi, kita akan berada di acara obrolan komunitas. Yang pagi hari ini Cik Rasid akan sudah kedatangan teman-teman spesial. Wow, adiknya cantik-cantik banget. Kalau tiap hari main ini seger, banyak awet muda Cik Rasid . Beliau-beliau ini adalah putra-putri Nusantara Sumsel. Ada yang 2024, ada yang 2025. Ada winner duta wisata remaja nasional, ada juga best video profil Nusantara. Kaki lebih abdul kaki langsung bayar perkenalannya. Mak ojong kata tu dek. Tak kenal maku tak sayang, tak sayang tak pacak DM-an gitu dek. Baik, mungkin perkenalan dengan yang sebelah kiri Cik Rasid dulu pertama, silakan. Sabrina ya.
1: Saya merupakan runner up 1 Putri Nusantara Remaja Sumatera Selatan tahun 2024 dan juga winner Duta Pariwisata Remaja Nasional tahun 2024.
0: Selamat kenal semuanya. Ya, kalau dipanggil Cek Sabrina atau siapa panggilannya?
1: Boleh semua sih Kak, boleh. Biasanya tapi antara Sabrina atau Balkis.
0: Oh, Cek Balkis boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke, Cek Balkis. Kalau yang lebih familiar kayaknya Balkis deh ya. Oke, siap. Lanjut, next, di sebelahnya.
2: Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Bianca Nisa. Agak koreksi dikit, gelarnya Best Talent.
0: Oh, Best Talent ya.
2: Okay. Biasa dipanggil Binda sebenarnya. Tapi karena,
0: Binda?
2: Karena Cik Rasid sudah panggil Bianca, gak apa-apa.
0: Nggak apa-apa sih, jadi yang lebih familiar Binda.
2: Binda.
0: Oh, Cik Binda, jadi Cik Balkis sama Cik Binda ya. Okay, siap. Okay. Kalau kesehariannya Binda sama Balkis sebagai apa? Pelajar kah atau sudah kuliah kah atau kerja gimana?
1: Oke. Dari Balkis dulu.
0: Oke, siap.
1: Kalau Balkis sekarang ini jadi mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya. Tepatnya itu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi agak melenceng sedikit mungkin ya sebenarnya. Dari duta kok tiba-tiba ke pendidikan, cuman mungkin karena rezekinya di situ, tapi juga memang agak selaras dengan kemampuan-kemampuan yang Balkis miliki. Jadi sekarang itu jadi mahasiswa di Universitas Sriwijaya.
0: Oke, jadi semester berapa sekarang?
1: Semester 2 baru.
0: Ya. Oke.
2: Kemarin.
0: lebih ketahuan muda sih kalau cerita deh. Masih muda, masih fresh deh. Kalau Binda?
2: Kebetulan sama kayak Kak Balkis, satu fakultas, tapi Binda baru masuk tahun ini, jadi mahasiswa baru. Tapi beda di prodi, kalau Kak Balkis di PGSD, kalau Binda di pendidikan sejarah.
0: Oh iya, berarti kalau Cik Rasid ambil kesimpulan, kakek guru aja itu ya?
1: Iya,
0: benar. Oh ya, aku pengen jadi muridnya.
2: Karena anak bangsa.
0: Baca nih ya, deh.
2: Ulang lagi.
0: Nah. Oke, Cek Balkis kita ringan-ringan dulu deh. Iya, mungkin kalau di Frumpat ini Cek Balkis sebutan untuk nyapa pendengar itu sahabat budayo. Kalau Cek Balkis itu boleh ada Cek Balkis hobinya apa Cek Balkis?
1: Kalau hobi sebenarnya kalau Balkis nih banyak Cek Rasid.
0: Lu ikut Pak aja aja. Lagi habis waktu gitu
1: tahun ini hobi. Seneng di sesuatu yang berbau seni kayak misalnya nyanyi, nari. Nah, itu Balkis seneng. Biasanya tuh kalau Balkis tuh sebenarnya enggak yang mendalami banget ya, Cek. Tapi namanya hobi itu kan biasanya yang bisa membuat kita tuh biar lebih refreshing lah, salah satu hal yang lebih refreshing. Jadi kalau nyanyi tuh biasanya kalau misalnya suka datang nongki sama orang tua nih ke kafe itu suka nyanyi gitu. Jadi biasanya biar lebih orang tuh tahu aja kalau Balkis bisa nyanyi walaupun suaranya nggak bagus-bagus banget gitu ya, mungkin agak sakit kedengarannya. Tapi yang penting bisa lah sedikit-sedikit gitu.
0: Kalau traveling?
1: Traveling suka juga, tapi karena mungkin Balkis anak perempuan, jadi agak di
2: strict ya.
1: banget ya, Cek. Tapi orang tua tuh takut kalau misalnya Balkis tuh kenapa-kenapa. Jadi kalau enggak sama mereka agak khawatir
0: gitu. Oh, iya iya, bagus sih. Oke, Cek Binda, kalau Cek Binda apa hobinya, Cek Binda?
2: Kalau Binda mungkin lebih ke nari, Cek.
0: Nari ya. Wah, mirip dengan itu Balkis ya. Yo. Tapi Balkis tidak ditekuni secara mendalam ya. Tapi baca ya. Oke. Dan Binda gimana, Binda terus?
2: Nah, kalau Binda juga senang sama yang namanya itu cerita. Storytelling kayak tenang. Oh. Jadi kalau nak Cak tadi nah sama Kak Balkis kan ditahanin ya berapa jam. Yang penting lurus be, jangan mengok-mengok ceritanya. Terus juga kalau tari, Binda juga ikut sanggar di luar, di sekolah juga ikut ekskul kebetulan.
0: Koneksi kalau dari hobi storytelling dengan sejarah deh ya. Berarti hobinya cerita ke yang zaman-zaman dulu deh. Iya,
2: masa lalu tuh hobinya. Jangan, jadi jangan berjanji sama aku nih, gak ketage.
0: Cak mana balik sih kalau masa lalu yang pahit deh. Oke, masih yang satu-satu dulu. Dari ke Binda, Binda. Kalau makanan favorit Binda, favorit makan favorit.
2: Ayam geprek.
0: Budak kayak gini nian deh.
2: Ayam geprek sama lenggang sih.
0: Wih, meriah deh.
2: Yang mudah dicari ya.
0: Oi, Bang, tiap buncu tuh ada ayam geprek tuh deh ini hari deh.
2: Iya. Selo-selo Palembang mana enggak kate ayam geprek.
0: Iya. Budak-budak kekinian-nian itu ya. Iyo. Tapi jangan namanya go.
2: Iya.
0: Tidak boleh senian itu. Oi, maaf ya. Ini untuk cara asik.
2: Iya. Kan pedes tidak boleh juga sering-sering makan iyo. Pedes.
0: Kalau Cek Balkis apa Cek Balkis favorit makanan? Kalau
1: Balkis itu galonya seneng, Cek.
0: Galo. Omnipora ya.
1: Omnipora lagi gratisan di Palembang nian.
0: Cek mirip aku ya.
1: Tapi yang paling seneng tuh dimsum.
0: Dimsum.
1: Iya, dimsum mentai yang sekarang tuh yo Gen Z nian lah, Cek, ya kan. Lagi seneng-senengnya, lagi viral-viralnya kan.
2: Betul.
1: Dari ayam, beda sama Binda tadi, sama-sama dari ayam, cuman kan diolah lagi
0: kalau dimsum. Iya.
1: Ada toppingnya yang dimsum mentai banyak jualan di KI itu. Iya.
0: Apa? Bibit jualan juga kamu ini?
2: Pemburu makanan KI ya.
0: Tidak Binda, lupain dia yang jual juga rupanya.
2: Buka stand
0: kah? Tidak, tapi tidak buka stand eh?
1: Tidak, insya Allah belum.
0: Kalau baik tidak Binda ya, pacak kami ke sana lagi ya.
1: Iya.
0: Syukur-syukur pacak gratis dulu tidak Binda ya. Udah senang gratis enak. Oke, okay. Jadilah ya, kita ketawa ke TV terus ya. Kita kelas balik sebenarnya, flashback tidak ya. Binda juga boleh, atau si Balkis juga boleh. Kira-kira dulunya deh 2004-2005 kan Balkis dulu kali Balkis ya. Kita itu dari itu Balkis di provinsi dulu kayak kena soalnya. Kemarin itu Balkis dan Binda kenal atau tahu
2: lagi lapar.
0: Tahu ajang putra putri Nusantara itu dari mana kemarin itu?
1: Balkis dulu ya.
0: Iya, Balkis dulu, yo.
1: Kalau Balkis itu tahu dari kawan. Nah, kawan Balkis tuh ada yang ikut PPN tahun 2023. Jadi Balkis tuh ngelihatnya kayak ih kerenian yo, ternyata yo. Ikut PPN nih, ikut duta tuh. Kita tahu lah, Cek, yo kalau duta tuh pasti rapi, penampilannya menarik, bagus, cara penyampaiannya ngomong di depan umum Cek mano. Terus tuh banyak koneksi relasi kan. Jadi Balkis di situ pengen cari-cari tahu apa sih PPN nih sebenarnya, duta apa, terus apa bae tugasnya. Ternyata pas dicari tahu, oh kayaknya Balkis bisa nih ikut. Terus tuh juga pas lihat-lihat syarat-syaratnya, insya Allah Balkis memenuhi syarat lah kan. Dan alhamdulillahnya ternyata pas daftar, walaupun takut, pasti takut lah Cek yo, karena kan banyak saingan, banyak kawan-kawan yang mungkin kemampuannya tuh berbeda sama Balkis, ternyata masih dikasih rezeki sama Allah. Alhamdulillah bisa jadi bagian keluarga dari PPN.
0: Oke, dari kawan dulunya 2023.
1: Iya.
0: Berarti 2024 berarti itu ya.
1: 2024.
0: Balkis masih sekolah berarti itu ya?
1: Masih sekolah, Cek. Masih SMA, ya? Kelas 2.
0: Kelas 2 berarti itu ya.
1: Kelas 2.
0: Kelas 11 jadi budak mainnya hari deh.
2: Kelas 11.
0: Banyak yang kelas kalau Balkis. Kalau itu Binda? Iya Binda.
2: Sama juga kayak Kak Balkis sebelumnya teman Binda
0: tuh. Tahu dari mana?
2: Ada
0: dari kawan juga.
2: Dari teman juga seangkatan sama Kak Balkis kan tahun 2024 itu. Nah, juga sebelum dari PPN ini kan Binda sempat ikut ada pageant lain juga.
0: Oh, cek. Sebelumnya sudah ikut ya.
2: Iya. Nah, terus kebetulan tertarik karena Instagram PPN tuh kan aktif. Jadi kayak kalau misalnya lagi kunjungan kemana di update terus. Jadi Binda ngerasa oh kayaknya ikut lagi di PPN ini. Nah, ternyata emang banyak juga teman-teman yang dari satu angkatan sekolah tuh banyak yang ikut.
0: Oh, di dari mana katanya SMA 5.
2: SMA 5. Nah, tapi mungkin kemarin tuh pas di tes awal belum rezeki mereka. Jadi kami tuh cuman Binda yang lulus, Cek.
0: Kemarin umur berapa kalau boleh tahu?
2: 5 kalau enggak salah.
0: Lima.
2: Iya, ada yang juga dari adik kelas Binda kan yang ikut.
0: Iya, pakainya dari SMA 5 udah ikut ya.
2: Ternyata alhamdulillahnya sampai titik terakhir Binda dewean jadi. Nah, terus ya alhamdulillah kemarin dapat best talent di PPN 2025.
0: Itu talentnya apa dia tuh?
2: Nari, Cek.
0: Woi. Oh, sekarang masih digelut narinya?
2: Masih, tapi udah stop ikut sanggar.
0: Oh, dulu sanggar mana kalau boleh tahu?
2: Ini Aulia Fatona.
0: Daerah?
2: Di ini, Cek, Tampak di Lapo, deket apa tuh? Masjid Agung.
0: Oh, Masjid Agung. Oh, yo yang di masuk lorong itu.
2: Masuk lorong, betul. Terus juga kemarin di sekolah ikut ekskul kan, jadi lebih memprioritaskan yang di dalam sekolah gitu.
0: Sanggar itu ya. Terkenal sih sanggar itu ya.
2: Iya.
0: Kalau anak cerdas juga kebetulan hobi tari juga, melok sanggar juga. Wih, pokoknya enggak berhenti lagi melok lomba ini. Kemarin dia melok lomba di yang di udah saya ceritakan.
2: Iya. Lagi panjang. Siapa narasumbernya ini?
0: Enggak boleh curhat ini.
2: Iya, Aida.
0: Aida. Udah. Jadi tari ya, talentnya tari ya. Di gelutunian kemarin ya, sampai itu enggak Binda. Sampai profesional lah, masa aku galak-galak di ngisi-ngisi acara di acara resepsi pernikahan dan semacam.
2: Kalau resepsi pernikahan tuh Binda agak jarang, Cek.
0: Jarang.
2: Karena Binda nih agak kurang kalau di tari sambut kayak itu nah. Kalau misalnya mungkin pagar pengantin, itu agak kurang. Binda ini biasanya kreasi.
0: Kreasi. Tidak ditekuni dua-duanya.
2: Tidak. Binda tuh pernah, Cek, kayak belajar kayak itu nah. Kan waktu itu pernah juga tampil sekali pagar pengantin di pernikahan kan, tapi Binda ngerasa tidak cocok kayak Tena yang agak kemayu tuh tidak cocok, kayak Tena
1: yang belincah,
2: iyo, yang agak lompatnya, ada pijat perengnya, kayak Tena.
0: Iya. Oke deh kalau Cak itu, iya. Kak aku cerasa sebenarnya tertarik juga tertarik, karena anak cerasa itu bergelut di tari-tarian ya, yang cewek maksudnya itu. Oke, kita balik lagi ke topik kita. Nusantara ada Nusantara tuh pokoknya sama cak perempat ini deh, Nusantara juga deh, tidak jauh dari adat pariwisata cak itu benar-benar cak itu deh. Kalau Balkis kalau kemarin itu tertarik deh, kalau tadi tahu deh, kemarin tertarik dan memutuskan aku nak melok ini, itu gara-gara apa itu tertariknya Balkis?
1: Naik ikut PPN
0: itu yo.
1: Kalau Balkis tuh tertariknya tuh banyak pasti, Cek. Karena kan Cek atau Binda tadi kan salah satu hal yang ngebuat kita tuh tertarik karena media sosial kan, ngeliat postingan PPN ini aktif, banyak kegiatan, terus tuh kegiatannya tuh positif-positif pasti kan, Cek, yang bisa ngebuat kita tuh pertama banyak relasi teman, relasi pengetahuan, terus tuh juga yang kedua tuh otomatis kalau kita banyak kegiatan produktif, produktif tuh istilah kata kalau Balkis ya punya prinsip lebih baik kita tuh capek karena banyak kegiatan tapi ada hasil daripada kita capek di rumah baik karena tidur tuh juga capek kan, Cek. Yo,
0: kalau badannya
1: tapi kate hasilnya kan kita cuma scroll HP baik. Nah, kalau misalnya kita ikut PPN kemarin kan Balkis sudah menjalani walaupun ibarat lo expired ya, Cak Nyo ya.
2: 2 tahun ya.
0: Iya, tapi tidak apa-apa ya, biar kawan-kawan termotivasi.
2: Iya.
1: Kan kalau kata kami tuh 1 tahun menjabat selamanya menginspirasikan,
0: Cak Nyo. Slogannya top banget terus lanjut.
1: Jadi itu apa yang Balkis lihat di Instagram, di media sosial memang nyato adonyo di apa yang Balkis jalani kemarin, Cek.
0: Okay.
1: karena kan memang banyak undangan-undangan kan, kegiatan sosial. Balkis tuh paling seneng kalau kegiatan sosial, Cek, karena kan ketemu sama banyak uang,
2: iya,
1: bisa menginspirasi uang. Seneng juga kalau uang tuh nanya kayak, ih kak kok bisa sih Cek, mana caranya ikut ini, terus akhirnya mereka kan ikut juga, jadi makin banyak generasi muda di Sumatera Selatan ini nih yang ibarat kata tuh berdaya kan Cek, yang punya kemampuan.
0: Oke. Kalau Binda, gimana Binda? Motivasi terbesarnya apa yang membuat Binda yakin dan memutuskan melok ajang ini kira-kira?
2: Kalau dari motivasi Binda sih, Binda tuh sama nih Cakak Balkis.
0: Cakak Balkis tadi ya.
2: Pengen ketemu sama uang banyak. Terus juga kan istilahnya kalau di dunia pageant nih advokasi ya kak. Nah jadi berlanjut tidak cuma selama menjabat tapi seterusnya kayak tenang. Cak, jadi kita juga buat impact supaya uang nih selain tahu, uang ini juga jadi makin tertarik di ajang ini. Jadi bisa tidak yang jadi bosen-bosenan di rumah be sama Cak kayak Kak Balkis tadi. Nah terus juga motivasi Binda, Binda pengen berubah sih Cak. Berubah itu ke arah yang lebih positif, kayak tuh tidak stuck di tempat bae. Jadi ibarat kata kalau ngisi CV itu kan banyak sudah pengalaman tuh. Nah
0: mel ini
2: cak itu, nah itu kan juga bisa jadi nilai plus kalau misalnya kita mel organisasi lain atau mel pageant lain kayak itu.
0: Nah, jadi dulu sok budayo yang khususnya anak muda deh jadi bolehlah ditiru dulu kita ini Cak Binda ini. Jadi ketika nak ngisi kurikulum PT itu dah ada banyak nak diisi ke ada sertifikatnya pula, ada segala macamnya dah
2: iya, jadi dari 2025 itu kan ke bawah banyak yang
0: banyak
2: nak diisi, betul.
0: Iya, jangan bingung ngisi apa ini.
2: Jangan kosong CV-nya.
1: Kalau tedo kan gak bisa kan Cek, masa isinya
2: tedo, hobi, TikTok. Betul.
0: Yo yo yo. Oke, sekarang kita balik lagi deh ke itunya. Kemarin itu ketika terpilih di provinsi dulu deh. Kalian berdua, Balkis dan Binda. Cak mano perasaannya pada saat itu ketika dinobatkan menjadi duta di 2024 dan 2025 yang tingkat daerah dulu ini. Yo.
2: Wow.
0: Ayo.
1: Wow. Senang sekali, bangga.
0: Oi, masih ingat gak di Balkis di mana itunya kemarin grand finalnya?
1: Di 2004. Hotel Fave yang
0: Hotel Fave yang di Musik Gramat
1: PDC Cia, di situ.
0: Malam siang?
1: Malam.
0: Malam ya, siap. Cak mana kemarin perasaannya?
1: Kalau ditanya cak mana perasaannya, campur aduk
0: campur
1: pasti
0: aduk,
1: Cia, antara kita seneng, bangga, terharu, daknya.

0: Uwong kan. Tapi ternyata setelah dijalani, bener kata Uwong, selempang itu tuh memang gak pernah salah milih pundak ya Cek. Iya kan?
1: Sudah, nah, sudah dua kut, dua kut ya, dua kut sudah ya.
2: Kami denger ya pemirsa.
0: Gak pernah salah milih pundak. Tapi ketika kita menjabat, kita tuh gak bakal dibeda-bedakan sama setiap title yang kita punya.
2: Betul.
0: Karena kita bareng-bareng ya kita ya kan, ngejabat setahun tuh bareng-bareng sama kawan-kawan. Jadi cak mana cara kita tuh bisa berdampak juga itu tergantung cak mana kita bisa kerja sama sesama duta KIPPN. Jadi kalau misalnya kita mibar kata apa ya?
2: Jangan dewek-dewek cak tenang.
0: Jangan dewek-dewek, bersatu lah, bersatu. Pasti insyaallah aman lancar sampai akhir.
1: Oh iya dulu, kalau tingkat provinsi Balkis mewakili daerah mana dulu?
0: Banyak
1: Palembang?
0: Banyuasin.
1: Wih, daerah aku juga itu.
2: Satu era ternyata.
1: Tapi aku di sinilah kaitan laut.
0: Tapi kan banyak.
1: Iya Banyuasin, tapi Banyuasin juga Balkis.
0: Banyuasin 3 dah itu, Cek. Apa Banyuasin,
1: Bang? Banyuasin, tidak tahu sih, Banyuasin 2 dah. Banyuasin 2 dah.
0: Banyuasin 2. Iya.
1: Iya, by the way. Kaitan laut teh.
0: Banyuasin bae, Banyuasin 1, Banyuasin 2, Banyuasin 3 kan.
1: Iya,
0: Kalau Balkis Banyuasin bae di KM yang jalannya bagus nih itu, Cek.
2: Bagus
1: tapi sempit teh.
0: Bagus nian
2: pemirsa.
1: Tapi sempit kan, sering macet kan?
0: Jelek, Cek. Jangan.
2: Nah, sarkusnya kenonian.
1: Pasan aku bagus sekarang enggak?
0: Iya, kalau bae agek di
1: kalau no, ya didengar ke. Ya didengar ke, ditonton deh. Heeh.
0: Kalau bae agek bagus sih lagi.
1: Iya, iya, iya.
2: Aspirasi lagi.
1: Aspirasi dah eh. Duta duta PPN ngomongnya. Oke, kalau Bina, Bina gimana Bina? Waktu kemarin kelas balik lagi pas pada grand final kemarin dinobatkan jadi pemenang itu.
2: Sebenarnya sebelum naik ke panggung di saat grand final tuh mulai agak tegang, Cek. Karena kan selama seminggu karantina tuh biasa be, masih kayak latihan-latihan biasa, latihan koreo biasa. Tiba-tiba pas nah kebetulan juga Binda kemarin kan opening dance-nya yang ngebuka yang apa ya kayak
0: pertama
2: kan. Nah, jadi pas layar apa lampu lighting tuh gelap tiba-tiba keterang terus langsung banyak yang lihat tuh kayak tegang iyo, terus juga ada orang tua yang nonton kan teman-teman. Jadi di pikiran Binda tuh, nah cak mana ya kalau hasilnya tuh tidak memuaskan, bla bla bla cak ternak. Nah tapi alhamdulillah Binda masuk top 10 kan, dapat juga best talent, yang alhamdulillah juga teman-teman Binda sama keluarga Binda bangga sama Binda kan. Nah terus juga sudah cak Ida bel, jadi menjalani satu tahun menjabat tuh apa ya, tidak setegang saat di grand final itu ternyata. Binda juga ngira kan kemarin tuh bakal sudah setelah selesai grand final sudah enggak aktif lagi Cece itu kan. Ternyata salah guys. Kita tuh setelah menjabat tuh malah makin deket dan juga makin aktif kayak ternak. Sesama PPN juga.
1: Iya. Oke, kalau kemarin itu kan dari 5 uang itu cuman Binda dewe yang terpilih kan yang masuk grand final kan. Tapi kawan-kawan kemarin tetap support.
2: Tetap support. Malahan kemarin ngirim karangan bunga waktu di tempat grand final. Habis cowok kawin itu. Karangan bunga nih.
1: Itu dari kawan apa dari sekolahan?
2: Dari circle, dari teman-teman.
1: Oh, teman-teman teman-teman sekolahan itulah tapi.
2: Iya, teman-teman kelas.
1: Oke. Kalau Balkis kan dari Banyuasin. Ada kemarin yang support dari SMA mana kemarin Balkis? Ayo tawong daerah kamu nih.
2: Duta Banyuasin ini.
1: Cari kecil ini. Balkis SMA mana dulu?
0: SMA 1 Tulangklapo.
1: Tulangklapo ya. Terus itu kemarin cek mana? Waktu grand final banyak yang dukung.
0: Waktu grand final alhamdulillah banyak cek dari pihak sekolah juga.
1: Ada juga ya.
0: Guru cek wakil kepala sekolah tuh ada yang datang. Keluarga kawan-kawan cek yo. Senang lah kita cek yang pasti tua-tua cek. Namun ikut cek itu cek kata Binda tadi kan. Takutnya mereka tuh berharap lebih sama kami. Kalau misalnya kami tuh gak bisa memenuhi ekspektasi mereka tuh rasanya
1: cek mana cek jadi.
0: Cuman itulah tadi balik-balik lagi pasti setiap orang tua tuh kan percaya sama anaknya karena anaknya tuh pasti bakal menampilkan yang terbaik kan. Alhamdulillahnya kemarin Balkis kan dapet runner up 1 atau juara 2 kan Cek.
1: Iya.
0: Tuh seneng nian lah orang tua tuh kan katanya gak apa-apa walaupun tidak juara 1 tapi tetap juara 1 di hati kami.
1: Tiga lagi. Aku banyak tuh, nian Binda, ya? Nunggu-nunggu, apalagi lah
2: sebenernya. Kata-kata mutiaranya ada nian ternyata.
1: Ada nian, pas terakhirnya ada ternyata deh. Oke, sebelum kita apa ke session kedua, mungkin dari itu dulu, dari Balkis, spill sedikit dulu.

0: Cerita ke dikit tentang keadaan Balqis di nasional lu kemarin, cuman aja Balqis.
1: Sedikit bad.
0: Iya, sedikit dulu ya. Iya, kaget kan karena kita terasa sudah ini.
1: Hektik.
0: Apa tuh?
1: Hektik tuh dalam artian karena kemarin Balqis di sano tanpa wong tua, cuman sama Dedi Ade, yo, founder dari Putra Putri Nusantara. Jadi rasanya tuh apa ya, bahasa Palembang itu gelanggapan, keteteran, cek. Karena di sana tuh kan apa-apa dewek, make up dewek, pakai baju dewek, kan Balqis pakai hijab juga, pakai hijab dewek, yang sehari tuh berapa kali ganti baju, pokoknya tidak bisa dilupoke, tapi tidak bakal juga, tidak galak juga ngulanginya lagi, cek. Intinya tuh seneng nian bisa mewakili Sumsel, tapi yang pasti tidak gak juga sih ngulanginnya lagi.
0: Maksud udah gak ngulangin apa dia maksudnya?
1: Tidak gak, ya udah mungkin juga kan cek kita nak ngulang lagi melo aja gitu.
0: Iya.
1: Kan cuman kan maksudnya tuh kalau diinget-inget tuh saking hektiknya, saking gelagapannya tuh tidak pacet dilupoke lah, banyak belum lagi sakit kaki, sakit mata,
2: drama kecilnya.
1: Di provinsi bae pasti cek itu kan cek, apalagi di nasional.
0: Baik, dulur, Cek Binda, Cek Balqis, kita istirahat sebentar ya. Boleh silakan minum-minum yang telah kami sediakan. Kita dengar ke lagu pilihan Cek Binda, Melati Karangnya.
2: Spesial.

0: Baik dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita obrolan komunitas bersama putra-putri Nusantara Sumsel 2024 dan juga 2025. Ada juga winner duta wisata remaja nasionalnya 2024, Cek Balkis. Dulu sob budaya, tema kita di hari ini generasi muda berkarya, budaya Nusantara tetap berjaya. Wow. Bersama tamu-tamu spesial Cek Rasit, Cek Balkis juga Cek Binda. Oh, Cek Balkis matanya takut nih aku.
1: Tajam silat.
0: Baik, Cek Balkis masih ngelanjutin tadi Cek Balkis ya, yang juara nasional tadi ya. Nah itu Cek Balkis, apakah itu sesuai harapan atau justru di luar ekspektasi Cek Balkis? Cek Balkis bisa terpilih jadi duta itu duta wisata remaja ya?
2: Duta pariwisata. Kalau ditanya sesuai ekspektasi, sangat sesuai ekspektasi.
0: Wow.
2: Ya.
0: Yeah.
2: Karena kita kan kalau ikut sesuatu tuh pengennya menang.
0: Menang,
2: kan?
0: Berharapnya
2: pasti menang. Cuman balik-balik lagi kita kan harus sadar lah ya, cak mana kemampuan kita.
1: Iya, betul.
2: Jangan makso kan, Cica. Misalnya kita tuh banyak yang lebih dari kita makso ida aku menang, enggak boleh juga kan, Cica, itu kan.
0: Iya.
2: Jadi kita tuh harus tetap juga sadar kemampuan, selalu ibarat kata memperbaiki lah ya, memperbaiki kekurangan. Terus kalau memang masalah hasil tuh kan bukan urusan kita, Cek ya. Kemarin tuh di nasional kalau ditanyo Cek mano perasaannya, sedih karena enggak didampingi wong tua, Cek kan. Terus tuh juga di sana tuh deg-degan karena harus berkompetisi dengan banyak nian wong dari provinsi lain, dari Jawa Barat, dari Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tengah, yang kita tahu tuh kita kan agak jauh, Cek ya, dengan mereka daerahnya kan. Otomatis kebiasaan juga, penampilan juga kan beda, Cek ya. Ternyata Balkis baru tahu juga, Cek, kalau misalnya orang-orang dari Sulawesi sana tuh, Cek, mereka tuh Cek mana, Cek? Mereka tuh punya kemampuan, mereka tuh baik, Cek, memang baik, memang dasarnya bukan yang baik di depan baik, Cek ya, memang baik, Binda. Tapi mereka tuh tidak sombong, Cek, tenang, Cek. Mereka tuh berani juga, misalnya ada pertanyaan, mereka tuh berani berani speak up, tapi cara mereka tuh juga tidak sombong, nah.
0: Santun,
2: Cek. Jadi di situ kan ada juga pelajaran yang Balkis ambil, bahwa Cek manapun kita, setinggi apapun kita lah, ibarat kata tuh tetap harus rendah hati.
0: Ganti low profile deh.
2: Kemarin tuh kalau Cek nak tahu ya, Cek ya.
0: Pengen tahu.
1: Nggak tahu nih gitu.
2: Kalau Cek nggak tahu dan
1: nggak
2: tahu juga
1: tetap. Nggak apa-apa ya.
0: Tahu deh.
1: Betul.
2: Pasangan Balkis yang menang juga itu cowoknya dari Sulawesi Selatan. Balkis kan dari Sumatera Selatan kemarin kan.
1: Dua selatan jadi.
0: Dua selatan.
2: Sulawesi Selatan sama Sumatera Selatan. Nah pasangan Balkis tuh, Cek, pernah juga podcast sama Balkis di RRI ini?
0: Oh iya?
2: Pernah, tahun kemarin pas pemilihan PPN di RRI Produo.
0: Produo.
2: Kalau tidak salah, Cek. Dia tuh sudah semester 7. Pada saat itu Balkis masih kelas 3 SMA kan. Ikut Duta Pariwisata Remaja itu kan, Cek. Nah, namanya Kak Syauki, dia sudah semester 7 jurusan hukum di Tarumanegara, tapi dia kuliahnya di Jakarta. Dia, Cek, sudah ke 36 provinsi yang ada di Indonesia, ke 12 negara yang ada di dunia. Jadi memang dia tuh pada dasarnya sudah punya latar belakang pariwisata tuh banyak, Cek, ya. Apalah Dayo Balkis nih, ya, masih anak SMA ke 5 provinsi yang ada di Indonesia, Be, Caknya belum deh. Tapi karena kita tadi rezeki kita, Cek, yo, terus tuh juga mengasah ilmu pengetahuan juga, karena kan sekarang kan kita banyak akses kan dari Instagram, pokoknya dari internet tuh kan bisa nyari tahu tentang provinsi lain kan. Jadi ibarat kata alhamdulillahnya bisa dikasih kesempatan menang mewakili Sumsel, senang nian, Cek.
1: Bangga.
0: Terus itu Balkis, masih ada gak Balkis komunikasi dengan teman-teman nasional kemarin misalnya ada grup atau ada apa, Cek Mano, ada wadah tertentu?
2: Kalau komunikasi tuh masih, Cek, cuman jarang. Karena kan selain Kamila sudah turun jabatan juga sekarang kan. Turunnya tuh kemarin tahun 2025 bulan 10. karena kan memang mereka ada yang ikut ajang lagi, mm-hmm. ada yang fokus sama kerja, kuliah, cek, mm-hmm. tapi masih tetap komunikasi. Kelebihannya adalah kalau kita punya kawan di luar provinsi itu ibarat kata kapan-kapan kita nak main ke provinsi
0: Cano,
2: mereka iya. ada kawan.
0: Ada kawan. Yo. Paling tidak ada tempat bertanya, nah, reh.
2: Bertanya bagusnya di mana? Jalan-jalan, cek, itu kan, cek. Tapi memang namanya lah nasional itu kan bukan ibaratnya tuh bukan main-main lagi, cek yo. Uang-uangnya juga pasti tepele kan. Otomatis yo ibaratnya tuh sama bae sih sebenarnya kita nih galau-galau, cuman kan ada hal yang membedakan lah kan, ibaratnya dari cara komunikasi, terus tuh juga kebiasaan mereka sehari-hari. Seneng juga cek nyingok kawan-kawan tuh dari duta-duta nih kan, karena kan duta-duta nih banyak aktif kan, ikut kegiatan sana sini, walaupun kadang-kadang masih sekolah tapi tahan izin gak sekolah, walaupun
1: dispen.
2: Mungkin memang
1: sengaja agak aneh, cek ya, sengaja kadang, ngisi acara
0: cek itu kan. Kadang-kadang cara saya kan uang tua nih, kadang-kadang berdegap degup, ya Allah, alat teman dispen.
2: Yang penting kan tetap bisa
0: mengatur waktu,
2: betul, antara sekolah sama kegiatan di luar.
0: Oke, wow,
1: keren,
0: inspiratif kali dah eh. Cek Bina, kita Cek Bina pulo. Cek Bina, setelah Cek Bina terpilih di ajang kemarin 2025 udah eh. Mm-mm. Nah, sekarang berarti masih menjabat ya?
1: Sudah lengser kami bulan April kemarin.
0: Oh, takutnya. Oke, enggak apa-apa sih. Kita flashback ke berarti 2005 sampai ke 2006 April udah eh.
1: Iya.
0: Menurut Cek Bina apa sih tantangan terbesar menerima beban pundak sebagai duta itu, Cek Bina?
1: Mungkin kalau setelah menjabat tuh menjaga nama baik PPN sih, Cek Rashid. Jadi soalnya kan kalau misalnya metu nih bawa selempang ini kan, jadi dilihat uang tuh kayak, oh ini nah anak PPN kayak gitu. Nah, jadi harus apa ya, harus 5S ya itu nah, senyum sopan salam sopan lupa kan,
0: sopan santun.
1: Yo. Nah terus juga kadang tuh kan kalau misalnya kayak kata Kak Balkis tadi, uang tuh jadi bertanya kan sama kita, cak mana sih Bin ini nih, cak mana Bin ikut ini, cak mana kalau kayak hal kecil tuh Bin catwalk tuh kayak mana sih, cak itu nah, apakah pakai heels yang ini atau pakai yang ini, cak itu nah. Jadi kalau menurut Binda sih menjaga nama baik sama menjaga sikap diri kita dewek, cak Rashid, kayak itu. Belum tentu juga kan kadang idak segala uang tuh kan seneng dia cek lihat kita kayak itu. Nah, ada yang misalnya mungkin lihat kita nih, ah apa sih ikut-ikutan ajang-ajang cek itu, cek itu. Nah,
0: karena padahal mereka enggak tahu kan.
1: Padahal kan banyak benefit yang baiknya cek itu. Nah,
0: terutama link kita gitu ya, Binda ya, Balkis ya, relasi ya. Jadi Cak Balkis kan nasional, bersyukur sekali sebenarnya Balkis. Kita kan Cak Model kata Cak Balkis tadi, minimal kita kalau kena ke tempat daerah sana, wih aku ada kawan situ, iya. Kita DM dulu, kita WA, ada eh, nanyo-nanyo, ada eh,
2: kalau di kawani kan,
0: iya, suku-suku, ada eh, apalagi traktir, kan?
1: Dikawani dibayarin lah juga.
0: Paling tidak kita tahu, kalau Cak Rashid ada eh, misalkan karena Cak Rashid kan hampir, alhamdulillah ada eh, lah sudah pernah agak keliling-keliling eh, gagal dari kantor juga, jadi kita cek, ketika kita nak ke sana, kita mencari, bro, kira-kira ada loka nyewa mobil lah, itu kan? Nah, jadi carinya, cak itu nah, maksudnya itu kan? Jadi kita, nah kesana-sana tuh tidak susah, itu dah eh. Walaupun misalnya ada aplikasinya, dah eh.
1: Paling
0: tidak, tidak paling tidak itu Binda, kita tuh tahu ada apa? Ada bahan dah eh. Kalau cak ini, berarti harganya cak ini, dah eh. Ada lado referensi.
2: Iyo,
0: kita udah tahu, iyo masih meraba-raba kan? Kalau cerita sih cak itu atau apa Balkis, alhamdulillahnya ada eh, sama lah cak Balkis tak eh. Kalau udah terus jangan ngomong lagi tak eh.
1: Tidak dua kali.
0: Tapi cak Balkis, kalau pacar cak Balkis sih ini bukan ngajak ucap mana ya. Kalau ada dulu kita kawan kita yang dari daerah ada eh, kalau pacar kita itu cak Balkis kita servisnya nih biar ada eh. Aku dulu pernah juga ibarat tahan berkorban gitu, minjam ke mobil kita, kendaraan kita ada eh. Mudah-mudahan insya Allah kalau ketika kita belak ke tempat dia, kalau pacak deh kena hati kita deh eh, pacaknya cak itu pula deh, minta-minta iya, namanya kita deh eh. Baik, kalau Balkis gimana Balkis? Dari juara itu juga tingkat provinsi dan sekarang tingkat prespek sih ini, tingkat-tingkat nasional, tentu beban moralnya kan lebih berat lagi dari dari Binda kan. Nah itu
1: double,
0: you double iya, cak mana tuh cak Balkis?
2: Balkis tuh kan cek ikut pageant tuh sebenarnya dari tingkat sekolah cek.
0: Oh sebelumnya patilah sudah itu ya?
2: Ikut tingkat sekolah kabupaten, provinsi baru nasional, Cek. Sebenarnya dak kate ini sih kalau ikut nasional tuh dak kate ekspektasi setinggi itu, Cek, yo. Cuman karena tadi kesempatan, kalau ditanya beban moral tuh sudah pasti semakin besar apa yang kita ikuti juga semakin besar tanggung jawabnya, Cek. Benar kata Binda tadi, kita harus jago nama baik karena kan kita lagi mewakili suatu ajang kan, Cek, yo, Cek Duta Pariwisata Remaja Nasional. Berarti juga kita harus jago sikap, ya selayaknya duta lah, Cek, mana Cek itu kan, Cek, harus bisa berpenampilan yang rapi. Soalnya kan namanya masyarakat, Cek, apa netizen bahasanya tuh, Cek, yo. Kan kalau misalnya kita agak cak mendekat, ih duta kok Cek itu sih.
0: Apalagi sekarang kan itu medsosnya kalian pasti dikipin uang kan. Kalau kalian ngupload yang masing-masing, nah kan enggak bisa lagi sembarangan ya. Itu juga masuk tantangannya, Dek.
2: Kayak JJJJ lah ya, Bang.
0: Iya, iya,
2: iya. Kalau Balkis enggak pernah nih, Cek, ngeposting itu di Instagram. Karena kan Instagram tuh lah sudah publik, Cek, yo. Media sosial publik. Kalau WA tuh masih
0: private dikit, ya.
2: Private dikit lah, yo. Tapi dengan adanya aturan-aturan yang Cek itu, Cek, sebenarnya capek awal-awal kalau kita baru ngejalannya, capek. Eh, dah ngapus sih, ini diatur, itu diatur, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Cuman kalau kita lah terbiasa, kita ngejalaninya, ngambil sisi positifnya, kayak oh iya ya, ternyata hal Cek ini nih tidak harus diposting, tidak perlu diposting, tidak perlu dijenguk banyak, tidak yo. Kita terbiasa, terus ujung-ujungnya yo biasa, Cek. Cek itulah Balkis juga. Dulu tuh masih agak alay-alay tuh diposting dikit. Diposting.
0: Ada pengalaman enggak itu Balkis atau Binda take down yang sudah di-upload?
2: Ada.
1: Banyak.
2: Ada. Postingan-postingan yang dikiranya Cek apa sih alay ini?
0: Alay itu.
2: Cek. Terus kan jedak-jeduk tuh enggak boleh, Cek, yo. Terus pokoknya enggak boleh yang agak nyeleneh dikit lah. Harus yang sesuai dengan sewajarnya duta Cek Putri Indonesia lah, Cek. Nah, harus membagikan postingan-postingan yang bisa berdampak baik, bisa menjadi contoh orang baik. Jadi ya sudahlah. Ternyata kesini-sininya terbiasa, Cek, walaupun Cek lah turun, lah sudah lepas jabatan, tidak menjabat lagi karena kita lah terbiasa. Jadi ya sudah, terbiasa dengan hal yang sebelumnya kita lakukan, Cek. Jadi alhamdulillahnya hal-hal baik itu terbawa sampai sekarang.
0: Sampai sekarang, deh, wis keren.
1: Jadi bisa membatasi diri, Kak.
2: Membatasi diri dari hal-hal yang seperti itu.
0: Binda, Katik Binda lewat sekali ini. Katik kuat ya.
1: Katik kuat yang kali ini. Okay. Pemirsa lah nunggu ini.
0: Aku lah nunggu tadi. Binda, oke, Binda. Binda sama Balkis juga sih. Mungkin ada selama menjabat kemarin itu udah mungkin ada pengalaman yang sangat berkesan. Mungkin bisa diceritakan dengan sahabat budaya kita, Binda loh. Salah satu, dua, tiga, empat lah.
1: Mungkin yang paling berharga menurut Binda sih, kalau dari dekat-dekat ini sebelum lengser kemarin, turun jabatan.
0: Yang seremnya lengser.
1: Apa ya, Cek Rasid? Jadi 2 bulan sebelum ngurusi kami turun jabatan tuh kan hektiknya, chaos kayak itu, nah. Jadi banyak yang, apalagi kalau misalnya lagi diskusi
0: kan
1: itu kan,
0: Binda baru ya.
1: Kalau diskusi itu kan hal kecil kayak kita nih jadi nak turun jabatan di mana, di ini Cek, itu nah, kan mungkin tidak satu suara kayak itu, nah, Cek. Jadi kan nak ngumpul ke jadi samu tuh kan agak susah. Belum juga kondisi hati lagi tidak bagus, lagi tumburan misalnya ada masalah di luar kegiatan ini, terjadi terbawa emosi kayak itu, nah. Terus juga kalau angkatan Binda ini kan alhamdulillahnya mungkin lumayan kompak, Cek. Jadi kami tuh misalnya gabut misalnya kesini ke KI misalnya hal kecil kan nyari dimsum kayak Kak Balkis tadi, langsung Cek rame-rame kayak itu, nah.
2: Solid
1: angkatan kami ini.
0: Berarti angkatan Balkis tidak ya?
1: Tidak Cek itu sih.
0: Iya. Maaf lah, terus balik itu Binda.
1: Terus juga kan karena PPN ini banyak ya, Kak, tidak di Kota Palembang be kayak Banyuasin, dari Muba juga ada. Kalau kami kemarin ada yang dari Musirawas juga, Prabu Mole, dan juga kan kategorinya tidak di remaja be, Cek, di dewasa juga. Jadi kami tuh punya kakak-kakak yang apa ya, mengayomi kayak itu, nah, tidak di. Jadi misalnya kami tuh yang remaja nih lagi pening lagi, Cak.
0: Gabut,
1: nak curhat ada kakak-kakak kayak itu, nah. Itu sih yang paling tidak dilupa itu. Dan juga sepi sekarang nih kan lah, sudah turun jabatan tuh, tapi alhamdulillahnya grup kami masih rame.
0: Oh iya. habis masa waktunya re.
1: Nah, iyo, Aida.
0: Iyo, lah. Iyo, bahasa mana itu? Oke, kalau Balkis gimana Balkis? Ada pengalaman-pengalaman yang ya yang sulit untuk dilupuke mah itu dae yang berkesannya di hati Balkis dae.
2: Kalau Balkis pada saat bisa dikasih kesempatan jadi juri sih, Cek.
0: Sekarang lo sudah mulai jadi juri ya?
2: Alhamdulillahnya dari awal menjabat PPN, Cek, sama nasional, itu banyak lah uang ngundang-undang, kan Cek ngasih disuruh jadi narasumber, ngisi materi.
0: Spesialis Balkis apa tuh Balkis?
2: Kalau Balkis ini sebenarnya pariwisata kan, Cek,
0: pariwisata,
2: ya, kan tentang pariwisata. Cuman umum juga bisa sih, Cek, kayak public speaking, kalau ngasih materi duta, kayak kalau duta-duta sekolah lagi rekrutmen, Cek, Balkis sering juga disuruh ngisi materi public speaking sama table manner. Karena kan itu kan duta harus bisa kan, Cek, jadi ngajarin mereka. Terus kalau jadi juri ngapo Balkis tuh yang gak lupa tuh jadi juri, kita keinget lagi, Cek, ih dulu aku pernah loh di posisi kalian. Dulu pernah, Cek, itu
1: setuju
2: juga, ya kan, Linda, ya. Kita tuh jadi ngerasa, oh lah sejauh ini ya, ternyata langkah ini, Cek.
1: Wow.
2: Ini bukan kata-kata. Sejauh ini.
0: Jadi mungkin dulu di apa ruang dengar kita bagus, mungkin pengen kalau nak apa minta apa ya?
2: Kesan-kesan, Cek, apa?
0: Bukan.
2: Tips and trick.
0: Bukan. minta tolong sama Cek Balkis jadi juri. DM kemana Cek Balkis?
2: Ke Instagram, Cek.
0: Apa dia nama Instagramnya?
2: Ke Instagram Balkis tuh Sabrina Anissa Balkis.
0: Jadi spesialis Cek Balkis ada dua tadi apa dia? Yang spesialis yang bisa di itu Cek Balkis tadi.
2: Public speaking
0: sama
2: table manner.
0: Table manner. Jadi dulu kalau nak ngundang Cek Balkis untuk jadi juri, kepoin di itu tadi Instagram, tadi dah eh soal transport cepat nego lah.
1: Nah,
0: Oke, sekarang agak sesi terakhir gitu nih . Sebelum pesan dari Balkis sama itu, mungkin harapannya dulu dah . Apa harapan Balkis sama Bianca? Aku enak Bianca yang kayak lemak deh. Iya Bianca. Apa kira-kira harapannya dulu untuk kedepannya deh .
2: Harapan untuk diri sendiri.
0: Diri sendiri dulu dan untuk PPN-nya, dua-duanya .
1: Aida.
0: Iya.
2: Harapan Balkis untuk diri sendiri yang pasti semoga kedepannya jauh lebih baik, Cek, dari yang sekarang, dari yang sebelum-sebelumnya kan. Kalau untuk PPN, semoga PPN tuh akan terus berjaya. Terus berjaya, terus melambung tinggi jauh lebih bagus lagi dari sekarang. Semoga anak-anak PPN kedepannya juga bisa mencetak prestasi yang lebih membanggakan lah di tingkat apapun itu, dimanapun itu.
0: Karena kan kalau menurut Bung Ade kan dari kategori kan sekarang lebih banyak ya, juga anak-anak segala macam kan. Terus itu kabupaten kota yang meloi lebih banyak juga kan dari ekonomi arena, dan jadi lebih bervariasi lebih banyak lagi.
2: Iya, apalagi Lado yang cilik tuh, Cek. Iya, kok cilik tuh. Ya Allah, dulu aku sama itu ngapa ya? Masih main masak-masak aja.
1: Iya, pakai tanah kayak.
0: Mereka tegas kan yang pindah nih.
1: Pakai heels.
0: Kalau main itu, Yaya pernah enggak?
2: Pernah.
0: Serius?
1: Pakai tali, pakai karet.
0: Oh, berarti kalian tua juga ya.
1: Kami kan 2000-an.
0: Iya. Oke, kalau Binda gimana Binda? Harapannya Binda?
1: Kalau buat diri Binda sendiri sih semoga selalu aktif dan tidak mungkin lebih bisa ngejago mood lagi. Dan kalau untuk PPN seperti slogan PPN kan, jadilah kebanggaan Sumatera Selatan. Selalu bisa tetap bagus dimanapun berada, dan juga buat tahun 2006 ini sama yang bakal menjabat seterus-terusnya selalu bisa menjaga nama baik PPN.
0: Oke, dilanjutkan itu Bianca, lanjut untuk pesan-pesan untuk anak-anak muda yang seusia kalian ataupun yang adik-adik kalian yang mau mencari kegiatan sebagai meloi apa acara-acara Cak ini pageant Cak ini. Mungkin apa pesannya?
1: Mungkin pesan dari Binda, sering-sering kalau buka Instagram tuh cari-cari infonya, kan sekarang banyak ya, Cek. Di Instagram tuh kayak misalnya tidak PPNB, ada ajang lain juga, kan kita nih bisa milih ya mana yang kita cocok. Sekiranya kayak Kak Balkis kan di Duta Pariwisata Nasional mungkin kan. Nah, terus juga jadi ke media sosial tuh apa ya, tempat yang baik kayak itu nah, jangan jadi ke bumerang yang jahat sebaliknya untuk kita gitu. Terus apa ya? Ya pinter-pinter lah kita ngejago diri juga di sekarang kan, cak mana menempatkan diri di manapun berada.
0: Oke, gitu. Siap. Dari pesan di Ajeng.
1: Apa gitu lagi nih? Ngambek suara dulu Kak Balkis.
2: Kalau dari Balkis, Cek, kalau kesannya dulu ya.
0: Iya.
2: Kesannya dulu tuh bangganian sih jadi salah satu dari generasi muda di zaman sekarang. Karena dilihat juga bahwa pemuda di Sumatera Selatan lah tentunya yang pertama itu tuh mereka tuh apa ya punya potensi yang mereka juga tuh gak takut untuk menampilkannya. Jadi banyak anak muda di Sumsel nih yang berani, aktif, kreatif. Nah, semoga dari kemampuan-kemampuan yang kita punya itu tuh bisa jadi prestasi Amin. Di masa yang akan datang. Jadi jangan pernah takut, Cak atau Binda tadi, kita harus memanfaatkan media sosial itu tuh sebagai alat untuk kita memperluas relasi dan mencetak prestasi.
1: Aduh, kan?
0: Itu quote terakhir ya dari seorang
1: Sabrina Anissa Balkis.
0: Sabrina Anissa Balkis atau Cek Balkis. Jadi dulu Sabrina yo tanpa terasa kebersamaan kita dengan Cek Bianca atau Cek Binda dengan Cek Balkis juga. Terima kasih Nian telah hadir ke Perempat era di Perempat TE.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya, kalau diundang galak-galak lagi datang sini. Kalau jadi ke juri kayak pengkapannya boleh lah TE. Iya. Untuk EG iyo. Oke, Balkis ya. Oke, siap. Baik dulu Saburayo. Cek Rasid, ada Cek Balkis, ada Cek Bianca atau Cek Binda. Mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kami berkelakar ini, tidak kati, tidak ngujung siapa-siapa. Pokoknya kami berkelakar ya di sini nih. Itu dah ya. Jadi itu ke pengalaman mereka berdua. Baik, dulu saya pulang yuk dari Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang. Cek Rasid, Cek Bianca, juga Cek Balkis. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

hiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita pelok itadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
7: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
8: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam baca di awal bulan kali ini. Di tanggal 1 Juli 2026 ketemu dengan Kulo Ce Ilham. Cak mana kabarnya Mance Bece? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kita ketemu untuk di Sriwijaya siang sampai jelang kaki tuntas di jam 15 petang. Baca biasa kita bakal awali perjumpaan kita di rompok kita dengan tema kesenian. Informasi yang bakal kami ketengahkan, lagu-lagu hiburan juga bakal kami rengek ke sampai jelang kaki di jam 11 siang Mance Bece ya. Jangan lupa juga setelahnya kita punya teras UMKM di jam 11 sampai dengan jam 12. Menghadirkan pegiat UMKM yang ada di kota Palembang bahkan Sumsel. Dan juga ngomongin terkait dengan giat mereka di usahanya ya. Dan kita berlanjut di jam 12 sampai dengan jam 13. Punya informasi dan juga lagu hiburan. Kami ke tengah ke dolor-dolor untuk merewangi aktivitasan siangnya. Dan kita akan berlanjut juga tepat di jam 13 sampai dengan jam 14. Kami akan ngajak Mance Bece untuk kembali bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta untuk meloi program Suara Budaya Nusantara. Dan KG kembali lagi Sriwijaya siang di jam 14 sampai dengan jam 15. Ini kita punya Besanjo. Mance Bece nya pacar telepon kami di 0711351656 dengan lagu-lagu daerah Nusantara bakal kami rengek ke ya. Oke, baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, ada Cik Alham yang bertugas di sini. Kami mengucapkan selamat mengikuti.

0: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, masih bersama kami Manca Bicak di sini di 88,4 FM Rompet Palembang, suara budaya Sumatera Selatan ya. Dan tentunya juga di jam-jam ini Manca Bicaknya masih sigap dengan segala aktivitasan. Rutinitasnya juga padat ya Manca Bicak ya, jam-jam ini lagi sibuk nih ya, singgo kato. Apalagi ini di awal bulan, di tanggal 1 Juli 2026, mudah-mudahan target untuk di bulan ini, di bulan Juli yang sudah disusun sejak awal bulan ini, Manca Bicak akan terrealisasi dan juga sesuai dengan target yang sudah Manca Bicak tentukan ya. Baik, merewangi aktivitasan, di kesempatan kali ini kami akan menyajikan informasi di rompok kita tentang kesenian. Kali ini kita ke seni silat ya Manca Bicak ya, yaitu ada penyusunan buku seni silat di Singapura pada tahun 1979, Indonesia beri kontribusi. Ya, dolor-dolor, silat menjadi salah satu seni bela diri yang berkembang di beberapa negara kawasan Asia Tenggara. Dan seni bela diri asli Indonesia ini pacak kita temuke di negara tetangga pacak Singapura dan juga Malaysia. Tidak heran, ada juga organisasi yang mewadahi seni bela diri tradisional tersebut di beberapa negara tetangga. Dan selain itu adanya pertandingan silat di kancah internasional, ini juga membuat seni bela diri makin dikenal luas. Dan mundur pada tahun 1979 silam, kawasan daerah Singapura ini sempat ada penyusunan buku terkait seni bela diri silat asli Indonesia. Dan penyusunan buku ini dilakukan oleh induk organisasi silat yang ada di negara tetangga. Dan menariknya penyusunan buku ini tidak dilakukan dewean. Indonesia juga melok terlibat dalam ngenjuk ke bantuan dalam penyusunan buku seni bela diri silat tersebut. Dan selain itu, dolor-dolor, disitat dari artikel Indonesia akan bantu kumpul bahan untuk proyek buku persisi yang terbit dalam surat kabar berita harian di edisi 15 Mei tahun 1979. Penyusunan buku seni silat ini tentu dilakukan oleh Persekutuan Silat Singapura atau yang disingkat dengan persisi tadi. Pada waktu itu buku ini juga menghimpun seni silat serantau yang ada di Singapura pada saat itu ya. Dan riset panjang pun dilakukan dalam penyusunan buku ini. Proses penyusunan inilah yang kemudian melibatkan kontribusi dari Indonesia. Dan Indonesia ngejok ke respon positif atas penggawean proyek buku seni silat tersebut. Dan bahkan Indonesia turut mendorong kerjasama dengan beberapa negara yang memungkinkan untuk terlibat dalam proyek penyusunan buku pada saat itu. Dan dolor-dolor, Indonesia lewat Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI turut juga ngenjuk ke bantuan dalam proses penyusunan buku tersebut. Dan secara umum, IPSI mewadahi persisi dalam pengumpulan bahan yang dibutuhkan untuk penyusunan karya tulisnya tadi. Dalam kerjasama ini juga pihak dari persisi melakukan lawatan ke beberapa daerah di Indonesia. Lawatan ini kagetnya bakal menghimpun sumber informasi dari seni bela diri silat yang tersebar ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Wih, bangga ya kita Manca Bicak ya, karena silat ini asli Indonesia. Dan selain itu juga, apa ya, kalau sudah sampai ke negara tetangga itu artinya mereka juga tertarik untuk belajar seni silat ini Manca Bicak. Karena itu tadi ada manfaatnya tuh banyak ya. Selain kita melestarikan seni budaya kita, kita juga turut untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia di negara lain, kata Manca Bicak. Baik, jangan kemana-mana ya, kita masih ada banyak informasi di rompok kita sampai jelang kaki di jam 11 siang. Tetap di sini di 88,4 FM, Rompet Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Abah, wuidah, Bah, gosayuk, Bah, naik lagi, Bah.
3: Nah, Abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

baik dulur-dulur dan Indonesia ini kayak akan apa ya budaya kayak itu namanya becek kesenian juga di situ yang dimana kalau kita tahu untuk di Sumatera Selatan lebih tepatnya daerah Musi Banyu Asin punya seni tutur yaitu senjang kayak itu namanya becek ya yang sering sekali kita bahas nih mengenai seni tuturnya dan coba ini kita bakal jalan-jalan untuk mengetahui tentang seni tutur di daerah lain di Indonesia. Nah, ini ada Gema Bahasa Leluhur pada ruang digital tren untuk melestarikan seni tutur yaitu seni tutur kana dari suku Dayak Iban, Mancibice. Iya dulur-dulur, pesona kekayaan Nusantara tidak cuma berupa wujud benda fisik ini melainkan juga tersimpan rapi dalam bentuk sastra lisan. Kebiasaan masyarakat pedalaman menuturkan cerita secara turun-temurun seringkali menghadapi ancaman kepunahan akibat derasnya arus modernisasi. Namun ketakutan tersebut ini perlahan sirna berkat kehadiran barisan mahasiswa kreatif dari Pontianak. Dan barisan mahasiswa Pontianak tersebut berani ngambil langkah nyata menyambung napas panjang peninggalan leluhur. Dan selain itu, dulur-dulur, mahasiswa beserta dengan masyarakat lokal saling bahu-membahu untuk mengangkat kembali eksistensi kesenian vokal tradisional masyarakat adat. Dan penggerakan inspiratif yang kemudian dilakukan untuk memanfaatkan teknologi kekinian sukses untuk menciptakan wadah pelestarian kebudayaan paling menjanjikan bagi masa depan peradaban. Dan selain itu, dulur-dulur, bentuk kebudayaan memukau berwujud cerita bersambung tersebut bernama kesenian tutur kana yang karya indah warisan nenek moyang suku pedalaman Dayak Iban selalu dibawakan lewat lantunan nyanyian puitis bersambung. Dan selain itu, dulur-dulur, penutur menyandungkan bait puisi rakyat untuk menggunakan bahasa daerah bersastra sedemikian rupa sehingga terdengar sangat estetis kayak itu ya. Nah, tokoh sentral dalam narasi kana pada umumnya untuk menceritakan makhluk kayangan penyebar nilai moral kebijakan bagi kehidupan manusia dan berbeda dengan dongeng biasa bermodal bahasa percakapan harian, senandung leluhur ini menuntun kepiawaian khusus yaitu dari pelantunnya. Dan selain itu sayangnya keberadaan nyanyian puitis penuh makna sering terpinggirkan oleh ramainya hiburan yang modern dan minimnya dokumentasi tulisan maupun juga rekaman visual bikin tradisi betutur punya potensi hilang tertelan waktu bersama dengan berpulangnya barisan tetua adat. Selain itu juga pendidikan kebudayaan mutlak diajarkan supaya setiap individu mengenal akar identitasnya secara utuh sedari dini. Nah, generasi muda punya resiko menjadi sosok asing dalam lingkungan aslinya dewek apabila kebiasaan mendengarkan pesan leluhur ditinggalkan. Begitu, Mancik Bicek.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik dolor-dolor dimanapun berada, dan saat ini sudah 53 menit melangkah dari jam 10 siang. Kita bakal menuntaskan untuk di Rompok Kito edisi kali ini, karena tepat di jam 11 KG bakal ada teras UMKM Loka Kito bersama dengan pegiat UMKM yang KG-nya bakal cairah majang ngobrol terkait dengan usahanya KG Manca Beca ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, teruslah bersama kami di sini di 88,4 FM 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebae, peh, denger ke yang ini.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik Bang Cebice, dolor-dolor dimanapun berada. Dan kali ini kita udah di informasinya, informasi sedengah tepat di jam 11. Ya Bang Cebice, Nuwo Sesat atau Balai Agung ini merupakan sebuah rumah adat Lampung yang punya fungsi sebagai tempat musyawarah adat. Dan juga nama Nuwo berarti rumah, sedangkan Sesat berarti musyawarah. Dan bangunannya berupa rumah panggung dari kayu dengan tiang penyangga kuat dan juga tangga depan bernama Ijan Geladak. Dulunya atapnya ini memakai ilalang, kini baja diganti dengan genting. Dan di dalamnya juga terdapat ruang khusus, baca ada pusiban untuk rapat adat dan juga ada kawasan anjungan sebagai serambi. Ornamen khasnya berupa ada kiran perahu serta ada tiga payung warna putih, kuning dan juga abang yang melambangkan tingkat sosial. Kita ke informasi lain. Ya, macam bicara dusun anda di desa Rambitan, kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan pemukiman tradisional suku Sasak, di mana rumah di dusun ini dibangun dari tanah liat, kemudian dicampur dengan kotoran kebo, dengan atap alang-alang yang menjadi ciri khasnya. Wisatawan sangat dapat menempuh perjalanan sekitar 60 menit dari kota Mataram untuk sampai ke dusun anda. Sesampainya di sana, kita sebagai pengunjung akan disambut dengan suasana tradisional serta aturan adat yang masih dipegang teguh oleh masyarakat. Tradisi kawin lari atau merarik, ini sebutannya, menjadi budaya unik di dusun anda yang masih dilestarikan sampai dengan saat ini. Selain itu, perkawinan antar kerabat sering terjadi dan juga menikah dengan wong luar dusun dikenakan denda yang cukup besar. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget informasinya jam 12.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Mano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
0: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM perempat RRI Palembang.

0: Iya, baik dolor-dolor. Ini kalau kita pengen merasakan sensasi jajanan yang apa ya, tampilannya sekelas dengan toko-toko besar yang ada di mall, tapi dengan rego yang terjangkau sudah tidak bingung lagi kayaknya ya. Terutama di Palembang juga, kawasan-kawasan yang menjual jajanan-jajanan kekinian juga sudah banyak nih, kayak di Kampung Iwa tuh ada tuh. Terus juga di kawasan daerah KM juga ada ya. Dan selain itu juga online juga banyak nian nih, mancap-mancap kawan-kawan pegiat UMKM yang menghadirkan inovasi jajanan yang bikin kita tuh penikmatnya menjadi apa ya, pengen selalu coba tren apa dan juga apa yang lagi happening. Termasuk ini di Studio Pro 4 MM Palembang juga ini ada makanan yang kulo yakin juga terutama untuk yang kaum Gen Z ya, terutama yang cewek-ceweknya pasti seneng dengan jajanan siko ini ya. Ya, ini kita sudah bersama dengan owner dari Mochi Machi. Baik, kita bakal ngomong banyak kagetnya di teras UMKM untuk edisi kali ini Rabu di tanggal 1 Juli 2026. Cemana Mancik Pice, untuk yang lagi monitor kami mudah-mudahan sehat walafiat ya, dan juga silakan monitor kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga di streaming rri.co.id atau di 88,4 MHz atau juga dapat menyaksikan di tayangan channel YouTube Pro 4 Palembang. Baik, ini kita bakal kenalan bersama dengan siapa nih namanya ya. Oke, ini Cik Ilham sudah bersama dengan ada Bice Eci yang merupakan owner dari Mochi Machi. Kita kenalan terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Waduh, ini perjalanannya lumayan panjang nih kayaknya tadi.
1: Iya, dari Lepabang kami.
0: Oh, jauh juga ya.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah sudah datang tepat waktu nih Mochi Machi ya, untuk menyapa Mochi Machi galo-galo yang kita tahu bahwa Mochi yang digeluti usahanya oleh Ce Eci ini memang penggemarnya banyak juga tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke, kita ke Mochi Machinya dulu. Untuk usaha ini Ceci terinspirasi dari mana tuh?
1: Awalnya tuh cuman lihat-lihat TikTok. Makanannya enak.
0: Iya.
1: Kami kan sering nge-review makan dewek, bikin dewek, coba dewek kan.
0: Di videoin enggak itu biasanya?
1: Biasanya di videoin. Terus coba-coba lah jual ke tetangga.
0: Oh, awalnya tetangga dulu, bukan keluarga dulu, bukan.
1: Bukan, tetangga dulu. Kata tetangga enak mbak, jadi kami terusin.
0: Oh itu.
1: Online kan, terus online, terus jualan lagi di Kampung Iwa sudah pernah.
0: Pernah juga nyoba di Kampung Iwa.
1: Lapak di depan rumah juga sudah pernah. Sampai alhamdulillah akhirnya sekarang sudah 5 tempat titipan.
0: Waduh, banyak ya sudah ya.
1: Ya. Mungkin juga di toko-toko yang cukup dikenal lah.
0: Oh kayak yang di Spring Hill ada juga tuh.
1: Spring Hill itu belum punya per orang itu, tidak titipan kalau mochinya.
0: Tapi lagi happening juga kan di situ kan.
1: Iya.
0: Oh tapi
1: nah, kayak gitu.
0: Lapak-lapak kayak itu ada juga.
1: Lapak kayak gitulah merato. Lapak yang kayak gitu merato 4. Untuk di toko kue Siko.
0: Ada di toko kue
1: terkenal
0: Siko.
1: Terkenal kok toko kue itu, boleh disebutin.
0: Tidak apa-apa di kawasan mana itu sama-sama
1: di Sukabangun.
0: Oh yang ini
1: Mega Cake.
0: Mega Cake.
1: Iya, di situ awal mula kami
0: sering lewat sana tuh.
1: Di situ lah awal naroknya.
0: Oke, okay. Cici kalau kita tarik undur, ini usaha Mochi Machinya dijalankan sejak tahun berapa itu?
1: 2023 bulan 8 Agustus.
0: Oh, 2023. Bentar lagi ulang tahun ya.
1: Iya, bentar lagi ulang tahun. Jadi 3 tahun ya kan.
0: 3 tahun genap Mochi Machi untuk di Agustus kagetnya. Dan ini memang termasuk Cici ini wongnya kayaknya hobi mencoba ya.
1: Ayo.
0: Hobi masak juga.
1: Hobi dan itu jadi cuan.
0: Itu
1: yang kita cari Gen Z.
0: Jadi bereksperimen tadi ya, mencoba melihat resep dan ternyata memang pede dengan sudah dicoba oleh tetangga tadi, akhirnya ini sudah dijalankan sejak 3 tahun yang lalu ya. Sudah jadi ladang bisnisnya juga di sini. Kenapa untuk pemilihan namanya Mochi Machi nih?
1: Karena Machi tuh Mama Eci.
0: Oh, singkatannya pas nian singgonya ya.
1: Itu pun sudah berapa kali ganti nama.
0: Oh.
1: Yang hokinya Machi.
0: Oh, mah itu. Ternyata nama juga menentukan ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, baik. Kalau untuk logo kayaknya sudah ada juga, tapi kebetulan Bay untuk di playernya belum kita tampilkan di sini ya.
1: Karena itu stiker dari tiap toko, tiap tempat nitip.
0: Oh, beda-beda.
1: Enggak, sama itu.
0: Oh, sama ya? Oh, jadi mengharuskan.
1: Jadi ciri khas ya itu nah.
0: Pakai logo mereka kayak itu.
1: Dah, kalau untuk toko dan ada tempat beberapa yang lain tidak boleh. Mm-hmm. Untuk cantumkan nama toko dan cantumkan nomor HP kita sendiri itu tidak boleh.
0: Oh, tidak boleh.
1: Tidak boleh.
0: Aha.
1: Paling untuk online ya. Mm-hmm. Nah, online kita pakai nama sama nomor HP.
0: Oke. Nah, ini kalau tadi kita sudah sekilas mengenai perjalanan Bica Eci untuk merintis usaha ini di awal-awalnya ya. Kita pengen tahu untuk mochi, ini jenis makanan kayak apa nih? Siapa tahu pendengar kita belum terlalu familiar nih dengan makanan
1: mochi
0: ini.
1: Mochi itu dari Jepang ya. Tapi kalau dari Jepang, makanan khasnya tuh isinya kacang merah.
0: Wadah isian.
1: Iya. Karena kita nih sekarang Gen Z yang beli banyak nih. Mm-hmm. Kita modif lah, isinya tuh krim stroberi, krim Oreo, terus coklat stroberi, yo macem-macem.
0: Mm-hmm. Sampai akhirnya ada berapa isian saat ini?
1: Banyak, kali ada 10.
0: Oh, banyak juga ya.
1: Tapi yang kita bawa cuma 2 macam.
0: Ini inovasi memang yang dilakukan oleh CCDW untuk isiannya tadi ya.
1: Pokoknya kita tuh mikir besok mau menu apa lagi gitu.
0: Nah, itu. Tapi kalau secara tekstur yang kita tahu mochi ini kejel.
1: Kenyal,
0: kenyal, bukan kejel ya. Kalau kejel pantai lenjer itu.
1: Kita tuh bang kenyoy ya.
0: Karena dia berbahan baku tadi ya.
1: Tepung ketan.
0: Tepung ketan itu tadi manca-pica. Dan ini katanya mengenyangkan juga.
1: Ya kalau kita lagi lapar kenyang.
0: Karena pakai ini tadi tuh, pakai tepung itu tadi.
1: Yo, dia padat juga.
0: Uh-huh.
1: Kalau siko dua kali kenyang lah makannya.
0: Itu ya.
1: Cekap itu kan.
0: Nggak tahu kalau kuat makan kali empat baru lego tuh ya.
1: Kita jingok lambungnya.
0: Itu, dan kalau buat toppingan ini kayaknya ada juga ya toppingannya di sini.
1: Kalau topping tuh mempengaruhi isi, Mas.
0: Oh, mempengaruhi isinya kalau toppingnya tadi.
1: Kayak biru tuh kan pucuknya tuh apa? Crumble Oreo, dalamnya berarti Oreo cream gitu.
0: Oh, menyesuaikan. Iya. Nah, itu. Jadi memang ini ya perlu kreatif juga ya, Cici ya.
1: Bener.
0: Jangan
1: jadi setiap
0: monoton.
1: Hari tuh kita nak ganti isi biar uang gak bosen.
0: Isiannya pasti diganti setiap harinya.
1: Iya, karena dia juga makanan yang langsung habis, langsung gak bisa lagi besok diulang gitu nah.
0: Karena ini sifatnya itu tadi ya, cemilan tadi cepat basi juga. Punya bahan baku yang daya tahannya itu tidak terlalu panjang gitu.
1: Bener.
0: Oke, dan saat ini sudah 5 tempat titik penitipan. Kita pengen tahu perjalanan awal nih Cik Eci untuk sampai ke 5 titik penitipan ini, awal-awalnya memang targetnya untuk menitip atau kayak bertemu dengan seiring berjalannya waktu kayak itu?
1: Kaget dia tuh kayak gini Mas, ada kawan sih kok kayak ngajak kita, ada tempat baru.
0: Ya, ayo kita nitip dah.
1: Kayak kita nitip, kirimlah sampel kan sekarang kan.
0: Pakai sampel.
1: Kirim sampel. Enak ACC gitu. Nah besok kita taruh. Nah aja itulah Mas. Jadi di setiap tempat-tempat baru tuh sampel ACC taruh itu.
0: Dan alhamdulillah
1: dari mulut ke mulut.
0: Alhamdulillah dari sampel itu tadi tidak kata penolakan ya.
1: Alhamdulillah
0: itu Mas Cebice. Nah jadi artinya memang ini CEC ini termasuk uang yang aktif ya untuk usahanya.
1: Ya.
0: Ada uang tuh kan mut-mutan baik tuh.
1: Yo, emang dari kalau dari awal tuh ada jatuh bangun.
0: Benar.
1: Kalau usaha jualan kan ada jatuh bangun. Mm-hmm. Intinya jangan nyerah bela terus.
0: Karena kita mengingat dengan kebutuhan kita juga banyak ya.
1: Benar.
0: Jadi kalau kita tidak aktif pasti akan ya itu tadi.
1: Apalagi kayak kami cuman sebagai ibu rumah tangga.
0: Oh, jangan salah ibu rumah tangga malah justru banyak ide ibu rumah tangga
1: yang
0: tuh.
1: Yang cuma ngandalin duit laki tadi kan. jadi kita tuh mikir
0: Untuk ngebantu perekonomian keluarga dah ya.
1: Benar.
0: Oke, baik. Dan ini kalau untuk apalagi tuh harga memang dijual kayak ini ya. Apa nih kita nyebutnya paketan,
1: perkap.
0: Memang dijual kayak ini bukan satuan bukan?
1: Dulu satuan, jingo satuan tuh kurang menarik. Terus uang juga banyaknya kap, lemak lah kita perkap. Jadi uang
0: langsung nyicipi 3 ekor ya.
1: Bener, 3 raso tuh kan lah tercicip galo aja itu.
0: Dan ini memang sudah diterapkan untuk perkap ini sejak berapa tahun yang belakang?
1: Dari awal pertama naruh.
0: Awal pertama memang sudah perkap.
1: Iya.
0: Itu.
1: Kecuali kalau yang ditaruh di KI sama lapak di depan rumah itu per biji, per picis.
0: Gitu.
1: Karena enggak dikit minatnya per picis tuh.
0: Iya benar. Kayak nanggung mah itu ya.
1: Iya, benar. Siko dia nak beli lagi.
0: Nah, itu.
1: Siko nak beli lagi. Cup tadi kan sekarang lumayan melunjak tinggi.
0: Benar, harga cup juga sudah tinggi kan. Tapi alhamdulillah sekarang kalau omset kayaknya sudah mulai ini ya. kayak sudah
1: cukup lah.
0: Wow, itu
1: alhamdulillah
0: perubahannya sudah sangat jauh nih kayaknya. Iya, tuh
1: cukup lah.
0: Tapi kalau Cek Eci untuk produksinya bikin dewe atau ada tim juga yang membantu?
1: Bikin sendiri, buat sendiri, ngekap sendiri,
0: belanja dewe juga,
1: belanja sendiri.
0: Wih, luar biasa nih Mancik Bice.
1: Iya, karena dulu sudah pernah pakai pegawai dan hasilnya tidak memuaskan.
0: Lebih baik kayaknya ini jeritan hati yang tidak memuaskannya itu tadi.
1: Iya, lebih baik sendiri.
0: Oh iya, karena itu tadi ya perlu apa tim tuh yang bukan solid sih, yang sehati dengan kita tuh sulit ya nyarinya
1: beda,
0: ya.
1: Beda.
0: Dan untuk bagi waktu Cek mana Cek? Sudah sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri juga, sekarang sudah sibuk dengan mocinya juga. Kayak mana tuh waktunya?
1: Bagi-bagi lah kan, kalau suami ada suami yang ngasuh anak, ikut andil lah sama kita kan. Kalau untuk di rumah ya masih kami itulah.
0: Itu ya.
1: Masih kami itulah.
0: Itulah hebatnya ibu rumah tangga tuh dah ya.
1: Banyak dia mencakup ibu.
0: Tangannya cuma dua padahal masih bisa. Tapi kena kalau jangkauannya. Anak nangis bisa itu ke budak anak sekolah laju gitu kan. Masak lauk juga digawe ke. Ini ditambah lagi dengan ngolah bisnis. Alhamdulillah lancar kayak itu kan.
1: Alhamdulillah.
0: Itu kenapa nih kalau Cek Eci bisa sedikit ada renungannya bisa lancar Cek ini kenapa? Karena niatnya mungkin ya.
1: Niat, doa orang tua, doa suami, doa mertua ikut juga.
0: Iya, jadi lengkap ya.
1: Lengkap.
0: Kalau anak-anak ini memang sudah besar-besar kayaknya.
1: Ada bayi.
0: Oh, ada bayi malah manca becek. Nah, tuh bayangkan ya. Biasa kalau ada bayi tuh luar biasa nih.
1: Ada bayi kami, ada bayi tanpa pengasuh kami.
0: Wah, tuh ini jadi contoh nih untuk yang lagi monitor di perempat. Jadi gak kata alasan untuk malas-malasan Cek ya.
1: Karena di sela-sela waktu yang kosong itulah kita bisa inspirasi tadi.
0: Bisa diisi.
1: Bener.
0: Oke. Okay. Ini kan cemilan termasuk jajanan ini kan.
1: Dessert lah, dessert.
0: Dessert gitu. Jadi bukan makanan utama atau makanan
1: bukan,
0: pokok kan.
1: Bukan.
0: Tapi peminatnya untuk di Palembang saat ini bagaimana nih Cek Eci?
1: Oh, kalau di tempat-tempat nitip tuh alhamdulillah
0: ludes terus ya.
1: Alhamdulillah habis terus.
0: Wah, itu.
1: Habis terus. Paling kalau tidak, kalau tidak habis tuh yo sikok dua kalau hari hujan.
0: Oh iya cuaca ya.
1: Orang kan malas keluar. Ditambah tidak kate GoFood.
0: Iya.
1: Gojeknya kan. Nah, jadi dia malas keluar. Itulah yang paling bersiso. Siso pun juga kalau siso tuh paling kami sel-sel.
0: Oh iya.
1: Masih jadi duit juga.
0: Masih tetap. Karena memang sudah apa ya kayak sudah salah satu cara juga tuh.
1: Iya,
0: karena toko sel, roti besar juga kalau sudah malam kan
1: ngesel dia.
0: Ngesel pasti harganya lebih murah kayak itu. Karena ya daripada itu tadi kan.
1: Iya,
0: daripada mubazir. Jadi itu Mancik Bica ya. Dan kalau belajar untuk bikinnya berapa lama Cek waktu itu?
1: Oh, berulang-ulang dia Mas.
0: Itu ya. Jadi tidak gampang nih Mancik Bica.
1: Tidak gampang apalagi yang namanya ngebentuk ukuran samo.
0: Ini pakai cetakan enggak sih ini?
1: Tidak, pakai tangan. Dua tangan ini.
0: Kayak mirip galo tuh ya.
1: Iya, pakai dua tangan ini.
0: Jadi instingnya tuh kayak sudah pas nih tuh.
1: Iya, karena sudah lama tuh kan enggak pakai cetakan kami.
0: Oke. Gagal bikin gitu kan. Sampai akhirnya ketemu dengan resep dan juga cara pembuatan yang pas. Akhirnya ini baru pede untuk dijual. Tetangga tadi disampaikan. Awal sekali tetangga yang ditawarkan untuk membeli. Bener. Setelah dari tetangga akhirnya ke sosial media kah? Atau buka lapak dulu?
1: Ke online dulu.
0: Online dulu.
1: Online dulu kan lah mulai banyak minat online. Coba-coba pakai nama itu tadi. Yola bikin lapak di KI katakan
0: okay.
1: Tapi tidak berjalan lama.
0: Ada faktornya itu. Pasti ya. Apa sih faktor yang terkendala di situ?
1: Kalau di situ faktornya lah ada juga yang jual.
0: Oh gitu.
1: Kita dulu jualnya di rate harga 7.000 per picis. Sedangkan dia itu 5.000 rupiah.
0: Oh dibanting nih ya itu namanya ya. Hampir kan, 50% dikit lagi.
1: Bener. Jadi yo kita nih kan muda ceneh uji Palembang tuh kan. Jadi berhentilah jualan di KI tadi tuh.
0: Jadi kita yang lebih mengalah tuh.
1: Daripada udah habis bahan terbuang. Jadi kita berhenti.
0: Memang sih terkadang itulah tadi ya kita lah sudah eksis, kita lah sudah duluan di situ.
1: Excited nih gitu kan laksano nak pergi.
0: Tiba-tiba buar muncul yang baru lagi dengan harga yang paling murah.
1: Iya, kadang cak itu. Tapi uang kalau tahu raso balik ke kita walaupun mahal.
0: Itu. Karena sebenarnya itu tadi ya. Ada rupo, ada harga juga.
1: Iya, benar.
0: ada raso juga pasti mancepice. Tentu ini berkaitan dengan bahan baku. Kalau CEC, untuk bahan baku pembuatan mochi ini biasanya apa nih? Beli pada saat ada pesanan di awal-awal dulu atau memang sudah nyetok ada beberapa bahan
1: untuk
0: bakunya?
1: Untuk dulu atau sekarang?
0: Untuk dulu sama dengan saat ini.
1: Kalau dulu sehari-sehari beli bahan, sehari ya beli bahan kayak itu, ada modal beli gitu kan. Habis beli. Kalau sekarang lebih ke nyetok.
0: Oh, nyetok.
1: Soalnya tepung ketan kita sudah langka, susah sekarang. Kalau tidak nyetok kita susah nyarinya.
0: Karena itu bahan baku utamanya nih.
1: Tepung ketan bahan baku utama. Di Palembang sudah susah nyarinya.
0: Dengan berbagai merek ya? Atau ada yang curah juga?
1: Merek ndak kate kalau tepung ketan curah.
0: Oh,
1: ndak
0: kate. Oh, itu.
1: Ndak ado. Ini merek yang kita pakai dari awal. Kalau kita ganti bisa, tapi kayak ado.
0: Rasanya pasti beda.
1: Ada yang kecairan beda, kan beda tekstur kan, beda merek. Nah, itulah yang kami sering pakai ini lagi langka. Setelah lebaran tadi.
0: Nambah langka lagi.
1: Langka naik pula. Sudah selesai dia.
0: Tapi alhamdulillah saat ini stok untuk bahan bakunya aman ya.
1: Aman, karena juga ada suppliernya.
0: Oke, okay. Oh sudah kontak dengan supplier.
1: Iya.
0: Itu karena, sebagai solusi artinya ya.
1: Benar. Karena kita dapat supplier kan, jadi kita kemarin tuh 2 minggu itu udah ada sama sekali bahannya.
0: Jadi stop juga nih jualan.
1: Bukan stop, ganti tepung.
0: Oh, ganti tepung.
1: Ganti apa? Merek.
0: Ketika ganti ada yang berubah enggak?
1: Alhamdulillah ada ado, paling kita kurangi takaran adonan bae. Ya kita akalin lah ya.
0: Itu ya, jadi perlu insting juga ya. Perlu apa nih? Keyakinan pada saat kita membuatnya.
1: Bener.
0: Ketika bahan bakunya sudah berbeda nih kayak
1: cebice.
0: Oke, nah ini kalau target pasarnya lebih ke mana mochi nih? Semua kalangan usia atau Gen Z bae?
1: Kadang nenek-nenek pun beli.
0: Aduh ya.
1: Entah itu untuk cucung yo, entah untuk dia yo.
0: Karena ini kan lembut kan.
1: Kadang ada yang beli itu mas. Nenek-nenek tuh.
0: Mungkin hobi kali ya.
1: Kali lah, jingok kemasan terus pucuk-pucuknya bagus. Kadang tuh kami pucuk tuh buah. Ini lagi habis kan. Lagi
0: ada juga yang toppingan buah.
1: Buah. Ini isi yang coklat buah.
0: Jadi memang. Ada topi yang toppingan selain yang ini cek ya.
1: Iya, ada.
0: Ada yang lain juga.
1: Banyak. Kan mochi kan terkenal warna-warni. Merah, kuning, hijau.
0: Terus kenyal-kenyalnya itu tadi.
1: Iya,
0: ketika kita pegang itu tadi kan. Oke. Okay. Dan untuk saat ini lapak masih ada? Atau sudah fokusnya lagi. Ke 5 titik itu
1: sudah
0: tadi?
1: Sudah ke 5 titik.
0: Oke.
1: Okay. Tidak tertunggu lagi ada bayi.
0: Itu. Di mobile lah sudah keteteran ya.
1: Iya,
0: apalagi ditambah lapak. Jadi kapan lagi ada waktunya untuk anak kan?
1: Nah, iya. Paling tuh siang kayak gini lah. Kan mulai dari sore gitu bebuatan lagi kan.
0: Oh, sore kayak bikin.
1: Iya.
0: Kalau pagi dak?
1: Kalau pagi tuh kita
0: paling bahan-bahannya diolah dulu dak.
1: Pagi bikin Kak untuk jam 11. Jam 11 tuh terakhir untuk penitipan.
0: Oh, jam 11 siang. Dan antaran ke sana memang ini ya ada waktunya juga tuh.
1: Ada dari Sobo dari jam 5 tuh 3 titik, 4 titik.
0: Untuk sarapan pagi.
1: Titip di sarapan.
0: Ngisi juga sarapan pagi.
1: Tidak, cukup.
0: Oh, mochi. Cukup di mochi bae.
1: Okay. Dulu pernah kayak gitu, keteteran enggak enggak tegawe gitu.
0: Jadi enggak terlalu maro juga ya.
1: Enggak tegawe. Mochi itulah.
0: Penting ada 5 ini bae lah sudah. Iyo. Alhamdulillah mochi bae sudah mencukupi nian tuh. Ada rencana inovasi menu lagi ada enggak?
1: Next lah ya.
0: Ini sudah 10 ya?
1: Sudah 10.
0: 10 isian dan berapa toppingan?
1: Bebas toppingan tuh kalau ada anggur gitu kasih.
0: Oh, jadi enggak kata yang tetap.
1: Tidak. Pokoknya yang cantik-cantik. Kalau mochi tuh atasannya tuh lah yang bikin menarik.
0: Ayo, buah-buahnya tadi warnanya.
1: Marshmallow untuk anak-anak.
0: Wih, kantap itu.
1: Cantik-cantik itulah yang dianuin budak-budak kecil tuh.
0: Iya, dia pasti hobi ya kalau budak kecil itu kan. Cenderung rasanya ini lebih ke manis.
1: Manis.
0: Gurih enggak?
1: Tidak. Manis, gurih.
0: Ada sedikit ya gurihnya ya.
1: Iya, gurih dari keju kan.
0: Kejunya itu tadi bukan karena uyah bukan.
1: Bukan, enggak katik
0: kan. Pakai keju itu tadi kan. Dan kalau untuk apa namanya? Packaging ini memang Ecinya dewek nih punya ide.
1: Dulu tuh pakai Mika.
0: Oh, jadi ini sudah kesekian kalinya packagingnya berganti.
1: Mika tuh kan penyot
0: dia. Iya, lembut
1: ancur.
0: Kan.
1: Jadi ini nih pun dessert cup ini nih, cup dessert baru ini.
0: Oh, baru diganti.
1: Baru ado pulo. Model baru. kan sekarang lah musim-musim tin wall itu kan. Nah kalau tin wall gak masuk gitu.
0: Oh kurang ya.
1: Agak mahal tin wall, isinya dikit pula.
0: Jadi kurang cantik, kurang pas ya nyok.
1: Kurang cantik, kurang pas.
0: Kalau bikin mochi nih dikukus atau di mana?
1: Kukus.
0: Dikukus kan?
1: Kukus. Dikukus, sudah dingin, isiannya baru kita pakein coklat, pakein krim.
0: Oh itu.
1: Iya.
0: Kalau ketahanan di suhu ruangan ini tahan berapa lama lah?
1: 8 jam lah.
0: Lumayan cukup panjang juga ya. 8
1: jam.
0: Kalau di kulkas?
1: Di kulkas jangan, keras kulit.
0: Oh iya, gak bisa ya. Jadi dia memang tipikal jajanan yang kalau sudah beli itu langsung lah makan.
1: Itulah harus habis tadi tuh.
0: Itu manca-bica yang perlu diperhatikan juga di situ ya. Untuk jenis-jenis makanan ini memang ada jangka waktu simpennya ya. Jadi gak bisa panjang-panjang nih atau gak lama-lama nih makan untuk menyimpannya di situ. Dan sejauh ini perjalanan Ceci untuk menggeluti usaha mochinya, sudah pernah ada interaksi gak dengan baik itu rekan bisnis yang tempat penitipan itu tadi atau bahkan pelanggannya secara langsung yang mengenai produknya ini tadi, ada gak?
1: Oh sudah, itu malah pelanggan dari tempat yang kita nitip itu langsung chat kita.
0: Oh langsung ke kita langsung ya. Kenapa jadi, nih dia lebih memberikan apa pada saat itu?
1: Karena dia minta harga modal.
0: Apa mak itu?
1: Karena dia nak jual lagi.
0: Reseller. Boleh kayak itu?
1: Boleh. Tergantung, tapi kalau
0: ada
1: kita,
0: targetnya juga kan?
1: Harus sekian belinya. Kalau di bawah 10 cup kita udah nerimo harga biasa.
0: Oh itu. Jadi akhirnya terjalin kerjasama itu.
1: Iya masih.
0: Sampai sekarang.
1: Sampai sekarang. Oh itu. Dia masih sering WA. Seminggu tuh kadang 2 kali dia beli untuk dia untuk jual lagi.
0: Jadi ini artinya ide bisnis yang membuka peluang juga untuk uang.

0: regonya itu tadi. Tadi disampaikan bahwa untuk rego modalnya sekitaran 13.000 ya Cici ya, untuk satu cup isian tigo. Nah itu, jadi lumayan murah juga Mas Cici, mengingat kalau dijual satuan ini 7.000-an ya.
1: Bisa jadi 7.000, tergantung uang nak jual lah ya. 5.000 tuh sekarang lagi pasarannya, mochini 5.000-an, siko, picis.
0: Oke, jadi Cici itu nih Mas Cici. Selain itu untuk sosial media, Cici juga mainkan juga dah untuk promosinya.
1: Sekarang masih main, masih main sekarang sosmed. Main di IG, main di TikTok masih.
0: Aha. Yang paling efektif untuk jualan online di mana nih saat ini yang dirasuk ke TikTok malah ya. Jadi mereka langsung kirim DM di situ.
1: Kirim DM. Baik. Kan kita pasang-pasang foto, pasang-pasang video kan. Langsung nanyo dia nyo.
0: Nah, ini tantangan untuk pemilihan jajanan mochi sebagai ide bisnis, perlu ini juga ya Cici ya. Pembuatannya itu sesuai dengan order Anda atau pengantar Anda, mengingat ini tadi 8 jam kan.
1: Tidak, kalau untuk tempat titip kita samuin. Tidak ada misalnya uang nak minta orderan rasa ini rasa itu, tidak.
0: Oh, jadi kita yang menentukan.
1: Sama galo, kecuali kalau ada pelanggan kita bilang hari ini harus coklat galo yo. Nah, baru coklat galo, dak kate yang krim kita isi.
0: Oh, itu.
1: Coklat galo.
0: Jadi memang sudah ada apa ya jumlah yang biasanya habis di titik itu. Jadi tidak ada yang sisa gitu. Kalaupun sisa tadi di sel itu kan.
1: Iya, di sel. Kita minta sel kalau ada sisa.
0: Kalau dihitung-hitung saat ini dalam satu hari produksinya berapa cup?
1: Berapa cup? Kali ada 70-80.
0: Wih, banyak ya.
1: Iya.
0: Bikin dewe itu.
1: Bikin dewe.
0: Waduh. Jangan mendengarnya ini ya, luar biasa nih itu.
1: 80 di toko baik itu 50.
0: Jadi 80 kali 3. Heeh. 240.
1: Ini itu hari biasa.
0: Hari biasa, kalau weekend beda lagi.
1: Beda lagi itu tuh.
0: Bisa berapa kali lipat itu?
1: Tidak berkali-kali lipat yo, tapi kita tiap itu kan hari biasa 50 cup di toko siko. Nah, paling kita tambah 10 cup 60.
0: Oh, 60.
1: Karena kalau weekend kan uang jajan.
0: Banyak uang libur kan.
1: Libur, apalagi anak-anak kecil.
0: Itu.
1: Iya.
0: Jadi bikin 80 pieces ya.
1: 80 cup.
0: Oh, 80 cup.
1: Kaliin 3.
0: Oh, ya 240 tadi. Mulai melek matonya tuh jam berapa nih?
1: Jam 12 malam.
0: Singkatnya waktu istirahatnya jadi.
1: Oh, singkat nian.
0: Jam 12 tuh lah sudah di dapur atau baru nyiap ke adonan-adonan?
1: Sudah, nyiap ke adonan itu dari sore. Dari sore itu sudah mulai ngukus.
0: Oke.
1: Ngukus sampai jam 9 malam tuh. Tidur, jam 12 bangun.
0: Bangun lagi. Selesai jam?
1: Jam 4, jam 5.
0: Waduh. Setiap hari kayak itu?
1: Setiap hari.
0: Oke, artinya ini juga ya, perlu fisik yang kuat juga nih. Untuk bisnisnya kalau jangan mikir ke untung terus kayak
1: jangan,
0: itu kan.
1: Jangan.
0: Perlu ada yang susahnya juga yang kita pikir bener, kayak itu.
1: Benar. Kalau untung tuh kita inilah.
0: Memang dikejar itu utamanya kan.
1: Cuma utama kita tuh, jualan gak kata
0: bener. Untung. Cuma maksudnya tuh lebih ke kayak kita perlu juga persiapan atau mempersiapkan mental itu tadi. Fisik kita kuat gak sih?
1: Iya benar.
0: Untuk yang kayak disampaikan oleh Cici tadi kan, jam 9 bisa istirahat, bangun lagi jam 12 sampai ke jam 4 subuh. Oke, luar biasa.
1: Dari
0: nih
1: Mas Cici. Dari 4 subuh tuh ngekap sampai jam 7, jam 7 nganter, jam 8 buat lagi.
0: Waduh, ini liburnya kapan?
1: Libur setiap hari Senin.
0: Oh, Senin beli libur.
1: Iya. Okay. Senin libur.
0: Karena kalau weekend sayang kan.
1: Sayang.
0: Banyak yang libur, banyak yang beli tuh.
1: Apalagi kalau tanggal merah. Masya Allah.
0: Tambah ramai lagi.
1: Puasa, masya Allah lagi.
0: Lebaran ada juga gak sih?
1: Karena kalau Caca itu tuh buka sehari hari H-1 masih
0: OPO
1: buka.
0: OPO ya?
1: Tidak, hari H-1 masih buka. Jadi kita masih bergebok juga. Uang lah masak rendang, kita masih buat
0: kita
1: mochi.
0: Kita masih bikin mochi. Itu. Nah, entah lebaran ini kaget Mak Mano.
1: Nah,
0: itu kan.
1: Itulah. Yang nak jadi pegawai boleh tuh. Kami lagi nyari ya.
0: Nah, ini memang tadi pengen ditanya ke dengan sebegitu padatnya aktivitas di dapur, kenapa sih belum belum kepikiran sih kayak mungkin belum menemukan baik kali ya yang cocok
1: ketemu,
0: ya.
1: Belum ketemu. Ini lagi-lagi nak nyari-nyari lah kami tuh. Sekalian mau tambah rumah produksi. Soalnya kami mau tambah produksi banyak lagi.
0: Oh, jumlah pieces-nya tadi.
1: Karena banyak yang minta. Belum lagi ini kan lagi ada menu baru kami nih Mas.
0: Ini lagi musim liburan juga ini kan.

0: karena kami nambah menu baru, ini kan lagi dak kate, barangnya habis. Mm-hmm. Sekali taruh di toko pun itu langsung diserbu.
1: Langsung ludes. Wih, manca becek ya. Inilah
0: kan
1: tadi.
0: Kan lagi-lagi viral. Mm-hmm. Kalau viral kan uang cepet.
1: Makan. Dan Mochi ini termasuk viralnya bertahan lama ya?
0: Lama.
1: Dari kulo ingat ya nih tuh pada saat selesai COVID itu.
0: Iya.
1: Baru-baru selesai COVID gitu.
0: Kan banyak tuh wong jualan mochi.
1: Mochi galo-galo singgonyo dulu pernah, enggak tahu sekarang masih ada di daerah Pelaju tuh.
0: Banyak, Mas.
1: Pelaju tuh sampai macet jalan.
0: Iya, mochi.
1: Jualan apa sih ini pas lihat mochi gitu.
0: Iya, ada.
1: Tapi Ceci belum ya ke lapak-lapak pinggir jalan yang benar-benar apa
0: belum.
1: Tuh?
0: Belum, yang kayak, rame-rame kayak gitu. Belum.
1: Mungkin itu tadi waktu nyoba yang belum sempat kan.
0: Bener.
1: Mengingat sudah sibuk di 5 titik itu tadi, iya. Belum lagi resellernya. 240 itu sudah galau-galau ya.
0: Sudah galau-galau.
1: Reseller.
0: Limo tempat. Reseller tuh kadang ado, kadang ida. Dalam seminggu paling 2 kali dia tuh minta. Ado harinyo.
1: Oke. Okay. Nah, ini bahan baku kan tidak stabil. Kadang naik, kadang turun, kadang normal lagi. Untuk menentukan harga, biasanya kayak mana nih Cici? Itu terbebani juga enggak kayak dengan
0: kito harga sekian? Memang harga tetap tidak naik, tidak do kami kurangi, tapi kita tambah produksi lagi.
1: Oke, okay. Itu yang mensiasannya di situ.
0: Kalau dikit kita narak, dikit pula kita dapat untung.
1: Hasilnya?
0: Kalau kita banak narak, banyak pula kita dapat untung.
1: Oke, okay. Dan alhamdulillah, ini ya sesuai ekspektasi.
0: Karena kita kalau uang Palembang nih,
1: nak banyak, nak besar,
0: nak
1: murah.
0: Nah, kita naik
1: itu
0: ke 1000.
1: Itu aku dewe itu macam becek.
0: Ya, kita naikkan 1000 be uang lah sebo. Naik di sini 1000.
1: Oke, okay. Padahal dia udah tahu cak mana harga di pasar kan.
0: Tidak tahu.
1: Itu para becek kita sebagai pembeli perlu memahami juga ya.
0: Iya.
1: Oh, ternyata bahan baku memang lagi naik. Jadi kalau makanan yang biasa kita beli harganya sekian tiba-tiba berubah, ya itu memang sudah sewajarnya kan. Jadi tidak mungkin nih harga tinggi kita jual di bawah modal itu malah justru akan tidak kate hasil.
0: Tumbang gitu.
1: Tumbang lama-lama itu kan. Oke, baik. Tapi kalau buat inovasi tadi katanya bakal ada menu baru lagi.
0: Udah jalan sebulan. Lagi viral-viralnya.
1: Apa nih?
0: Mochi isi Dubai kunapa pistasi.
1: Oh iya yang hijau itu ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
0: Kita lagi isi itu dan itu cepetnya habisnya. Karena kami sistem PO 3 hari sekali. Barang kan susah dicari tuh. Di Palembang pun susah cari. Jadi
1: bahan
0: online.
1: Bakunya tadi tonton isiannya tadi.
0: Jadi online gitu. 3 hari sekali. Sekalipun kita naruh itu langsung diserbu.
1: Itu mencek-cek. Jadi Caici ini termasuk orang yang aktif di sosmed juga ya.
0: Yo, kita harus cari inovasi.
1: Apa sih yang lagi happening di sosmed kita ikuti.
0: Bener.
1: Kita bikin nih, kita implementasikan dengan produk kita gitu kan. Dan tadi disampaikan bahwa ada suami juga. Peran suami di bisnis ini bagaimana nih?
0: Peran suami itu penting, Mas. Kadang anak nangis dia yang anu.
1: Itu ya. Ibunya sibuk di dapur,
0: Mak. Iya, kaget kalau weekend tuh kan dia nganter. Dia yang nganter. Nah, kalau yang ini kan dia nganter ngambil gaji kami di lapak.
1: Dia yang ngambilnya situ.
0: Dia nganter kami ke sini.
1: Oh, iya.
0: Kaget dijemputnya lagi kami.
1: Waduh, jadi kerja samonian di situ.
0: Iya.
1: Jadi
0: anak-anak kami pun dibawanya galo tiga.
1: Menemukan pasangan yang memang apa ya bisa melengkapi
0: lah sama kita ya.
1: Atau sefrekuensi dengan bisnis yang kita jalankan itu akan menjadi poin plus nih Cek ya.
0: Iya, saling dukung, support.
1: Itu
0: karena kita butuh cuma support. Bukan hanya duit.
1: Nah, biasa kan ini ada evaluasi nih Cek. Jalannya dewek, bikin dewek, produksi dewek. Untuk evaluasinya biasanya dengan siapa nih untuk ada obrolan kayak itu. Perlu paling apa sih inovasinya kayak gitu?
0: Sama suami itulah.
1: Jadi sedikit banyak suami juga mengikuti ya.
0: Kadang kalau ada menu baru, cocok dak nih? Enak dak nih dijual? Katanya cocok, sudah kita coba kan?
1: Oh itu. Jadi tetap ya suami sebagai tempat untuk berdiskusi dan juga memecahkan solusi dari evaluasi yang dilakukan untuk di bisnis kayak itu kan. Oke, baik. Ya, mencicip-cicip dulur-dulur dimanapun berada, kita bakal lanjutkan kembali operan kita bersama dengan Ceci di teras UMKM. Tapi sebelumnya kita nak ke beberapa informasi dulu lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
2: Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Masih bersama kami di Teras UMKM Perempat RRI Palembang.

0: Di 88,4 FM Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan Mbak Eci, owner Mochi Machi ya. Tadi juga sudah banyak yang ngobrolan kita, yang sudah kita kepo-kepo mengenai perjalanan awal sama dengan di tahun ketiga untuk bisnisnya ini Mochi Machi ya. Oke, dan kita pengen tahu lagi nih untuk Cik Eci, strategi pemasaran. Nah, menurut Cik Eci, seberapa penting nih media sosial dalam memasarkan produk mochinya ini?
1: Penting banget itu.
0: Kalau pembeli itu ada berapa persentase nih kalau dari sosmed?
1: Mungkin dari 150-50 lah.
0: Waduh, banyak ya. Efektifnya nih itu sosmednya.
1: Iya, karena uang lah tahu juga dari dulu kami mainnya sosmed.
0: Oh gitu.
1: Sekarang kalau gak sosmed, gak maju gitu.
0: Dan tadi disampaikan juga bahwa yang paling banyak itu di TikTok itu tadi ya. Oke. Dan kalau untuk promosinya, apa pernah pakai jasa kayak ini kan ada influencer atau selebgram ya, endorse itu tadi enggak ya? Kenapa tuh?
1: Ya karena dari kawan ke kawan be itu sudah memajukan usaha kita.
0: Oh itu. Jadi promosi mulut ke mulut itu artinya ya. Dan itu ternyata lebih efektif juga Cici ya. Ketika uang sudah mencicipi makanan kita atau jualanan kita enak, dia pasti bakal kaget menyampaikan dengan yang lain juga sesuai dengan faktanya.
1: Di sana enak.
0: Ah itu.
1: Murah pula.
0: Sebaliknya ya, kalau kita tidak enak pasti orang tidak bakal galak tuh.
1: Tidak akan maju usaha kita.
0: Nah itu Mochi-Mochi. Jadi artinya bisa kita simpulkan untuk Mochi-Mochi ini kenapa ada yang order dari kawan ke kawan, karena memang itu tadi sudah tersampaikan mengenai rasanya itu tadi kan. Mengenai rasa, bagaimana Cici untuk menjaga ininya, cita rasanya supaya tidak berubah tuh?
1: Ya dari bahan-bahan lah. Kalau bahan-bahannya ada terasa bau di hidung kita, kita berhenti ke cari barang baru lagi.
0: Oke.
1: Ganti lah ya. Berulang-ulang itu. Untuk isian segala macam kan Mas ya, misalnya kayak ada dapat coklat yang tengi, itu kan.
0: Nah. Jadi walaupun rugi, kita ganti tetap.
1: Ganti tetap. Kalau di toko kayak gitu kan ada yang ngadu, bikin apa? Pengaduan kan. Mochinya ada rasa tengi segala macam.
0: Oh, nah, itu pernah juga ada pengalaman itu.
1: Pernah. Bukan mulus terus, masih ada pasti bener.
0: Jadi kita malah justru bersyukur ya, adonyo komen itu, ada masukan itu tadi artinya wong masih memperhatikan bisnis kita itu tadi
1: bener.
0: Supaya makin enak.
1: Kalau berubah kan wong banyak komen kayak gitu.
0: Oke, jadi menanggapinya tetap ini sebagai untuk kita semakin maju Cik ya. Bukan sebagai beban pikiran yang akhirnya bikin kita tuh down ida ya.
1: Jangan pikir uang komen yang buruk gitu lah juga jadi berjualan lagi.
0: Ayo lajo sungkan itu kan. Adalah males ah agi ini agi itu.
1: Oh ida.
0: Itu kan. Malah itu dijadikan acuan semangat kita
1: bener.
0: Ya.
1: Benar. Jadi kita kan bisa
0: tertantang
1: bagus
0: tuh
1: lagi ke depannya.
0: Itu luar biasanya di situ. Artinya mental Cici ini benar-benar sudah siap ya.
1: Iya,
0: siapnya siap. Itu menghadapi untung, siap juga menghadapi rugi pasti ya.
1: Rugi pasti itu.
0: Siap juga menghadapi kritikan itu tadi.
1: Kritik dan saran tuh kita terima dengan baik.
0: Nah, jadi kalau kita cuma siap untuk dipuji baik itu akan sulit Cici ya.
1: Jadi kita stuck di situlah.
0: Stuck, tidak akan berkembang tuh. Ibarat kata naik tangga tuh kita
1: mantep
0: baik, tidak ada bergerak kayak itu. Cici itu nama Cici ya.
1: Jadi malas kita nak berinovasi tadi kan.
0: Setelah di 3 tahun perjalanan ini artinya kan banyak jajanan viral yang cuma beberapa saat deh akhirnya menghilang. Menurut Cik Eci, Mochi ini akan bertahan untuk di masa depan ini atau beberapa masa yang akan datang tetap eksis enggak sih?
1: Intinya kita pertahan rasa.
0: Itu.
1: Kalau rasa sudah berubah tidak akan maju gitu.
0: Iya sama cak hubungan itu ya.
1: Iya.
0: Singgonya berkaitan ke cinta ya. Aman dia lah sudah ada cinta lagi kata rasa lagi hilang tuh lah kan.
1: Hilang dia.
0: Sama cak Mochi juga macam
1: bece. Iya benar.
0: Jadi kalau rasanya sudah ada katik lagi itu kan, uang pasti lesu itu lah.
1: Iya benar. Apalagi kita kan makanan ini untuk khusus bukan khusus ya. Genzi itu kan lagi viral-viralnya.
0: Oh
1: sekarang.
0: Iya singgonya tahan. Apo
1: ngancep be jauh galak dia.
0: Tidak makan nasi untuk jajan tadi viral
1: bener
0: tadi kan. Ada rencana untuk comeback lagi ke kampung Iwa dak?
1: Tidak. Caknya enak laku nitip-nitip be lah.
0: Sudah ketemu ininya ya, ketemu.
1: Kita tidak sibuk nganu kelapa, kita tidak sibuk rugi untungnya berapa, apa enggak habis-habisnya berapa, enggak.
0: Iya. Jadi sudah nyaman di sini nih.
1: Sudah.
0: Proses untuk nemu kenyamanan dalam bisnis ini memakan waktu berapa lama nih, Cici?
1: Oh, lama kami.
0: Hampir 3 tahunan kali ya.
1: Dulu kami cuma sih kok tempat. Sebelum ada viral-viral tempat yang serba 10.
0: Oh iya iya iya iya. Wih, rame nian itu.
1: Kalau sekarang kan lah rame, jadi rame juga kita peluang tempat nitip.
0: Tapi kayaknya enggak masuk ya di situ.
1: Masuk.
0: Dengan mengurangi ukuran
1: tidak,
0: atau isian?
1: Tidak, karena di sana hanya banner doang kadang tuh.
0: Oh,
1: serba 10.
0: Tetap ada.
1: Rate-nya paling dari 10 ke 15.
0: Ada tetap. Oh iya iya, pernah dulu sih waktu bulan puasa beli.
1: Iya, 10 ke 15 paling dia.
0: Aku waktu itu ya kayak ketan apa itu nah. Ternyata harganya memang benar.
1: 15.000
0: paling mentok di situ.
1: Paling itu kalau 15.000 kita besain barang.
0: Bukan besai wadah, bukan?
1: Bukan, banyak nih yang nanggek kelongnya kalau wadahnya.
0: Jadi tetap ya, harga menyesuaikan isian, menyesuaikan bener. Wadahnya juga kayak itu nama Cece. Itu. Belajar bisnis ini dari mana nih Cece? Dulu sekolah ekonomi kah atau sekolah bisnis kah?
1: Tidak.
0: Jadi otodidak?
1: Saya jurusan bahasa Inggris.
0: Oh jauh ya malah ya. Kaitan untuk jualan mocinya...
1: Karena memang dari dulu hobi jualan.
0: Oh itu bae.
1: Apa bae dijual.
0: Jiwa bisnisnya.
1: Iya.
0: Itu artinya mance-mance.
1: Tak laku yang ini, ngulang lagi yang itu, cari lagi yang itu.
0: Jadi tipikal wong yang memang hobi bisnis ya.
1: Iya, tak galak berhenti di situ.
0: Selalu mencoba dan coba sesuatu baru ya.
1: Nah, cuman mochi inilah jualan kami yang awet.
0: Oh dulunya pernah juga tuh ada yang lain?
1: Oh dulu jual risol mayo, banyak mah salad buah tuh, mango sticky rice, pokoknya yang pomo-pomo kami jual.
0: Pernah naik galo itu kan?
1: Iya.
0: Salad buah dulu eksis tuh.
1: Itu kata kami pernah pomo-pomo tuh kami jual galo, dan itu tidak bertahan lama.
0: Oke, ada masanya galo, tapi alhamdulillah mochi ini karena mungkin apa sih penyebab mochi ini? Dia bisa bertahan lama tuh karena ini tadi ya, rasanya mungkin kayak kalau kita jajan tuh, mungkin jajan coklat ya kita zaman-zaman budak dulu ya. Yang enggak pernah bikin kita bosan gitu. Nah, mochi ini tipikal makanan yang memang mance-mance unik juga.
1: Iya, dari segi luar dalam.
0: Kayak berbeda galau gitu ya. Kita nyingatnya sekilas ini kayak bolu-boluan gitu.
1: Iya.
0: Tapi ketika sudah kita masuk ke mulut, sudah kita coba, oh ternyata teksturnya
1: kenyal.
0: Kenyal itu tadi. Dan juga kita mikirnya, oh ini manis. Ternyata bisa ada keju juga.
1: Ada kejunya.
0: Dan ada isiannya juga, mance-mance. Jadi memang mochi ini, itulah tadi ya, banyak kejutan-kejutan di jajanan ini tadi ya.
1: Iya, bener.
0: Akhirnya waktu selalu ketagihan tuh, pengen coba. Gitu. Nah, alhamdulillah, ini sudah bertahan sampai dengan di tahun ketiga. Ada rencana untuk menambah produk lain gak selain mochi?
1: Kemarin tuh sempat kami tambah lagi produk lain dan itu udah maju, cuman mochi.
0: Apa tuh?
1: Donat? Dessert juga, cheese sweet kayak gitu.
0: Oh ya cheese sweet itu.
1: Kami coba kemarin, udah maju. Tiramisu pun juga kayak gitu, udah maju.
0: Oke, artinya memang jodohnya di mochi nilai ya.
1: Jodohnya di mochi.
0: Minuman mungkin belum?
1: Sama, dulu
0: minuman
1: juga,
0: ada juga
1: jual sago kopi.
0: Oh sago kopi kan pernah naik juga tuh waktu
1: iyo,
0: itu.
1: Iya, pokoknya yang viral kami jual.
0: Similu?
1: Semilu ida kayak puding karamel itu kami jual kemarin.
0: Rame juga itu.
1: Bolu ketan hitam kami juga jual sebentar.
0: Tidak ada selama mochi ini tadi. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan ini akan memanjang dan kedepannya mungkin bakal ada toko offline enggak? Toko dewek nah, itu enggak ada menitip lagi.
1: Belum kepikiran, mungkin anak kaget tunggu
0: lah besar. Lebih jangan gadis galo kali ya.
1: Lah enak, biarlah dia yang jalan ke nyawa kayak itu. Kan usaha mamanya kan.
0: Tapi kalau untuk saat ini kayaknya masih belum. Fokus ke sini dulu ya.
1: Jadilah dulu.
0: Mereka masih berproses untuk menjadi dewasa dulu nih.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ini Cici sebagai penutup apa nih harapan ke depan untuk bisnisnya?
1: Semoga bisnisnya kami semakin lancar, maju, banyak inovasi-inovasi baru, rasa-rasa baru, terus apalagi ya,
0: apalagi tuh?
1: Pokoknya doang terbaik lah.
0: Amin. Menghadapi kompetitor bagaimana sejauh ini? Mengingat mochi ini banyak yang kan berjamur di mana-mana. Tetap yakin beda ya?
1: Bersaing secara sehat saja.
0: Itu, jadi tetap komitmen dengan apa harga kita dewe yang tadi disampaikan Cik Eci tiba-tiba muncul yang lebih murah, tetap kita yang mengalah karena kita mempertahankan komitmen itu tadi ya.
1: Benar.
0: Jadi bersaingnya tetap dengan sehat. Oke, baik. Terima kasih Cik Eci untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Ini sebenarnya masih pengen lagi nih Mancik Bici obrolan kita lanjutkan kembali, tapi sayang Nian sudah 53 menit melanggar dari jam 11 siang. Kita akan menuntaskan untuk di obrolan teras UMKM lokal kita bersama dengan Cik Eci dari Mochi Machi Palembang. Dan untuk sosial medianya di mana tuh?
1: IG kami Gusti Erciana.
0: Oh, namanya beda ya.
1: Itu nama lengkap saya.
0: Oke, bukan nama mochinya bukan?
1: Bukan, Gusti Erciana, tapi di
0: banyak postingan di, tentang
1: banyak,
0: ini.
1: Banyak. TikTok juga banyak.
0: TikToknya apa?
1: Samo, Gusti Erciana juga.
0: Jadi tulisannya gampang nih Mancik Bicek, Gusti Erciana. Jadi silakan Mancik Bicek kepo-kepo di sosial medianya dan juga bisa langsung pesan juga di situ ya.
1: Boleh.
0: Tinggal DM, kirim DM baik, kaki insya Allah akan direspon oleh Cik Cino yang langsung. Dan minimal pemesanan hamin berapa tuh?
1: Hamin satu. Hari ini mesen, gak apa-apa, besok pagi langsung dibikinin.
0: Nah itu, jadi jangan Cik Ujung Palembang tuh berdebek.
1: Tekentot amazing. Itu udah masuk gitu.
0: Jadi ada rentan waktu untuk persiapannya itu tadi Cik Eci ya. Oke lah kalau itu baik. Terima kasih Cik Eci sekali lagi. Kami doakan mudah-mudahan segera akan makin banyak tempat-tempatnya ya.
1: Iya, amin.
0: Sehingga ada yang tinggal di Ulu, Pacak Mesen.
1: Iya.
0: Udah terlalu jauh dia nak nyeberang lagi kan. Yang ada di daerah mana lagi tuh? Daerah KM. KM sudah ada kan tadi Mega Kit kan.
1: KM itu ya suka bangun.
0: Mungkin lebih ke daerah Bukit kayak itu.
1: Sudah ada.
0: Oh, sudah ada juga.
1: Di musim 6 kami taruh.
0: Itu. Iyo. Jadi sebenarnya sudah menyebar ya, tinggal sudah. Daerah seberang sana tadi. Oke, baiklah Mancik Bicek ya. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi dengan apa yang tadi sudah Cik Eci sampaikan di obrolan kita kali ini. Dan kita akan melanjutkan kembali perjumpaan kita kayak di Sriwijaya Sia. Dan yang pasti kami berdua pamit mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Janganlah kamu menganggap remeh akan amal kebaikan sekecil apapun, meskipun kau hanya menampakkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Hadis riwayat Muslim.

الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: قال الله تعالى في كتابه الكريم وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم.
2: Dan dirikanlah salat sebab sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar.
3: Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltanim khamsan qabla khamsin, pergunakanlah lima sebelum datangnya lima. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla faqrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Waparogoka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
4: Iya, baik kaum muslimin dan juga muslimah, dulur-dulur dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya badu kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas di kesempatan siang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.
5: Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Bice, bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah waktunya makan siang. Mancebice, jangan lupa untuk makan siang. Walaupun sesibuk apapun dengan rutinitas yang lagi dijalani, tapi makan siang ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting ya, untuk menunjang imunitas kita dan juga tenaga kita saat menyelesaikan tugas. Baik, dan informasi waktu saat ini 31 menit melanggar dari jam 12 siang. Mancebice, ini di awal bulan ya, sudah lembaran baru di tanggal 1 Juli 2026. Tapi ini ada informasi prediksi dari BMKG mengenai Kota Palembang punya potensi diguyur hujan pada hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2026. Iya, dulur-dulur, memasuki hari pertama di bulan Juli 2026, masyarakat Kota Palembang dan juga sekitarnya diharapkan

tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang berpotensi terjadi sepanjang Rabu tanggal 1 Juli 2026 atau bertepatan dengan hari ini, Manca Bica ya. Dan juga berdasarkan perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG wilayah Kota Palembang, diperkirakan ini bakal mengalami kondisi cuaca yang didominasi berawan pada pagi harinya. Dan namun memasuki pada siang sampai dengan petang kage, ini terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir di sejumlah wilayah. Dan perkiraan ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat yang bakal memulai aktivitas pada awal bulan, baik itu pekerja, pelajar, maupun juga pelaku usaha. Dan meski pagi harinya diperkirakan masih cukup bersahabat, perubahan cuaca pada siang sama dengan petang dapat terjadi dengan cepat akibat tingginya pembentukan awan hujan. Dan selain itu, dulur-dulur, suhu udara di Kota Palembang hari ini diperkirakan berkisar, yaitu antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan udara yang relatif tinggi, kondisi udara diperkirakan terasa cukup gerah, terutama pada siang harinya sebelum hujan turun kage. Dan dulur-dulur, sementara itu, untuk malam harinya cuaca diperkirakan kembali didominasi kondisi berawan dengan peluang hujan yang mulai menurun. Dan meski demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru apabila masih melakukan aktivitas di luar ruangan sampai dengan malam. Kayak teman CBC ya, jadi tidak ada salahnya juga ya untuk kita persiapan, terutama untuk teman CBC yang kakinya bakal bepergian atau punya aktivitas di jabor rumah, persiapan kayak jas hujan untuk yang bawa kendaraan roda 2 ataupun juga jaket, payung, supaya aktivitasan kita tidak terhambat, Manca Bica.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik, dolor-dolor, banyaknya kegiatan seni yang dilakukan baik itu dari pemerintah dan juga pihak lainnya. Jadi membuat kita semakin apa ya mengenal banyak mengenai kebudayaan dan juga seni tradisional, tradisi yang ada di tempat kita macam-macam ya. Ini termasuk juga ada kegiatan sanggar Beremben, yaitu Beremben Besi menampilkan ande-ande panjang di Festival Seni Tradisi Sumatera Selatan. Iya dulur-dulur, dari KBRN Banyuasin informasinya tim kesenian Banyuasin turut untuk menyemarakan Festival Seni Adat Tradisi dan juga Anjungan Sumsel di tahun 2026 ini di Anjungan Rumah Adat Dekranasda Sumsel pada Kamis tanggal 25 Juni 2026 dengan menampilkan ragam kesenian khas Kabupaten Banyuasin. Penampilan tersebut ini merupakan hasil kolaborasi tim kesenian Banyuasin, Sanggar Budaya Beremben Besi dan juga SD Negeri 40 Percontohan Banyuasin. Dan selain itu, pengajar pendongeng sekaligus pelestari budaya Banyuasin Kusmawati SPDI juga ngatur ke penampilan kali ini mengangkat tari seluang mudik serta tradisi lisan ande-ande panjang dan juga serambe yang kemudian dikemas lebih menarik dan meloi perkembangan zaman supaya mudah diterima oleh generasi muda. Dan selain itu dia juga menjelaskan ande-ande ini merupakan tradisi lisan khas Banyuasin yaitu berupa seni bertutur yang biasanya disampaikan ke Semalam Sonto. Pada festival kali ini kisah yang diangkat bertajuk Putri Biuku dibawakan oleh para penutur muda yakni ada Restu, Syifa, Syira, Amar, Ubay dan juga Rais. Dan sementara itu, tari seluang mudik merupakan persembahan sanggar dari tari seni negeri SD Negeri 40 Percontohan Banyuasin 3 di bawah bimbingan Elia Haryani SPD. Tarian kreasi khas Kabupaten Banyuasin tersebut punya inspirasi dari perilaku ikan seluang yang berenang berkelompok beriringan kemudian berpencar. Dan melalui gerakan tari disampaikan juga pesan tentang pentingnya persaudaraan, kebersamaan dan juga semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Kusmawati punya harapan melalui Festival Seni Adat Tradisi dan juga Anjungan Sumsel ini dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya sebagai ruang bagi anak-anak untuk mengekspresi kebakat sekaligus memperkenalkan budaya daerah di tingkat provinsi kayak teman CBC ya. Oke, dan baik, informasi ini juga menjadi informasi penutup di rangkaian hiburan dan juga informasi di siang kali ini Man CBC, karena sesaat lagi tepat di jam 13 ini kami akan mengajak dulur-dulur untuk bergabung kembali bersama Perempat FM Jakarta Meloi program Suara Budaya Nusantara Man CBC. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustin Jatniko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mengajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Halo. Suaranya, Mpo. Ada suaranya. Tapi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya. Oke. Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu. Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik, satu duta bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu duta bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Oh, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, beberapa hari dan juga seluruh pendengar Perempat Indonesia ya, kalau Kak Ulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Ulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa Kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya. Backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Ulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi Ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks, mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi. Kalau untuk kebutuhan formal yang dimana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku nggak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media, tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya, Kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga, tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga, Kak. Ya, jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu, Kak, ya. Betul. Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul ada, banget.
2: Yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih, Kak, yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan balai bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuma bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi. Betul. Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa melakukan kesadaran personalnya ya, Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku. Gitu.
2: terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa dengan bahasa daerah, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar, tinggal betul kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan kerida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya kerida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupah Sundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupah Sundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, ya ada acara Hasupah Sundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita nggak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan

0: kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
1: Betul.
0: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga.
1: Betul. Kan,
0: ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Ulan selama di lapangannya langsung bersama dengan anak muda.
1: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan, kita lihat deh, fenomena kayak gini pernah ada gak sih di dunia? Pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu? Gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik? Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya. Gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial, itu adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
0: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
1: Betul.
0: Kan? Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
1: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan, bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
0: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
1: Betul, ya, betul banget.
0: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya, teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari IKADUBAS ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
1: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
0: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga. Gitu.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Mpok Nova.
2: Seru ya. Seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya. Apalagi punya banyak pembendaharaan kata mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa

0: asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi, dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya.
1: Betul.
0: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita, line telepon untuk Samarinda, Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
1: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-99 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
0: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Adisa.
1: Tadi mau bilang juga nih, udah terlalu bergebu-gebu.
0: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
1: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
0: Oke. WhatsApp-nya ya.
1: Ada di 0811-520-1233.
0: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
1: Oke, terima kasih banyak,
0: Mpo. Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin siaran

0: bawah. Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja. Tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmati siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo!
3: Hai.
4: Halo.
2: Hai. Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya.
3: Asik. Kawin muda banget.
2: Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkring-kerangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-520-1233.
2: Sudah ada yang kerangkring-kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada, Mpok. Nih mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai, kulawan. Yaku saking apa sih ini? Di Jakarta. Salam kenal amun kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa Dayak kali ya.
2: Amun kulan barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tumpuk.
2: Ae kulayan, kulaan yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya Mpok ya.
2: Iya, main tebak-tebakan. Iya, salam kenal kata Bang Bayu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
3: Salam kenal Bang Wahyu ya.
2: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RI Palangkaraya. Dia minta Oke, diulang lagi nomor teleponnya, silakan.
3: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
2: Baik.
3: Kita ada di 0811
2: 02-0123. Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anissa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
4: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia ya.
4: Betul.
2: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
4: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
2: Oh,
4: keluarga juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuma karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
2: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru keras gitu ya. Iya enggak sih?
4: Benar, dia ada teman ngobrol, Mpok.
2: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa, padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
4: Betul banget, karena kita pede dulu mpok.
2: Oh, iya,
4: gimana ya kalau nggak pede nggak berani kita.
2: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya, urusan bisa nggak bisa belakangan lah gitu ya.
4: Dan ternyata jadi ruang belajar juga mpok, bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
2: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
3: Izin Bo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
2: Oke, okay, silakan saya izinkan.
3: Oke. Oke, Mbak silakan. Sama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
5: Oh, yang siang di Palangkaraya.
3: Dan di mana nih?
5: Wah, ini sore dulu. Ya, Ponova.
2: Iya, yeah, hadir.
5: Kita mandi ke Palangkaraya dulu.
2: Iya, yeah, Silakan sok mangga tuh.
3: Oke, okay. Dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih.
5: Ini juga baru pertama juga kok. Kita masuk di Palangkaraya. Kemenangan kita di Jakarta terus
3: nih. Ah, pendengarnya Mpok Nova nih.
2: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
3: Oh iya.
2: Kalau kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
5: Wah, minta nomornya Palangkaraya.
2: Oh, Bang Wahyu.
5: Iya, salam kenal buat Palangkaraya dan narasumbernya.
2: Oh, oke. Okay. Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
3: Seru ya.
2: Oke.
5: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
2: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak bang.
5: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
2: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok ya?
3: Betul.
5: Nah, makanya kita mungkin kita dikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
2: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu Aiku lawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh bukan.
4: Pantesan bingung kita ya.
2: Padahal oh, meledak semua tahu. Aduh,
4: gitu. Iya. Makasih loh bang, udah dicoba bang.
2: Eh tapi itu salah satu usaha lo ya kan. Perlu betul kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
5: Translate.
2: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
5: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
2: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih. Aye, Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kulap hari.
2: Oh, kulap hari. Ini di sini kulan. Oh, jadi
3: agak mirip-mirip.
2: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
5: Kalau nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
2: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi, oke deh.
3: Oke. Tapi Pak izin, kayaknya Bang, kayaknya Bang Wahyu ini memang mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
5: Ah. Untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
2: Wah, ini cakep. Ya, cakep pertanyaannya. Ya, nyelekit banget ini pertanyaannya. Ya, benar sebenarnya. Ya, oke deh Mama Ayu, oke, siap.
5: Enggak, ya mohon maaf.
2: Iya, yeah, iya.
5: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
2: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anissa itu pertanyaannya.
3: Oke.
2: Okay. Oke, okay, Bang Ayu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya ya, dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
2: oke.
4: Okay. Ayo main kesini Bang, Palangkaraya menunggu.
2: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
2: Okay. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
6: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
2: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
6: Dengan kita ya.
2: Iya, oke Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
6: Iya, siapa narasumbernya?
2: Ada Bawi Wulan namanya.
6: Bawi Wulan apa Ulan? Ulan apa Wulan?
2: Wulan. Wulan. Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
6: Ya, hostnya dulu ya. Nah, apa? Bawi Nas Anissa,
2: Anissa
6: dan Bawi.
3: Iya. Betul.
6: Bawi Wulan. Hana kabar?
4: Kabar balap.
6: Balap ya. Alhamdulillah balap. Kalau bumbu. Tadi sudah dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang benar.
4: Terima kasih.
2: Ya, iya benar-benar.
6: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program atau agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya. Jadi itu yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu, balap itu aja.
2: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
6: Balap sayangku.
2: Oh balap bukan balap ya. Oke oke. Iya iya iya iya siap siap siap siap.
6: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
2: Oke siap Teteh Dinda.
6: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova di.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawi Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
4: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
2: Oh Teteh Dinda dulu, oke. Karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya. Oke silakan Iya iya silakan.
4: Oke, okay, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah, Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya, kalau nggak salah Cikarang.
2: Cibubur. Cibubur.
4: Lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sekali memang masih berbahasa daerah. Tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
2: Oke, berarti enggak, bukan berarti enggak diajar, Bang Wahyu diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
4: Betul sekali.
2: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau Aye juga orang rantau sih, Mbak Wulan. Aye ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak Aye tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya, udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya, Mbak Wulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sekali boleh lah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
2: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
7: Masih ada.
2: Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
2: Iya.
4: Terima kasih kembali jumpa ya, semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
2: Amin. Salam sukses, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih Abang Ponya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Aye akhiri siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026, Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara, hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cebice, dolor-dolor, dimanapun berada, dan kali ini kita udah diinformasi, ingat informasi sedengat tepat di jam 14. Bang Cebice, bola Navo, anyaman daun yang digunakan oleh masyarakat Nias untuk menyimpan 5 bahan makan sirih. Baca ado daun sirih, kapur, gambir, tembakau, dan juga pinang. Wadah ini sering digantung ke pada patung Inam Banua, simbol kesuburan suku Nias. Dan tradisi makan sirih ini punya makna persatuan dan juga menjadi pembuka setiap pertemuan adat. Kini bola Navo juga dibikin sebagai kerajinan, dihiasi dengan berbagai motif dan juga digunakan sebagai dompet atau tempat menyimpan barang bergo. Proses pembuatannya dimulai dari bersih ke daun pandan, memotong dan juga merebusnya, dan sesudah dikering ke diwarnai dan dilembut ke daun tersebut dianyam sama dengan menjadi bola Navo. Kita ke informasi lain. Dolor-dolor, upacara belian tradisi masyarakat Melayu Riau, lebih khususnya suku Petalangan dan juga Talang Mama. Tradisi ini punya tujuan untuk menjaga keseimbangan dengan alam, sesama dan juga makhluk gaib, serta sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Dan belian ini merujuk pada kayu keras tempat makhluk gaib bersemayam dan juga berarti persembahan. Upacara ini juga diadakan untuk memohon keselamatan, kesembuhan, serta perlindungan dari penyakit dan juga gangguan makhluk halus. Demikian kalau Ilham, sampai ketemu lagi di informasinya jam 15.
0: Halo. Ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang. Sungi ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Oke, baik, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Maca becak, tadi kita sudah bergabung bersama dengan Perempat FM Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara, dan kali ini kembali di Sriwijaya Siang. Masih perembangan dengan Kulo Celam di sini ya, kita lanjutkan untuk di Besanjo sampai jelang kaki tuntas di jam 15 petang. 351656, kami bakal terima teleponnya dan langsung kita bakal sapa, ada siapa? Halo Besanjo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Sama aku.
0: Aku nih siapa aku nih?
1: Sisi Praju.
0: Oh itu ya, sama Cek Sisi ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Cek Sisi?
1: Alhamdulillah luar biasa. Allah Sebaliknya bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Syukurlah. Semoga diberi kesehatan selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Lagunya apa Cek?
1: Lagu
0: apa?
1: Ini deh, pengen denger lagu. Aku tadi gak bisa bujang, Mas.
0: Oke, kita siapin ya, Cek Sisi.
1: Oke,
0: ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Sisi di Pelaju, terima kasih. Lagunya juga sudah kita persiapkan, ditunggu ke baik. Dan di belakang Cek Sisi kita terima kembali 351656. Kita sapa ada siapa? Besanjo?
2: Iya, Besanjo.
0: Halo.
2: Halo Kak Ilham.
0: Halo juga sama Cek Rian ya.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat afiat.
0: Alhamdulillah, lagi ngapoi siang ini?
2: Lagi santai, lagi siap-siap mau jualan.
0: Wah, itu ya.
2: Iya.
0: Iyalah, sambil siap-siap. Lagu apa
2: cuma
0: nih?
2: Tapi bawaan panas, jadi santai-santai dulu lah.
0: Apa yang panas, hatinya apa cuacanya?
2: Cuacanya lah,
0: kira-kira. Kira hatinya udah boleh, hati panas ya.
2: Nggak boleh.
0: Hati panas tuh biasanya nyinggung apa lah, nyinggung tetanggo, mentengnya. Nah, nggak boleh.
2: Nah, itu duitnya kosong kecil, Ham.
0: Oh, panas juga ya, menkatek duit
2: iya.
0: Ya? Wah, singgungnya.
2: Kalau duit penuh, pulas tidak, dia nggak panas hati, Cez.
0: Cuman kita basah biasanya kalau duit penuh.
2: Nah, mantau kulit aduk.
0: Oke, lagunya apa, Cek?
2: Apa?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya ini, Beh. Dari Tiga Serangkai.
0: Judulnya?
2: Tiga Serangkai itu judulnya, dari Hera Sofian.
0: Tiga Serangkai?
2: Iya.
0: Tiga Serangkai ini kalau di Perempat ada Cek Rian, ada Bang Ujo, sama Cek Simon ya.
2: Wah. Aduh, kira-kira.
0: Aduh, lah sudah kita siapkan juga. Yo.
2: Iya, buat Cek Ilham tugas selalu ya.
0: Yo.
2: Pokoknya sehat, baiklah.
0: Amin.
2: Kasih Cek Ilham ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Rian yang ada di Sudirman, terima kasih. Ini lagunya sudah kita siapkan juga ya. Sehingga penelpon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
3: Selamat siang Besanjo. Assalamualaikum Cek Ilham.
0: Waalaikumsalam Cek Fauzan.
3: Betul.
0: Cek Mano siang ini?
3: Yang ini masih
0: apa?
3: Yang kemarin-kemarin. Wow. Cuaca masih pantauannya panas Cek Ilham.
0: Nah itu ya, kira tadi masih Cek kemarin-kemarin tuh masih galau. Nah itu enggak? Lawal lah, tanggal 1 masih galau ya.
3: Nah, tidak ada galau, masih penuh ini.
0: Apanya penuh Cek?
3: Penuh banyunya.
0: Wah itu ya. Aman bahasa sekayunya bayo ayo.
3: Ah,
0: oke, lagunya apa Cek?
3: Lagunya coba Cek, dari timur turun naik.
0: Naik turun naik, naik turun
3: nah,
0: naik gitu ya.
3: Nah itu Cek.
0: Masih ya, apa lagu asik. Itu?
3: Itu masih teringat soalan lagu itu dulu dibuat ini Cek. Enam Cek kenal.
0: Yang pakai baju dress itu ya. Iya Pak, iyalah kalau mau itu. Ada lagunya sudah kita siap ke.
3: Oke, untuk penyanyi itu siapa Cek? Aku terlupa penyanyinya.
0: Ini grup musik Fresh Boy sama Blasta.
3: Oh iya, ada Nian itu bang grup musik dia kan.
0: Itu ya. Kalau grup romana beda. Oke Pak Yo, kalau main itu Nian.
3: Makasih Cek Ilham ya.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Maca Becak sudah 3 penelpon. Kita bakal lanjutkan kembali di menit ke 9 merewangi aktivitasan di panas siang ini Maca Becak ya. Kita rengek ke lagu yang sudah dipinta. Ado Gadis Rimbo Bujang. Ado Gadis duduk di depan, ado Bujang duduk di belakang, katanya main itu naik angkot ya.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Masih di Besanjo, Perumpat RRI Palembang.

0: Baik, kembali lagi di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wih, sudah setengah tiga Mang Cepece ya. Yang ngantor sejak tadi pagi jam 8 pecahnya, sudah tidak sabar lagi pengen balik, pengen ketemu anak-anaknya Mang Cepece ya. Atau bahkan yang baru memulai sipnya untuk begawe di si petang. Pokoknya semangat ya apapun itu aktivitasnya. Mudah-mudahan menghibur suasana hati Mang Cepece yang lagi monitor di Perempat FM Palembang. Kita masih di Pesan Jauh, kita lanjutkan kembali terima telepon di 0711-351656. Coba kita sapa ada siapa ini ya. Halo Pesan Jauh.
1: Assalamualaikum Pesan Jauh, Celham.
0: Ya, waalaikumsalam, sama siapa?
1: Oh, dari Langkah Dalam, Celham.
0: Siapa nih?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Makan masih mubuh.
0: Iya.
1: Lagu ada cukupnya pencukupnya sudah diputar lho.
0: Belum.
1: Lagu itu baik gitu.
0: Kita ringek ke ya.
1: Iya, kalau nak masuk lah, aku nak turun. Itu baik, Celham ya.
0: Yo.
1: Aku udah kata oleh-oleh apa-apa, Celham. Cuma bertanya baik.
0: Gak apa-apa, gak pasado baik.
1: Ya, itu baik, Celham. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pen Langkan Dalam. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Dan kita sambut kembali ada siapa di belakangnya. Halo Pesan Jauh.
2: Pesan Jauh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cik Ita.
2: Iya.
0: Cik Ita nih katanya ada nama panjang nama panjangannya ya.
2: Apa?
0: Ita Purnamasari katanya itu.
2: Bukan.
0: Oh bukan. Apa jadi yang betul?
2: Ya Ita itu ujungnya.
0: Oh. Paramita.
2: Pangkalnya ada.
0: Pangkalnya di ini ya, angkatan 66, skip pangkal. Bolehlah nama Cik Ita ini panjang rupanya ya. Ayo, bagus nama panjang tuh Cik Ita.
2: Iya, panjang kage, umur.
0: Biar kage uang muat undangan nama kita tuh capek metena.
2: Oke.
0: Iya, yuk nama Cik Ilham. Nama Cik Ilham kan pendek, cuma 5 huruf sudah selesai metena.
2: Ilham.
0: Udah kan?
2: Sebut setiap hari raya.
0: Wih, bukan lagi singgonya ya, bergema.
2: Setahun dua kali.
0: Dikit nian tapi. Oke, lagu apa cerita?
2: Tadi nanya sedikit
0: ya. Ya, apa tuh, nanya apa?
2: Lagu yang baru di anu tadi, apa judulnya?
0: Tiga Serangkai
2: tadi?
0: Iya.
2: Ini lo?
0: Tiga Serangkai penyanyinya Karel Simon, Hera Sofian
2: ya, ngapo nak mas?
0: Iya. Tiga serangkai. Ibarat kata kalau di perempat ini tiga serangkai. Yola Cik Ani, Cik Ita, sama Cik Sisi.
2: Oh, tiga serangkai. Cik Nadia nggak masuk?
0: Oh, Cik Nadia lampak serangkai kalau nama Siko. Namanya itu bukan lagi tiga. Iya.
2: Ingat ini karangan buku dulu ya, tiga serangkai.
0: Iya, buku lama itu zaman sekolah SD kalau nggak salah. Penerbit tiga serangkai,
2: Mbak Tuna. Iya, penerbit tiga serangkai.
0: Galak beli di loa kami tuh, diajak umak kami. Buku bekas. Oke, Pak Yo Cik Ita.
2: Ini Cik, lagunya. Apa lah lagunya?
0: Apa tuh?
2: Oh, ini Mbak, apa? Alis Cincan.
0: Alis Cincan. Cik Alisnya apa lah ya?
2: Cik Ani kali.
0: Cik Ani nyongkit alisnya. Nyampak lagi ke kuah pindang ya. Cek celurit ujung alis Cik Ani tajam. Baiklah. Apa?
2: Alis Cik Rara.
0: Oh itu ya. Alangkah tajam-tajamnya alis ya.
2: Luncuk-luncuk.
0: Pacak dia untuk nyiang iwa itu. Baiklah. Oke Cik Ita. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Ita di Sungai Lais. Terima kasih teleponnya, lagunya juga sudah kita siap ke. Siko penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Ada siapa? Halo Pesan Jauh. Oh malu dia nyodah. Halo Pesan Jauh.
3: Halo Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Putra.
0: Cik Putra Banten.
3: Iya betul Cik Ram.
0: Iya apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
3: Iya cuaca panas.
0: Apalagi tuh?
3: Iya dompet kosong.
0: Dompet kosong cuaca panas.
3: Iya.
0: Dah lama latih doa aman itu Cik namanya.
3: Iya lama latih doa dompet kosong ini mana lagi kan?
0: Nak kemana nonco aman duit kosong itu?
3: Iya. Jadi bingung mana nak belanja kerja lah kosong tadi.
0: Itulah tadi tiduk tu lah musuhnya.
3: Iya. Ya lagunya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, lanjut lagi kita ya, Mancik BCA ya. Menyapa dulu deh untuk yang lagi monitor kami melalui kendaraan pribadinya, biasa kan sambil nyetir, sambil monitor di Pompa FM Palembang. Ya pasti hati-hati di jalan, jangan ngantuk Mancik BCA, karena bahaya ngantuk sambil bawa mobil itu. Selain merugikan diri dewek juga, baca merugikan uang yang ada di sekitar kita, kata nama Cibica ya, atau yang di jalan. Baik, kita terima telepon kembali 351656 untuk di Besanjo. Kita sapa ada siapa? Halo Besanjo.
1: Halo Besanjo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Apa kabar teh?
0: Alhamdulillah sehat. Oh, Cik Siti Aisyah. Ayo.
1: Apa kabar teh?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin ya Rabbi alamin.
0: Ah, amin apa tadi?
1: amin. Dia sehat selalu.
0: Oh, iya, salah tadi ngucap aminnya itu. Oke. Lagi
1: Cik.
0: Lagu apa?
1: Aku nak minta lagu ini Bera. Ya salam.
0: Ya salam.
1: Iya.
0: Biasa enggak minta lagu tua bebini budak ida ya.
1: Jangan, kagak ada yang tersinggung, takut. Kagak ada yang marah.
0: Tidak, kalau jodoh. Jodoh itu enggak melihat usia. Be. Oh itu ya.
1: Enggak bisa kirim kan?
0: Tidak, darah pacak kagak.
1: Iya, enggak apa-apa. Kalau-kalau itu.
0: Yo, mudah-mudahan sempat lagunya ya. Kalau enggak sempat maaf kelah.
1: Iya. Ya,
0: Cik, ya. Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Siti Aisyah di Talang Kelapa. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan. Ini untuk yang request, kalau lagunya sempat ya, tapi kalau tidak sempat, Cik Mano ini. Mungkin besok-besok ya kita bakal rengek ke Mancik Bica. Lagunya yang penting sudah masuk, jadilah. Lah sudah ngisi absennya dah ya. Oke, kita sapa lagi telepon kita selanjutnya, ada siapa? Besanjo. Iya, kita sapa lagi. Halo Besanjo.
2: Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Waalaikumsalam Cik Eli.
2: Oh ya, apa kabar Cik Ilham?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Banyak yang miskul-miskul.
0: Iya, nak request lagu.
2: Iya, nak galak masuk loh soal miskul-miskul.
0: Itu kawan Cik Eli bukan?
2: Iya, pasti. Iya kan nganggu nggak masuk
0: Cik Eli. Itunya tetanggoan pernah sama Cik Eli tidak?
2: Tidak tahu aja.
0: Itu ya. Ya sudah, memang enggak tahu nih.
2: Sama Cik Ilham dewek mulai.
0: Oke, lagunya apa Cik Eli?
2: Oh, lagunya.
0: Tapi kalau sempat ya, Ciknya udah sempat lagi nih.
2: Oh, iya, biarlah meloan bae lagi.
0: Meloan bae dah ya.
2: Iya.
0: Jadilah malam masuk itu. Kayaknya di Bapak Adu ikutan.
2: Insyaallah,
0: Cik. Insyaallah.
2: Ya, oke. Lagunya meloan bae. Meloan Mbak Aisyah tadi jadi.
0: Mbak ya?
2: Iya, Mbak itu.
0: Wow, orang ke Jawa. Orang Jawa apa dia tuh?
2: Oh, keturunan kayaknya.
0: Itu ya?
2: Iya,
0: payahlah kalau itu.
2: Iya, itu untuk Cik Ilham, semoga sehat selalu Cik Ilham.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Jago kesehatan Cik Ilham.
0: Sama jago kewarasan ya, dengan banyaknya problematika kehidupan, kita tetap fokus ya.
2: Jago kalau pokoknya, dong jago Cik Ilham.
0: Sama jago apa lagi, jago lilin enggak?
2: Ya, kaget, jangan.
0: Baiklah, kalau baik itu Cik.
2: Kasih Cik Ilham.
0: Yo, sama-sama. Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cik Eli. Terima kasih lagunya sudah kita siapkan juga. Dan siko penelpon lagi kita sapakah, ada siapa? Halo Besanjo.
3: Besanjo Cik Ilham.
0: Yo, waalaikumsalam Cik. Apa kabar?
3: Baik Cik Ilham. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Masih dapat lagu tak Cik Ilham?
0: Ciknya udah sempat lagi nih. Lah sudah mepet waktunya.
3: Aduh, nangis aku Cik Ilham.
0: Iya, Cik mana nangisnya coba?
3: Oe.
0: Cak bayi tua itu laju ya.
3: Yang penting masuk aja Cik Ilham.
0: Iya, jadilah lah absen dah ya.
3: Yang penting absen sama Cik Ilham.
0: Bener.
3: Iya.
0: Lagunya kita rengek ke ini ada Cak Ali Sinchan. Ya salam insya Allah ada sama Ngapola.
3: Oh iya, kalau sempat lagunya ini Cik Ilham.
0: Kalau sempat ya.
3: Iya.
0: Kalau tidak sempat cari bewong nyanyi sedekat ke situ.
3: Iya.
0: Oke lah kalau itu Cik, terima kasih Cik.
3: Iya, terima kasih Cik Ramyo.
0: Yo, sama-sama.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap menelpon lagi deh, Mancik Cik. Untuk yang masih pengen bergabung 351656 di WhatsApp ada Cik Devi. Terima kasih untuk yang sudah mampir di WhatsApp kita 0897788488. Koleksi lagu yang disebut oleh Cik Depi tadi kebetulan sudah kita rengek ke juga di awal-awal ya. Oke, buat Cik Ilham, sehat selalu, terima kasih Cik. Baik, siko penelpon kita sapa, ada siapa, Besanjo?
4: Besanjo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Cik Ilham.
0: Ayo, waalaikumsalam, sama siapa ini?
4: Ingat gak sama aku lagi, yang waktu datang ulang tahun Cik Ilham sama Pak Hasan?
0: Ya mana ya? Ini
4: Abdul Manap.
0: Oh, Cik Abdul Manap. Iya. Apa kabar Cik Abdul?
4: Baik-baik saja. Kalau kemarin
0: wali,
4: aku ketemu dengan Pak Hasan
0: itu
4: di
0: Tanah ya?
4: Mas, aku ke Tanah Mas.
0: Oh, iya. Main bola ya, poli?
4: Iya kan?
0: Main bola poli sama Pak Hasan, bukan?
4: Hah?
0: Main bola poli sama Pak Hasan, enggak?
4: Bola ini? Bola apa? Bola tombor itu, no?
0: Lah, benjol kaget pala kalau ditombor. Bola tuh diuntal ke, ditendang.
4: Bola
0: di...
4: sodok apa itu?
0: Hah? Apa bola sodok?
4: Iya, ada mejanya.
0: Oh, bola biliar itu namanya.
4: Bola biliar itu.
0: Iya, alangkah disodoknya ya. Makai stick itu nah maksudnya tuh.
4: Ini lagu mungkin enggak diputar juga, Pak.
0: Iya, enggak sempat lagi.
4: Pilih ke BC Ilham.
0: Kita pilih ke.
4: Nak ngirim dikit.
0: Kirimnya kaget di Bepadu. Ah, Bang. Mang bawa salamnya kaget di Bepadu ya jam 3 ya.
4: Iya, cuma itu
0: bae. Itu bae, payo.
4: Ini ada orang dalam mana suaranya lo?
0: Dalam mana? Oke, baiklah kalau itu Pak Abdul Manap, terima kasih ya.
4: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mancik bicik lemaknya, cuaca panas ini ya. Apa namanya itu? Model bening sama cabenya tuh 4 sendok. Supaya panas tambah panas lidah ya. Oke, kalau itu kita ke lagu doken ya. Ya masih jangan kemana-mana. Aduh, Ale Sinchan, kita rengek ke.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.
2: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.

Oke, baik, Bang CBC, dulur-dulur, dimanapun berada, dan kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita untuk di Besanjo di edisi kesempatan kali ini, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Dan juga bakal menuntaskan perjumpaan kita untuk serangkaian program di Sriwijaya Siang. Terima kasih untuk yang sudah bersama kami, yang sudah monitor dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Dan yang pastinya terima kasih juga untuk yang sudah telpon, yang sudah WhatsApp juga terima kasih. Mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke, dan juga lagu-lagu yang belum sempat kita hadir ke. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal ketemu lagi Bang CBC ya. Dan sekelar ini bakal ada Cek Dola yang akan melanjutkan di Sriwijaya Suri Kagenya untuk di Bepadu. Dan masih terima kasih sekali lagi atas minat dengarnya. Selamat petang, selamat kembali beraktivitasan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Kulo Celam yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berado di Sriwijaya Suri.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mancek bicek, tak kemana.
3: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Kuda kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya, di Papadu, Bebinta lagu dangdut ya, atau pro dangdutnya perempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, sedang rasa di hati kulo cedola pacak bersua kembali di kesempatan siang menuju sore, sore menuju malamnya. Tentunya di Sriwijaya sore. Kita lanjut kembali dulu dengan program acara Bepadu. Penipu pertama, sesi pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, halo juga, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Oke lah, kalau mak itu.
1: Mana lo, siapa untuk kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga. Iya.
1: Alhamdulillah, sehat ya?
0: Alhamdulillah, sehat ya.
1: Sisi. Aduh, jangan diskon
0: dulu. Oke, Sisi, silakan. Lagu apa?
1: Lagu ini, be, teman sejati, be.
0: Teman sejati dari?
1: Revita Alfira.
0: Teman sejati dari lagu. Oke ya. Boleh.
1: Dulu ya.
0: Boleh.
1: Kirimnya buatnya Mas, Mas sama Mang Adam ya. Selamat sore deh. Ini Eli diganti sama Robi juga, selamat sore ya.
0: Ini yang nyanyi bareng-bareng nih.
1: Tidak, yang dewean.
0: Teman sejati, kalau ini ada bareng-bareng sih. Oke. Lanjut.
1: Ini apa? Mang Ujo Saku Rambutan, Mang Ujo 035 juga ya. Mm-hmm. Punya Ayah Sobari, punya Mang Putra Banten sama Ibu ya. Mang Akbar, sama Tante Alisa, Pauzan, Irin, Rian Sudirman ya, sama sore ya.
0: Yo.
1: Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing juga. Punya Sahrul, Rara, Cik Ipa, Cik Madia juga buatnya ini. Siapa tuh? Punya Mang Aspen, Cik Asmi ya, sama sore. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame, Andra Anggi juga sama sore.
0: Iya. Yeah.
1: Siapa lagi waduh lo, pokoknya Mang Hendra
0: Wibawa,
1: Mang Iwan, yang rombongan di OI, ada Mang Napi sana ya, ada Mang Pian, ada Mang Helmi juga ya,
0: okay.
1: Ada Mang Johan sama ini siapa sih, kok lupa kami, Mang John ya,
0: pokoknya
1: Mbak Pipit juga selamat sore ya, pokoknya ini Mang Idham sama Peri Sungai Rotan juga selamat sore, pokoknya Mang Yus yang ada di jalur ya. Siapa lagi? Punya Mbak Pipit ya. Saya tidak tahu lagi kami siapa lagi.
0: Siapa tadi lagu teman sejati tadi?
1: Tadi Revina Alfira.
0: Levina?
1: Revina Alfira.
0: Alfira.
1: Ada tak lagunya?
0: Ya, ini ada rame-rame, tak kata yang dewean. Itulah mungkin ya.
1: Mbak ada ya?
0: Aduh ya. Oh iya, kami cari lagi ya. Ya, lanjut.
1: Siapa lagi? Kayaknya sudah galau deh.
0: Sudah galau ya? Ya, oke.
1: Okay. Iya, galau. Buat yang belum dikiri ini, Aisyah sama Mang Simon juga sama sore. Galau deh ya.
0: Yuk.
1: Ya, banyak wadah. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, telepon selanjutnya di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cak Dola.
0: Yo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Ya.
2: Yeah. Oh, Cak Dola, sehat juga kan?
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah. Mak mana cerita?
2: Apa?
0: Mak mana cerita?
2: Cerita kali ini, inilah Cak Dola.
0: Santai ya.
2: Iya, sama baik.
0: Oke lah kalau meter. Lagu apa langsung? Yeah.
2: Coba Cak Dola dari Rama Irama Cak Dola.
0: Apa tuh?
2: Senyum.
0: Senyum Roma Irama. Senyum Adona. Oke.
2: Okay. Kita kirim Cak Dola ya.
0: Boleh.
2: Ada Cak Sisi tadi yang barusan turun. Ada Cak Putra Banten, Cak Akbar, Cak Irin.
0: Mm-hmm.
2: Ada Cak Adi Pitung, Cak Sarul.
0: Iya. Yeah.
2: Mang Adi Sukarame.
0: Betul.
2: Cak Astin, Cak Asmi. Cak Nadia juga, Cak Ita kan.
0: Mm-hmm.
2: Ada Cak Zainal, ada Cak Syukur juga, juga ada lagi ini Cak Rizwan, Cak ya. Iwan di Kertapati, Cak Enta Widodo, buat segala-galanya baik.
0: Segala-galanya, ya.
2: Ya, untuk Cak Dolanya, selamat tugas sampai tuntas, jangan lupa diminum kopinya Cak Dola.
0: Ya. Makasih ya. Lagi ngecek lagu-lagu yang enggak masuk ini. Oh, kalau lagi ngeblank itu ya arep ngerti ya. Tahu nih lagi nyari-nyari lagu namanya. Oke, okay, lanjut.
2: Iya, itu baik Cak Dola.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Sampai tuntas. Terima kasih Cak Dola.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini kadang ada mouse lagi gangguan gitu. Curhat aja. Mouse-nya itu yang menggerakkan semuanya, jadi agak susah jadi. Oke, dulur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi. Oke. Penelpon yang selanjutnya. Halo, assalamualaikum, Bapak Du.
3: Bapak Du,
0: iya, dengan siapa nih?
3: Dodong di
0: Pusat. Dodong, Bayu Datri dong.
3: Yo.
0: Lagu apa dong?
3: Lagunya Pura-pura dalam Perahu.
0: Ah, betul, siapa menyanyi ya, Pura-pura dalam Perahu?
3: Lesti.
0: Pura-pura
3: dalam Perahu.
0: Lesti. Oke, lanjut. Cari dulu ya, sambil berkirim-kirim, sambil bercarian.
3: Kirim tuh kalau-kalau,
0: weh. Boleh.
3: Ada lagi nih, saya dulu, lagu baru.
0: Iya, orangnya kalau ada Yusuf agak susah sinyalnya nih.
3: Iya. Komputer sebelahnya ada.
0: Iya, sinyalnya kan? Ada hubungan sinyal kan?
3: Iya.
0: Nah.
3: Tidak, lagunya lari dari situ.
0: Iya, tapi belum di ini. Oke, baru 12 hari. Ya.
3: Ada.
0: Ya, coba ya.
3: Iya. Untuk kendolanya. Lihat cahaya. Aku terus kencing dan tersenyum.
0: Iya.
3: Jagalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di sini. Langsung bagi kita rengek ke lagu yang dipinta oleh pendengar ya. Di mana pun Anda berada di program Bepadu. Iya, ya. Bepinta lagu dangdut. Oke lah kalau mah itu. Kita dendangin pertama. Ada teman sejati dari Revina Alvira.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Ya, kita coba untuk membuka kembali line telepon di 0711-351656. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya, iya. Kiai. Halo.
1: Ya.
0: Nak lagu apa, Kiai?
1: Lagu apa lah ya?
0: Dangdut.
1: Harapan Hampa.
0: Harapan Hampa.
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Kalau diharap tidak akan di.
0: Jadi anda hampa.
1: Jadi
0: syukur beda eh. Siapa nyanyi Arabik ya? Lagu Arabik apa Isdalia?
1: Batinyo, yang penting lagu itu.
0: Oke, siap.
1: Jangan menggino. Cari-carian kamu.
0: Iya iya iya iya betul betul.
1: Mana yang dapatnya baik jadi?
0: Benar ya. Iya.
1: Nah, yang nak kirim-kirim tu galau-galaunya.
0: Boleh.
1: Iya,
0: boleh. Iya,
1: yang tak dengar tak usah disebut ke lah.
0: Benar, tak apa pula.
1: Ini anu, apa namanya?
0: Hah? Cedola. Cedola, ya.
1: Nah, iya.
0: Nah, iya, sehat. Sehat selalu, yo. Okey.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, kirim salam untuk keluarga yo.
1: Yo, salam untuk keluarga galau-galau.
0: Yo yo yo, siap-siap. Oke. Okay.
1: Supaya sehat terus.
0: Amin.
1: Yo, ini mai itu juga.
0: Sama juga, ya.
1: Yo.
0: Yo
1: nah,
0: yo.
1: Itulah, terima kasih sebelumnya.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, di Bukit Kiai Harun silakan yang pengen nak bergabung lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Yuk.
2: Apa kabar adalah?
0: Baik dengan siapa nih?
2: Robi adalah.
0: Robi, bayar Robi, Dato' Robi.
2: Tak lagu ini adalah.
0: Lagu apa?
2: Bagi Z.
0: Judulnya?
2: Radio Cinta adalah.
0: Radio Cinta, bayar.
2: Ada adalah.
0: Ada, kirim untuk siapa?
2: Kirim salam buat Eli di Gando, buat Sisi, buat Anggi, buat Andra.
0: Ya.
2: Wah, Wapet, Bang Andra Widodo,
0: ya.
2: Bang Iwan,
0: ya.
2: Bang Uju, dua-duanya, Bang Penakan Dalam, Bang Penggasing Laut,
0: ya.
2: Bang Akbar, Terus buat siapa lagi? Mana? Buat Dodong ini. Buat galau-galau ke mana lah?
0: Oke.
2: Ya, buat kebagian galau atau dah masuk ni.
0: Yo, terima kasih yo.
2: Terima kasih yo.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey lah kalau mak itu luar galau-galau ya. Lanjut kembali kita terima lantai pun. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Halo, Cik Dola.
0: Assalamualaikum.
3: SP ni Cik Dola.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ah, ya masuk tu.
3: Apa khabar?
0: Baik, sehat.
3: Begoyo rancak.
0: Ah, ya, kalau sudah
3: cuma suara we agak
0: serak-serak bahasa. Kalau nak ngucak ke sehat nampak.
3: Ya, sah suara ni.
0: Iya, iya.
3: Suara bahasa.
0: Iya, lemah.
3: Kiai masuk tadi.
0: Kiai Harun.
3: Oh, ini waktu ni lah
0: itu. Iya, kenal eh.
3: Baik, baik. Ini kak goyur bahasa kau.
0: Hah?
3: Begoyur weh.
0: Iya, begoyur.
3: Macam agak
0: lemah. Lemah eh.
3: Ya.
0: Ya, ya, ya.
3: Minum-minum banyak doga.
0: No, itu dia lemaknya.
3: Iya. Wah, 10.000 sekolah.
0: Ini kalau nanam juga lama.
3: Lagunya siapa?
0: Lagu apa?
3: Suara Hatiku.
0: Suara
3: Hatiku. Dari Mus Mulyadi sama Ida.
0: Suara Hatiku Mus Mulyadi ya.
3: Iya.
0: Kita cek dulu. Cek dulu. Suara Hatiku.
3: Duit sama Ida Laila.
0: Mus Mulyadi. Oke, kami siap ke ya?
3: Ada di
0: ada.
3: Aceh dola siapa?
0: Iya, kalau ado, kalau katik ngamuk. Yang katik ado nih, ado. Kalau katik baru ke ibu.
3: Kirim dulu ya?
0: Boleh.
3: Kira buat. Siapa tu? Adi sekarang ni eh? Adi itu.
0: Ya.
3: Akbar.
0: Ah.
3: Terus Pendi Gasing.
0: Nah, iya.
3: Pendi Langkat Dalam.
0: Betul.
3: Kalau monitor, ya. Beliau ini ada monitor.
0: Iya, iya, iya.
3: Terus siapa, ya? Itu Hendra Widodo, ya.
0: Heeh.
3: Itu Aspin.
0: Ya.
3: Terus Aisyah pribadi.
0: Oke.
3: Okay. Terus Cik Asmi.
0: Ya.
3: Di Waitam, eh.
0: Ya.
3: Terus ini siapa? Sisi, eh.
0: Ya.
3: Terus Pipin, eh. Ini Pipin ni kalau monitor kalau tidak.
0: Ya.
3: Kalau lewat lah Cik Ola.
0: Sekarang lewat,
3: ya. Apa suara aku Cik Ola? Diterima Cik
0: Ola. Allah sudah lagi bagus lagi lah sehatnya. Jernih lagi.
3: Terus kirim buat
0: ya.
3: Beti Norwik kok itu rasa
0: kirim. Ya ya ya ya.
3: Itu macam mana?
0: Okey.
3: Ada lagunya ni.
0: Ada, disiap ketenang baik.
3: Ah, kita dengar ke lagu ya, lagu lama ni aneh-aneh.
0: Benar benar.
3: Terima kasih ya.
0: Sama-sama Cik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek tiga lagu ini lah ya, di si lama kalau ya. Ada Rafiq, ada suara hati dari Ida Laila, Namus Mulyadi, dan juga Radio Cinta dari Megi Zed.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Ya kita lanjut kembali berpadu berpinta lagu dangdut ya. Diaturi yang pengen bergabung di 0711351656 ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam Bapak juga pindah lagu dangdut ya dolar.
0: Iya, suara masih cak robot ya. Bigi.
1: Lagi ini. Apa? Cara-cara basah.
0: Oh iya, bigi.
1: Tidak
0: basah. Kalah sama Simon, sembuh.
1: Dia makan ini, ada
0: obat. Makanya jangan ngomong ke Simon tuh lah, sehat dewek dia kan.
1: Simon ini,
0: kena karma. Kena karma.
1: Kena karma.
0: Sehat dia kan? Kita belum.
1: Ayo, dia sehat aku belum.
0: Simon. Minta maaf lah dengan Simon.
1: Iya, aman, oi.
0: Bayo nak lagu apa je?
1: Lagu apa ya? Lagu Imam S. Arifin we. Apa dia?
0: Apa tu?
1: Jadi apa? Siapa aku?
0: Nah kan semenjak sakit lupa dengan dia.
1: Lalu
0: tar aku cek dia, boleh
1: ya, untuk ada Simon dari Imon apa dia ubahnya Imon ada
0: yang kau sembuh dogan itu banyak di kami 9
1: buat nasi rendang. Terus untuk ini Iwan KTP terus ada adik itu Admin Astino terus ada Nadia ada Mengujuk 035 Hendra Widodo apa lagi
0: yang juga
1: Kapet ini apa dia Bang Kasubari Putra Banten Anwar sama si Alisa sahabat itu sama ibunya tadi ya.
0: Oke.
1: Pak Uzan bukan itu segala-galo wajah itulah
0: benar
1: maklumlah mabai ini tidak tersenggol
0: kumaabi
1: satu-satu lagi sebatuk jadi itu ada cedola lagi dua cedola ya
0: yuk
1: untuk cedola yuk. Semoga selamat tugas, semoga sehat selalu, saya doa dan selalu
0: okay.
1: Sehat. Ya. Aku tak galak lagi ngomonginnya kok luar dalam bawah pucuk. Dua saya doa ya.
0: Oke, okay, makasih yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mencari-carian nih apa yang lagi gawe kan. Oke. Okay. Bukan salah rupanya. Oke okay lah kalau itu lanjut kembali. Ya, yeah, kita terima telepon lagi ya. Di 0711351656. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, kecil Lola.
0: Yo.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Iya, sehatlah.
0: Heeh.
2: Panas Rian kecil Lola.
0: Panas hari ini.
2: Iya.
0: Oke lah kalau mah itu Rian, di mana Rian posisi?
2: Lagi cekel jualan kecilolah.
0: Jualan ya, mungkin lah. Selamat, semoga iya. Lancar ya.
2: Baru lari ngelayani cikok tadi.
0: Oh ya banyak ya.
2: Iya.
0: Iya, oke.
2: Okay. Itu Dendang kecilolah, lagu kecilolah.
0: Oke, okay, siap. Lagunya apa?
2: Ina Cynthia.
0: Judulnya?
2: Telepon Asmara.
0: Telepon Asmara.
2: Boleh siapa-siapa kah?
0: Boleh.
2: Buat Mang Adi tadi ya, semoga sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Cici Akbar ya, Putra Banten ya, Putra Jarod juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Sahrul Rala Adipitung ya.
0: Mm-hmm.
2: Anggi juga ya, Andra juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Bobby Erli ya. Terus buat Bang Jena Eseka ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Mang Fendi ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Wapet.
0: Ya.
2: Wapet, apa kabar Wapet ya?
0: Baik.
2: Biasa WA ya. Dia ya.
0: Yo.
2: Yo, pokoknya itu kalau kati kota kali mang.
0: Iya, benar-benar.
2: Mm-mm. Pokoknya kita selalu baik.
0: Siap.
2: Buat Nadia juga ya.
0: Hah?
2: Buat galau-galau bela ya.
0: Bergalo-galo.
2: Oh iya, Pak Ujan ya.
0: Mm-mm.
2: Capannya sama Pompak, sama saudara buat Irin juga ya.
0: Iya.
2: spesial ya.
0: Untuk?
2: Buat desi tersayang ya.
0: Hmm.
2: Yang gue kemandi sore.
0: Iya, oke, gatel.
2: Iya.
0: Oke, mandi bintang gatel.
2: Iya benar, itu kaki idola. Iya, rawat kaki idolanya. Aku mau isi ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Ya, makasih ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mak itu ya. Baru dua ya penelpon ya. Nah, diatur di penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam. Bapak Adu adalah.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Sama Anggi adalah.
0: Anggi, diatur Anggi. Nah, lagu apa Anggi?
3: Lagunya Merindukanmu dari Gita Yobi.
0: Merindukanmu. Mm-hmm. Bos sambil bercarian sambil kirim. Iya.
3: Kirim tadi ada Kak Rian, ada Kak Robi, Eli, Kak Adip itu, Mbak Nadia, Mbak Sisi, Mbak Eli, Mang Hendra, Mang Helmi, Pak Akbar, Mbak Pet, Mbak Pipit, ada lagi Bang Putra Banten.
0: Siapa nyanyi tadi?
3: Gita Yobi.
0: Gita Yobi, Yobi. Nah. Ya, boleh?
3: Cita. Ada Pak?
0: Ada.
3: Oh ya, sudah. Kalau adanya fotokopian Kak Rian tadi, Beh. Buat Pak Dola, mantu
0: gasan bintas, Pak. Yo, makasih. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, amin.
3: Assalamualaikum, Pak Dola.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu kita dendang ke lagu permintaan dari pendengar. Pertama, siapakah aku? Imam Syarifin. Dan beberapa lagu lainnya.

Sono, mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bersikap wali, berjalan santai, nemu buah kue ni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati, silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Perempat RRI Palembang.

0: Ya, luar kita lanjut kembali dengan rangkaian acara di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Ya, Turi pengen bergabung di 0713511656. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, apa kabar?
1: Sehat, Cik Dolan.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa nih, lo?
1: Ya, sama Yasin di Tangga Buntung.
0: Ya, Yasin. Apa kabar, Yasin?
1: Alhamdulillah, sehat. Baik batuk, Cik Dolan.
0: Ah, kena juga.
1: Iyo, musim ini aneh.
0: Biasanya langsung Okay lah, kalau itu sehat selalu, istirahat yang lupa.
1: Iya. Lagunya Cik Dolai.
0: Lagu apa?
1: Lagunya ini Anjing dan Sampah, ramai-ramai.
0: Okay, ramai-ramai ya.
1: Anjing dan Sampah.
0: Ya.
1: Kirim Cik Dolai.
0: Ya.
1: Kirim buat nyanyi yang ada di Kenten ya. Ya, buatnya Pipit di Tabat. Juga buatnya Siti Aisyah bareng Nisainya. Buatnya Ita Smilais eh.
0: Ya.
1: Buatnya Mbok Wati. Juga buatnya ini Eka Dulak Mahang eh. Buatnya Big Bang. Buatnya Wiswan eh, Bukit eh. Juga buatnya Adi Pitung.
0: Okay.
1: Buatnya Pendi Rangkandaran Pendi Gasing Laut. Akbar eh.
0: Ya.
1: Juga buatnya Iwan KTP Bang Yani eh.
0: Ya.
1: Buatnya Hendran Wirodo eh. Buatnya Mang Bus Kita Dangdang eh.
0: Okay.
1: Buat galau-galau lah, cedah lah.
0: Siap.
1: Mengas dulu, cedah lah.
0: Israt.
1: Ya, itu baik, cedah eh.
0: Yo,
1: makasih banyak tu, Sofie. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan pengen bergabung lagi di 0711351656. Setelah ini kita baca WhatsApp kita ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oi.
2: Apa kabar Wak Dola?
0: Baik, Cik Akbar.
2: Besar masuk ada lauk keriting gigi.
0: Oi, serius ya. Keriting gigi tangan.
2: Iya.
0: Heeh, wae bayar dia turun lagu apa?
2: Cinta lagunya ini wae. Cintaku sekuat yang listrik.
0: Cintaku sekuat yang listrik. Oh, lagu entak kenya.
2: Iya. Ya aku kirim-kirim buat Dola ya. Untuk ada Cantak Menanggi, kan? Adi Pitung, ada Bang Pendi Langkan Menegasi, kan? Cik Asli, Cik Asmi, kan? Ian Sudirman, Ayah Sobari, Tauzan, Irin, Bang Ujus juga, kan? Sisi dengan Ujus Sato, Ujus Bang Ketiga Limo juga, kan? Sarah Karul, itu ada Bang Yasin juga, kan? Ada Hendra Widodo, sama Ibu Don, Andy Jando, ada juga Bang Iwan Yeni, Simon Turbadi, Cece Aika, ada Bola juga, terima kasih, sudah siapa lagi ya, untuk maaf semua di Koramil, kan? Pak Denar Besuska, Pak Manap juga kan, Pak Wapet juga, sudah Tumang Bus juga kan, Bang Yus sudah. Bang Yus dengan jagungnya juga kan.
0: Ya.
2: Itu bae ya.
0: Yo.
2: Galo-galo bae lah.
0: Terima kasih yo.
2: Tenggol aku lah kan.
0: Iya, dimaaf ke. Wakil ke. Ini mana?
2: Halo? Oh, dari tadi. Ada lagunya ada.
0: Ada.
2: Masih ada waktu lagi.
0: Untuk siapa? Tidak, nyambung lagi yang telepon.
2: Terakhir aku nyambung.
0: Iya, ceknya terakhir.
2: Itu ada lagi kawan nak masuk kan?
0: Siapa?
2: Bang Yu.
0: Oh ya.
2: Nah, katanya lagi putar ke Los Aku Anggap Madu tu kan.
0: Iya, lagi ku jingoi kalau waktunya ada ya. Kalau nanti telepon. Iya, kalau misalnya kalau sempat anda pun telepon sini lah. Iya. Nah, telepon
2: saya Bang Yu solo tu. Kalau tak masuk katanya putar terakhir jadilah aja.
0: Iya.
2: Los Aku Anggap Madu.
0: Jadi Iskandar ya.
2: Nah, iya. Itu bae wadalah ya.
0: Yo.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca WhatsApp dulu ya. Ada WhatsApp yang masuk ya. Di antaranya dari Pak Effendi Langkan Dalam ya, minta lagu apa kabar ya, minta lagu apa yang apa kabar Cik Dola. Minta lagunya ya. Oke, okay. Roma-Irama sudah ada di Wiko ya, tiga ya. Jadi meruan be ya. Dan kirim untuk galau-galau pendengar di antaranya Dodong, Putri, Nadia ya. Ani Kenten Pipit, Tabet Sisi, Mauzan, Budi, Erudi, Iwan, Yeni, Rizwan, Robi, Eli, Mbok Wati, dan juga Mbak Aisyah di Talang Kelapa, Simon, Pian, dan Mang Effendi Gasing ya. Ada Hendra Kartini dan juga Andre Anggi ya, galau-galau lah. Nah, ini baru galau-galau di Senang Agung. Buat Cedola sehat selalu ya, karena katanya komanya jadi agak bingung ya bacanya. Oke, terima kasih Bang Effendi Langkan Dalam. Itu juga dengan Pak Amza Yusuf Jambi Samo, kiramannya setiap berkirim terima kasih namanya Samo galau ya. Kiram untuk galau-galau juga ya. Yang disebut tadi juga terkirim juga terima kasih ya. Ada juga dari Ari Bintang Kebuntung. Nah, ini agak kecil ngirimnya, tapi kami baca ke ya. Request lagunya Lautan Api ya. Oke, Roma Irama juga kami tahan, mungkin sudah ada dua ya, kalau tiga kayak takutnya kebanyakan lagu Roma Iramanya kan. Dan kalau Pak Amza tadi apa ya? Mana Pak Amza tadi? Lagunya udah sebut kayaknya. Oh, lagunya Bersinar Dalam Jiwa, Paul Gayo. Nah, ini kayak kita coba cari ya, kalau sempat ya. Oke, selanjutnya ada Erza Ernawati. Assalamualaikum, Cik Dola. Salam kenal. Erza cute ya. Request Kopi Dangdut dari Syahiba Shaufa. Makasih, Cik Dola. Oke, kalau sempat ya, karena di penghujung program. Oke lah, kalau itu terima kasih. Dan untuk galau-galau, kita cukup kesempatan program acara Berpadu. Sampai ketemu dalam kesempatan.

pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Iya, dulu kita lanjut kembali dan cukupkan semoga acara berpadu ya. Dan dulu kalau masih di Sriwijaya Soge dan tim ngewangi dulur ya dalam berkaitan pada hari ini. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk dulu kalau di Mano Brado. Kali ini kita bakal dengar ke beberapa pariwara. Setelah itu kan ada Ingat Perompet dan juga lagu-lagu daerah sampai nanti menanti berdunazan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya dari Rili dari Pro 1 RI Palembang.
1: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
2: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
3: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
0: Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4. Dan kali ini mengenai kegiatan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang meninjau kegiatan eksplorasi Sultan Muda Sumsel di Sansan Pam, Pangkalan Benteng, Kabupaten Banyuasin pada hari Selasa tanggal 30 Juni kemarin. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung perkembangan usaha peternakan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha. Dalam peninjauan tersebut, Herman Deru mengatakan kegiatan eksplorasi bertujuan memverifikasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha supaya pemerintah pajak menghadirkan solusi yang pajak melalui yang tepat ya dan sinergi dengan berbagai pihak. Dan Herman Deru juga menilai pengembangan kewirausahaan di kalangan generasi muda memerlukan keberanian, keterampilan, dan kemampuan membaca peluang usaha. Dan juga menurutnya semangat anak muda Sumatera Selatan ini untuk berwirausaha terus menunjukkan peningkatan. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Ya, lalu kita lanjut kembali dan informasi yang kami kutip dari Edor.co.id mengenai seputar pariwisata. Kita menuju ke Payakumbu. Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbu memperketat pengawasan dan penertiban pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat menerobos area pedestrian serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbu, Doni Prayuda, menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak dan yang beraktivitas di sekitar taman. Guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki, dan tim di sub ya, Payakumbu dan juga instansi terkait yang menerangkan bahwa di sub Payakumbu telah memasang portal pengamanan di 4 titik strategis akses masuk Batang Agam, dan beberapa di antaranya meliputi akses melalui Jalan Surabaya dan Jalan Sultan Syahrir di Payakumbu. Ya, Dodor, kita lanjut kembali dalam rangkaian informasi pariwisata dan budaya. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dulu kita lanjut kembali ya di dalam lagu-lagu Sumatera Selatan, dan nanti selang satu lagu lagi kita akan isi dengan lagu bernuansa religi, dan kita akan nanti menanti untuk program sambil nunggu ya, atau juga menanti berikut azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kita akan tergabung bersama Pro 1 RI Palembang.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati." Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 1 hingga 9 yang akan dibacakan Qori Lukman Hakim SPDI. Dan pada pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

0: Ummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya dulur, dengan terdengarnya berikutnya azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami bertugas ya di hari ini mewakili pimpinan staf karyawan karyawati RI Palembang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi dulur yang melaksanakannya pada hari ini, yang menunaikan pada hari ini. Semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dulur pendengar, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi.

Ya, kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa daerah di kesempatan malam hari ini, Lur, ya. Tadi sudah kita ikuti lagu-lagu bernuansa religi, kali ini kembali ke lagu-lagu bernuansa daerah dengan informasi seputar pariwisata dan budaya. 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, Lore Informasi kali ini mengenai Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA di Bali bersama Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI dan juga Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau ASDEPSI melaksanakan

kepala daerah untuk mewujudkan Astacita menuju Indonesia Emas 2045. Dengan fokus pembahasan meliputi penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan energi dan sumber daya mineral, peningkatan investasi daerah, serta penguatan fungsi legislasi, penanganan, penganggaran dan juga pengawasan DPRD. Kegiatan penanaman pohon ini di PLOI sekitar 500 peserta yang terdiri atas perwakilan dari 35 DPRD provinsi dari seluruh Indonesia. Dan dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya, dari Ponjen dengan Ado Batas ya. Dan dulu galau-galau kita masih dengan rubrik wisata dan juga budaya. Jawa Timur Flag Group ya menghadirkan beragam destinasi wisata dan event spesial untuk menyemarakan musim liburan sekolah 2026. Dan program tersebut tersebar di berbagai lokasi di Kota Batu sampai dengan Surabaya dengan mengusung konsep rekreasi, edukasi, konservasi, kreativitas, dan hiburan dalam satu jaringan destinasi. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titi S. Aprianto, mengatakan galau-galau program dirancang agar keluarga pacak menikmati pengalaman liburan yang lengkap. Dan menurutnya setiap destinasi menawarkan aktivitas yang berbeda, sehingga menunjuk ke pilihan wisata yang beragam bagi masyarakat. Dari Jawa Timur, kita ke Kebumen. Karangbolong Kultur Festival 2026 resmi dibuka dengan meriah di pelataran parkir objek wisata Segara View of Karangbolong, Kecamatan Buayan pada Sabtu kemarin, tanggal 27 Juni pada malam harinya. Puncak acara pembukaan ditandai dengan pementasan sendera tari kolosal bertajuk The Tales of Karangbolong yang memukau ribuan pengunjung. Pementasan yang diadakan di tanah kelahiran legenda Karangbolong ini menjadi kali ketiga. Sendera tari tersebut dipentaskan secara besar-besaran. Dan sebelumnya, karya seni ini sukses tampil pada malam pergantian tahun baru dan mendapat kesempatan tampil di panggung nasional Taman Mini Indonesia Indah. Sendera tari The Tales of Karangbolong merupakan karya yang digagas oleh Dr. Faiz Auladin Reza Mahardika, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus putra sulung dari Bupati Kebumen. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Menikmati Pindang Pegagan bersama Herianto.

0: ini toh video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Cukup! Tidak!
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Sano. Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi sangat dari perempat. Tim kesenian Banyumasin turut menyemarakan Festival Seni Adat Tradisi dan Anjungan Sumatera Selatan 2026 di Anjungan Rumah Adat Dekranasta Sumsel pada tanggal 25 Juni 2026 dengan menampilkan ragam kesenian khas Kabupaten Banyumasin. Penampilan ini merupakan hasil kolaborasi tim kesenian Banyumasin, Sanggar Budaya Bremben Besi, SD Negeri 40 Percontohan Banyumasin. Pengajar pendongeng sekaligus pelestari budaya Banyumasin, Kusmawati SPDI, mengatakan penampilan kali ini mengangkat tari seruang mudik serta tradisi lisan ande-ande panjang dan serambi yang dikemas oleh lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman agar mudah diterima generasi muda. Yang menjelaskan ande-ande panjang merupakan tradisi lisan khas Banyumasin berupa seni betutur yang biasanya disampaikan semalam suntuk. Pada festival kali ini, kisah yang diangkat bertajuk Putri Biuku dibawakan oleh para penutur muda yakni Restu, Shipa, Shera, Amar, Ubay, dan Rais. Selanjutnya, Kapila Kabupaten Musi Banyumasin berhasil menorehkan prestasi pada Musabako Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang ke-31 yang diadakan di Kabupaten Lahat. Dari persaingan ...17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, Muba berhasil masuk 5 besar dengan raihan 13 trofi penghargaan. Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi pemerintah Kabupaten Musi Banyumasin dalam melakukan pembinaan generasi Qurani. Para kori dan koriah Muba berhasil meraih prestasi di berbagai cabang perlombaan, sehingga mengantarkan daerah berjuluk Bumi Selasan Sekatin menjadi salah satu kapila terbaik pada MTQ tingkat provinsi tahun ini. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Mancek bicek, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, Lur Galgalo, kita lanjut kembali Irama Batang Hari 9. Tadi gara-gara kopi segelas, dan kali ini kita menuju ke Lampung dengan Tinggal Hanipi dengan Irama Batang Hari 9 bersama Imam Rosali.

Ya, dua lebih pengunjung programnya di Irama Batang hari 9. Dan selanjutnya rekan Abbas akan melanjutkan Sriwijaya Malam ya, dengan ragam hiburan informasi ya, sampai nanti buku akhir di program Sriwijaya Malam. Dan saya pamit undur diri. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali program macam selanjutnya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sebelaga baim wong, dak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewe. Dudulur, lah kita pelok itali, Sriwijaya Suri. Dengat lagi, kita

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ayu dah galak telok ini.
3: Apalagi adek, telok ini kulitnya lah pecah, ambil lah Ayu.
2: Lah Ayu kata ke, Ayu dah galak, adek baik yang makan telok ini.
3: Nah Ayu ini, adek dah galak.
4: Ayu, adek, ini ada apa? Kok rebut nian?
2: Ayu dah galak makan telok itu bu.
3: Adek juga, teloknya lah pecah kulitnya.
4: Oh, sini kalian, ibu mau cerita.
3: Nah, bedongeng ya bu, cerita tentang apa?
2: Wah, pasti bagus nih. Ayo bu, ceritakan.
4: Baiklah, ibu mulai cerita. Ini cerita tentang Sinam bersaudara dan burung elang. Awal cerita dikisahkan, ada seekor elang yang terbang di atas sebuah lahan kebun bunga milik keluarga Sinam. Keluarga Sinam memiliki 7 anak gadis yang cantik-cantik, dan ayahnya memiliki kebun yang luas dan kekayaan yang sangat banyak.
5: Anak-anakku, ayahmu akan memberikan seluruh lahan kebun dan kekayaan ayah untuk kalian semua.
6: Asik, aku akan merasakan memiliki kekayaan ayah semua.
7: Tak mungkinlah ayah akan memberikan semua kekayaannya kepada kakak sendiri.
6: Aku kan anak pertama, jadi wajib mengatur dan mengelola semua kekayaan milik ayah.
5: Sudah. Kalian tidak perlu ribut. Aku kan masih hidup. Jadi tak ada satupun kekayaanku akan aku serahkan kalau kalian belum siap.
7: Kenapa begitu ya?
6: Iya ya. Kok ayah berubah?
5: Betri bungsu, anakku, apakah kau tak ingin memiliki kekayaan ayah seperti kakak-kakakmu?
7: Tidak ayah, aku sudah cukup senang kalau ayah sehat dan bahagia di saat ini. Aku sudah cukup merasakan apa yang telah ayah berikan kepada kami selama ini.
8: Kalau kau tidak mau, jadi semua kekayaan ayah kita bagi 6 saja. Si Betri bungsu tidak usah kita kasih. Gimana kak?
6: Setuju, biarkan anak kesayangan ayah hidup susah nantinya.
5: Kalian ini seharusnya tidak mementingkan kepentingan pribadi. Kalian harusnya saling sayang, saling memperhatikan, karena kalian semua anak-anak ayah. Karena kalian belum siap memiliki kekayaan ayah, ada satu syarat yang harus kalian jalani. Yang pertama, kalian boleh berkebun di kebun ayah sampai kalian memiliki suami. Bagi yang pertama kali memiliki pasangan hidupnya, ayah akan beri seluruh kekayaan ayah.
4: Lalu 7 Sinam itu diberi pinjaman kebun untuk diolah dan gubuk untuk tempat tinggal mereka. Ayahnya berharap anak-anaknya dapat hidup mandiri. Walau sesekali ayahnya selalu mendatangi satu persatu gubuk dan kebun anak-anaknya. Kedatangannya kadang membawa pembekalan untuk para Sinam. Suatu hari seekor elang berputar-putar di atas kebun Sinam bersaudara, sambil memandangi satu persatu gubuk Sinam dari atas.
9: Sudah waktunya aku mencari tempat untuk bertelur, tapi kebunnya mana aku harus tempati? Aku harus meminta izin dulu kepada pemiliknya. Sepertinya di bawah itu kebun milik Sinam 6. Aku harus ke sana.
4: Bertenggerlah sang burung elang di kebun bunga kakak beradik sang Sinam, sang elang tiba di kebun sinam yang pertama.
9: Keli, keli, numpang bertelur. Keli, keli di kebun bunga, keli.
10: Aku tidak sudi kebunku kau buat bertelur. Coba kau pergi ke kebun lain, ke saudaraku yang lain. Mungkin mereka akan mengizinkannya.
4: Pergilah sang burung elang sambil bertembang, meminta izin untuk numpang bertelur di kebun sinam yang lain. Tapi hasilnya pun sama, penolakan yang ia dapat.
9: Aku sudah menemui 5 saudara sinam. Kelima-limanya menolakku. Mereka tak mengizinkan aku untuk bertelur di kebun mereka. Apakah sinam keenam ini akan menolakku juga? Tapi aku seharusnya mencoba kembali.
4: Sampailah elang itu tiba di kebun sinam yang keenam. Lalu bersuaralah sang burung elang itu.
9: Keli, keli, numpang bertelur. Keli, keli di kebun bunga, keli.
8: Oi elang, aku tidak mau kau bertelur di kebunku. Habislah semua isi kebunku kalau kau bertelur di kebunku. Pergilah kau, cari tempat yang lain.
4: Akhirnya si elang kembali terbang. Sampailah dia ke kebun terakhir dari keluarga sinam. Kebun itu milik Beteri Bungsu.
9: Keli, keli, numpang bertelur. Keli, keli di kebun bunga, keli.
7: Kalau mau bertelur, bertelurlah elang. Silakan kau pilih di mana saja. Mau di kebun atas atau kebun dekat dangau. Silakan kau bertelur.
9: Terima kasih, Beteri Bungsu. Aku pilih bertelur di dekat dangau saja. Bolehkah?
7: Boleh, tapi jangan kau ganggu hewan ternakku.
9: Oh, kalau itu aku berjanji. Aku tak akan memakan hewan ternakmu. Terima kasih, Beteri Bungsu, atas kebaikanmu.
4: Bertelurlah elang di kebun bunga milik si Beteri Bungsu. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Masih belum menetas telur elang tadi. Sementara elang sudah menghilang.
7: Aneh, telur ini tidak menetas. Padahal si elang sudah meninggalkannya. Entah kemana. Aku akan membawa telur ini ke gubuku.
4: Diambillah telur itu oleh Beteri. Lalu telur itu diletakkan di atas lantai di dalam kamarnya. Pergilah Beteri mencuci pakaian di sungai kecil dekat dangau. Alangkah terkejutnya ia setelah pulang dari sungai. Di dalam dangaunya ada nasi lengkap dengan sayur dan lauk. Beteri menjadi takut. Lalu masakan itu diberikannya ke kucing. Karena Beteri curiga siapa gerangan yang sudah memasak itu.
7: Aneh, kok ada makanan di dalam gubuku? Siapa gerangan yang memasak sebanyak ini? Aku takut makanan ini tak layak dimakan olehku.
4: Esoknya kejadian itu terjadi kembali. Setiap Beteri Bungsu pulang dari sungai atau kebun, hidangan masakan telah siap di dalam gubuk, lengkap dengan lauk pauknya.
7: Aku harus melihat siapa gerangan yang telah memasak sebanyak ini. Besok aku akan pura-pura ke sungai untuk mencuci. Lalu aku akan mengintip siapakah gerangan yang telah menyiapkan hidangan makanan sebanyak ini.
4: Beteri Bungsu lalu berpura-pura pergi ke sungai. Lalu bergegas menuju gubuk, kembali dan mengintip sambil diam-diam. Terlihatlah seorang lelaki gagah dan tampan yang telah memasak di dapur dalam gubuknya.
7: Sisi, siapa kau? Wahai lelaki asing, kenapa kau ada di dangauku ini?
11: Maafkan aku, Beteri. Kau janganlah takut. Aku ini pangeran yang diutus untuk jadi suamimu.
7: Maksudmu, kau jangan berbohong.
11: Benar, Beteri. Aku ini seorang pangeran yang menjelma menjadi telur. Sebenarnya, elang itu pun jelmaan diriku. Aku memiliki kemampuan itu dari jampi sihir Nujum Kerajaan. Dan Nujum itu telah mengutukku. Aku dapat kembali sempurna sebagai manusia, asalkan ada wanita yang baik hati mau menjadi istriku.
7: Terus, apa hubungannya denganku?
11: Kau baik, Beteri Bungsu. Aku sudah membuktikannya. Apakah kau sudi menjadi istriku? Aku mohon kau mau menerima keinginanku demi menghilangkan kutukan ini, Beteri.
7: Karena kau baik telah memasakkan makanan untukku, maka aku bersedia menjadi istrimu.
4: Akhirnya, Beteri Bungsu menikah dengan sang pangeran. Kutukan pangeran pun hilang. Lalu semua kekayaan ayahnya diberikan kepada Bateri. Namun, dengan kebaikan hatinya, kekayaan itu dibagikan kepada kakak-kakaknya. Keenam kakak pun berubah baik dan sayang kepada Bateri. Bateri dibawa pangeran ke kerajaan di ilir sungai dan tinggal bersama pangeran di dalam kerajaannya. Nah, mak itu ceritanya. Jadi, kalian berdua tuh harus akor, saling memperhatike dan saling menyayangi satu sama lainnya. Karena kalian berdua kan duluran. Jadi, jangan galak ribut bae.
7: Iya, Bu, Ayu salah. Maafkan Ayu ya, Dek.
3: Ada yang salah, Ayu. Nak menang dewek.
7: Mak mano kalau kita makan telur ini berdua, biar nambah nikmat.
3: Nah, itu baru setuju. Bagi dua ya, yuk.
4: Nah, ini baru anak ibu. Cerita ini berjudul Sinam Bersaudara dan Burung Elang. Diproduksi oleh RRI Palembang. Kisah cerita disadur dari dongeng lama Pagar Alam yang ditulis singkat oleh Madilani. Kisah ini dimainkan oleh Teater Angkasa. Sutradara Ahmad Joni Arla. Teknik dan montase Nazarudin dan Leli. Produser Tri Ipani, narasi Dina Rohaida, sampai jumpa di kisah selanjutnya.

0: bah. Oi dah, bah. Gos sayur, bah. Naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Bang Cek Bicu dulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, ada Cik Abas di sini ya. Yang ngawani Bang Cek Bicu dulur sampai kaget di jam 12 nya. Dan kita akan buka perjumpaan kita dengan Sumsel Bedendang. Tadi sudah kita buka juga dengan legenda ya. Tentunya untuk Bang Cik Bicik dulu, silakan yang nak berpartisipasi, nak berpeluang di sini. Kita angkat dulu. Halo.
1: Cik Abang.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yono. Cik Bicik.
1: Iya, nak melok kan kami.
0: Oh, nak melok, Pak. Ayo, diaturi.
1: Tidak
0: katik
1: syarat kan?
0: Katik.
1: Tapi minta maaf
0: ya,
1: tidak bawa
0: saja. Tidak apa-apa. Katik syaratnya, tidak harus nak pakai fotokopi KTP. Iya.
1: Bukan. Bagaimana pengabarannya?
0: Pengabarannya, alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Teman-temannya?
0: Teman-temannya ada Bang Rama, ada Bang Ajis, ada. Oh iya, benarnya. Alhamdulillah. Cuman
1: itu nak berasan dendang.
0: Oh boleh. Nak dendang apa sih?
1: Nak cak mano lagi?
0: Nak cak mano? Leng apa nak cak mano?
1: Cak mana lagi? Cak mak gitu
0: lah. Cak mana lagi? Nak cak mano lagi?
1: Kakek, terutama ini jadi mama.
0: Cak itulah.
1: Kamu ibungan.
0: Ibung, bener. Mudah-mudahan
1: jadi
0: jema, jema
1: makan
0: jema bersama libar.
1: Tidak mabuk makan denci. Aman sekali, tidak mabuk.
0: Cuman senep, bukan mabuk. Aman sekali. Hai, dah cek ini.
1: Dah kita bersonop,
0: ya nak? Sonop, bukan mabuk.
1: Cak mana?
0: Sudah ada lagunya, tinggal kita putarkan. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipi di talang betoe. Ya, itu angkat lagi. Iya. Halo.
2: Assalamualaikum, Cek Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Biasa Bang Abas.
0: Oh, Iwang Gandos ini.
2: Nah, kan tahu kan.
0: Iya, mantap. Oh, biasa itu. Tumben lagi idak do ini senyap-senyap belakang tuh.
2: Tidak siru
0: deh.
2: Lagi diem deh.
0: Oh, lagi diem.
2: Ada
0: diem tapi dia.
2: Iya, merajuk, Cek.
0: Tunak-tunak lah, maka.
2: Iya.
0: Ibu ya. nak ini nak denger lagu, maka.
2: Jalan
0: nganggu
2: itu.
0: Wah, ada lagu apa?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik saja.
2: Lama kami tak ngobrol
0: nanti. Ah, singgah kato. Yo, ya lama gitu.
2: Masuk nanti Abas banyak penggemar.
0: Asik.
2: Titik kali penggemar juga.
0: Penggemar juga, ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Ada lagu apa?
2: Dari Jambi, Cek.
0: Apa tuh?
2: Sedih,
0: Sumsel ini bukan.
2: Boleh,
0: iyo jangan. Oh, Sumsel.
2: Lagu Cek apa, Cek?
0: Kalau belajar Sumba, iyo boleh lagu Jambi.
2: Iyo lupa, Cek. Lagu
0: okay.
2: Ini lah.
0: Lagu apa?
2: Cek Gaya, Cek.
0: Cek Gaya, Pak, iyo yang mana?
2: Tak tung.
0: Nah, ini bisa kalau tak tung.
2: Durasi lama.
0: Iya, kalau ini baru boleh tak tung. Tak tung tak mustape dan boleh di Pak Pong itu. Payuh, lagunya ditunggu. Okey deh. Siap.
2: Dijaga kesehatannya.
0: Siap.
2: Pokoknya semoga bahagia bersama
0: kita. Amin ya rabbal alamin. Oke deh.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik Eli di Gandus. Ada siapa lagi? Payo, silakan. Ya nak opeloan. Halo, Sumsel.
3: Halo, assalamualaikum, siapa?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Langkan Dalam.
0: Mantap. Langkan Dalam dah.
3: Apa kabar, siapa?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Mampen. Insya Allah.
3: Ya, kalau pacar telepon sehat juga, CR kita juga sehatnya.
0: Alhamdulillah. Siapa?
3: Terang. Terang, suara elit terserang.
0: Lagi ini, habis konser kalau ya?
3: Iya. Pipi tadi bagus suaranya, Eli itu lain.
0: Emang pen aku.
3: Ya tapi kan kalau aku bagus tak bagus ya inilah.
0: Singgahnya eh.
3: Iya. Langsung minta, anak minta putar ke lagu baik.
0: Payo. Lagu apa?
3: Lagu tak setoluan baik.
0: Tak setoluan.
3: Tak setoluan.
0: Payo, kita siapkan.
3: Eli kan setolnya dia, ngomong.

0: Kita intip dulu WhatsApp kita ada siapa yang masuk. Kayaknya kate belum ada yang masuk lagi. Macam mana kalau kita angkat lagi si kok lagi? Payu yang nak malu, nak malu nak melu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Sama Sahrul Cik Abbas.
0: Oh, Bang Sahrul di Pemulutan ya.
1: Iya,
0: Bang Sahrul ada lagu apa?
1: Lagu ini Be Cik Abbas. Lagu apa tuh?
2: Cak Julai Nabi Nabi.
1: Lagu utang.
2: Jangan.
0: Apa?
2: Cak Julai Nabi Nabi bayu ramu enggak denger.
0: Halo?
2: Julai Nabi Nabi. Itu ini ceritanya kangen. Ini kan lagi kangen di kamu tuh.
1: Pai masuk radio ini.
0: Halo, Bang Sahrul.
1: Ya, ini.
0: Lagu apa?
1: Nagi utang dia, Bas.
0: Nagi utang?
1: Iya, dari si Iwan Step.
0: Iwan Step, ayo kita siap ke lagunya.
1: Itu aja, Bas. Oke.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cik Sarul di Pemulutan. Nagi utang dari Iwan Step, kita siap ke. Dan untuk Bang Cik Bicu Dulur, kita dengarkan dulu lagu-lagu tetap bersama kami di Sumsel Badenda.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

0: Ya Pak, emang cebicet dulu, masih di Sumsel Bedendang, masih sempat lah kalau enak melu. Sumsel Bedendang.
1: Sumsel Bedendang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Dengan Saldo.
0: Hah?
1: Saldo.
0: Siapa?
1: Saldo. Saldo.
0: Saldo. Siapa?
1: Saldo di Banyuasin.
0: Siapa?
1: Akbar.
0: Oh.
1: Akbar.
0: Saldo. Saldo tabungan.
1: Saldo kartu. Kartu.
0: Ayo, ada lagu apa, Cak Akbar?
1: Lagunya ini. Modal Hawa bela.
0: Modal Hawa, Pak Ayo. Kita siap ke lagunya.
1: Oke,
0: Okay. Okay, siap.
1: Ucapan sejahtera, salam sehat, banyak umur.
0: Amin. Amin.
1: Kalau balik hati-hati sehat, ya.
0: Okay, siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mang Cebicet dulu, kita cukup ke kebersamaan kita untuk Sumsel Bedendang. Ya, kita beralih di Bahusik di jam 9 kagaknya. Mudah-mudahan kagak ada Mang Sapran yang akan ngawani kita. Ya. Dan kita hadir ke dulu lagu-lagu untuk Sumsel Bedendang sebagai penutup.
2: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: toh video
1: guys, film. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Abah, woi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionyo sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak kunang kance di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Buhusik di Jagat Bersama Libau Semenda Panjang Rabu 1 Juli 2026. Pembukaan, alhamdulillah.
1: Pembukaan ya.
0: Heeh.
1: 1 Juli.
0: 1 Juli. Oh itu ya.
1: Awal bulan ni.
0: Oh, dia teringat lagi.
1: Mang Sapran, ketemu kita di awal bulan. Ketemu lagi dengan Mang Abbas di sini.
0: Mang Abbas sehat, Mang Abbas.
1: Insya Allah sehat, Mang Sapran.
0: Kita sama-sama sehat. Mudah-mudahan adik sanak kundang kanca dalam keadaan sehat-sehat pula.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Oh, bacanya
1: sudah ada, Mang. Ada sabaran lagi bacanya.
0: Ya.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Siapa
2: anaknya? Siapa orangnya? Abbas ya.
0: Ini dengan Mas Ibu.
2: Sama Siti Aisyah.
0: Siti Aisyah. Di kebun bunga di mana? Tan Kelapa.
2: Di KM 14.
0: Oh, KM 14.
1: KM 14.
0: Iya.
2: Iya. Ini lagi apa? Lagu Jema ya.
0: Oh,
1: lagu Jema.
2: Ini
0: apa?
2: Ibung-ibung
0: weh. Ibung-ibung.
1: Iya,
0: kecek dikit suara radionya, Ibung.
1: Ibung-ibung ya.
2: Ada lagunya.
1: Ada.
2: Kira-kira dia. Kira-kira untuk yang di tangga butuh.
0: Iya.
2: Itu sama aja saya. Terus aja Asbin sama lakinya.
0: Iya.
2: Sama Sisi sama ayang bebeknya Uji Sako. Ceri dengan Robi. Sama lagi sama ya Anggi sama Andra. Terus sama lagi Akbar sama Cik Elisa. Sama juga Pak Jenal ya. Nanti juga Pak Pendirangkan dengan Pak Rani Kasing.
0: Iya.
2: Sama juga Pak Permana. Sama ya Pak. Sama juga Mas Budi. Sama juga Bosa. Sama Putra Bantutnya ke Gala-Gala Merah.
0: Gala-Gala. Iya.
2: Dari A sampai Z. Sehingga Gala-Gala dibungkus.
0: Iya.
2: Posernya untuk manggil apa Yai ya?
0: Hah?
2: Manggilnya apa? Manggil apa?
1: Mang.
0: Mamang.
1: Mamang.
2: Mamang. Sama-sama.
1: Mang Sapran sama Mang Abbas.
0: Bukannya spesialnya tadi belum, Mang?
1: Oh, spesial. Untuk siapa?
0: Untuk siapa tadi? Kertapati?
2: Saya
0: tak
1: tahu. Mereka cikinya.
2: Baliknya
0: hati-hati.
2: Oke,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung Siti Aisyah.
1: Siti Aisyah. Kita angkat lagi.
0: Iya.
1: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kamu siapa nih?
3: Ya, apa sehat? Dengar saldo tadi lah.
1: Oh, saldo.
0: Mama nih.
1: Ini Mang Akbar ini.
0: Bulan muda ini ada saldo. Ya.
3: Iya.
1: Tentang bulan muda.
0: Tadi tanggal 30 ini ngitungnya kan.
1: Gitu.
3: Siapa saldo ya?
1: Closing.
3: Lagu Mang Sapran dengan Jabat lagunya Gadis Mula Ujang Ringke.
1: Gadis
3: Mula Ujang Ringke. Gadis apa? Mang Sapran Gadis apa?
1: Bujang
0: Gadis Ilo eh.
1: Gadis Ilo.
3: Gadis Mula
1: eh.
3: Gadis Mula. Oh, kena Gadis Ringke
1: now. Oh, Gadis.
3: Bujang Ringke.
1: Gadis Alap.
0: Gadis Alap.
3: Bujang Ringke.
1: Gadis Alap.
3: Kayu
0: yang oh. Mula ada yang di ini apa namanya di pagar alam di lahat ada Mula.
3: Kayu.
0: Kalau is kayu Mula eh.
3: Yo, kena Gadis. Ada orang sapa?
0: Ada. Gadis Alap Bujang Ringke.
1: Pak ya, Pak ya.
3: Untuk itu tadi kan, Siti Aisyah tadi kan. Tapi tenggelamnya untuk Simon pribadi juga kan. Sebelum Putra Banten sama ibu untuk Adi Sukarame dengan Iya. Adi Pitu, Adi Gugo, Andra Gugo. Ada lagi Cak Mende Cak Win. Sisi Menguju, Sako, Menguju, Sako, Menguju, Sako, 35. Mang Pendilangkan, Mang Pendi Gasing, Irin, Pauzan, Mang Rudi juga. Selalu Mang Rian Sudirman.
0: Iya.
3: Mang Iwan Geni, sudah tu Hendra Widodo sama ibunya. Sudah ada Tuan juga Mang Yasin, Yasmi dengan saya, Yasmi sudah. Sudah tu Cik Eligando, bola juga di Karal, sama kasih bola yeah. Di Rak, sama kasih. Sudah itu Nadia, Cesara, Cik Ita, Cik Ami juga. Tarung dengan Sara juga, Juni juga di Pelaju. Apa lagi ya, Wapet, Bangkus juga, Putra Banten ya, Putra Jalur.
0: Putra Jalur.
3: Putra Klana juga. Mak semua di Kramil, Bunda Ida Arifin, Bunda tu, Mak Ida Suka Cinta juga. Siapa di Semendau tu siapa ada?
0: Ibu Mila.
3: Ibu Mila, Mila Semendau kan?
0: Iya, Mila.
3: Bindengnya kan? Coba ya,
0: Senggol Kalikanan
3: yang tak, Senggol maaf lah kan? Itu untuk Bang Safran dengan, maknya. Ya Mang Safran ya nih.
0: Iya Mang Safran.
3: Mang Safran dengan si Abas,
0: Mang Abas.
3: Salam sehat, panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
3: Kalau balik hati-hati ya.
1: Ayo.
3: Ya. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Akbar. Rantau Bayur ya.
1: Rantau Bayur. Kita akan lagi.
0: Ada lagi. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum, Mang Abang.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Alah, lama tak bersuruh.
1: Ini Wong Pak Jo.
4: Wong Pak Jemogan.
0: Oh.
4: Jemogan.
0: Dia bersekayu dengan Jemogan ini.
4: Iya, perkawinan Jemogan sama Jemogan.
0: Oh.
4: Anaknya jadi apa?
0: Itu, Waitam.
4: Bukan jadi hitam, bukan?
0: Bukan.
1: Jadi Wong Pak Jo.
0: Nah. Pak Jo, Waitam.
4: Oh, itu Pak Jo, tetangga Mang Sapran.
0: Mang Aspin.
4: Cuma Mang Sapran tak pernah, nak kru.
1: Mang Aspin sama.
0: Oke, okay, baiklah kita, mampir.
4: Kalau Mang Sapran rumah, aku beli pempek
1: tikok
4: jadilah.
1: Ya penting
0: cukrinya banyak.
4: Iya. Kalau Jabar kan agak jauh memang. Mau siapa tentang gue mengabat.
1: Oh iya.
4: Iya.
1: Bapak
4: jendela.
1: Bagaan nih kalau begitu.
0: Kalau tua masjid itu kedengaran. Lugos kan itu.
4: Macam kumbang. Jasmin, nanya kata di mana Mang Sapran, macan kumbang.
0: Macan kumbang sembilan.
4: Iya, ngeri tempat Mang Sapran.
0: Oh,
4: iya,
1: banyak macan.
0: Kumbang, oh.
5: Apa kabar Mang Sapran?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Oh, emang amat di macan kumbang singgah-singgah
0: hari ini. Kau ke Waitam ya?
5: Singgah
0: kuaita
5: parak
0: ni
5: lemang macan kumbang
0: ni. Lewat tanah merah. Ya.
5: Lagu apa ni mang?
0: Lagu kita.
1: Lagu bersama.
5: Minta lagu ini memang.
0: Apa?
5: Lagu itu mang, lagu Alangkah Panjang Buli dong mang.
0: Hah? Maman itu. Empat ini lagu dengar.
1: Lagu bersama.
0: Lagu gan jadi.
5: Lagu damu mang eh?
0: Hah?
5: Adi timpu dapu mang.
0: Ah timpu dapu.
1: Adi timpu
0: mang. Awas ke itu apa nak kepenan?
5: Dapu hubu mak mana?
1: Timpu dapu.
5: Dan betul nak bang dapu hubu.
0: Nah itu wow.
5: Nyempulat mang.
0: Ah, teki bagale.
1: Baru dengar aku teki bang.
0: Teki bang. Itu ini apa namanya? Mata itu kempenan.
5: Benangnya ada tuh, Bang.
0: Oh, kena debunya tuh.
5: Kena debu, Bang.
0: Oh, kan. Kayu bakar memang ya. Mm-hmm. Itu dapur itu kan masanya pakai kayu bakar.
1: Kayu bakar ya.
0: Oh.
5: Pakai puntung, Bang.
0: Pakai puntung.
5: Banyak
0: asap,
5: banyak abunya pula, Bang.
0: Nah, oh.
1: Kipas apa ditiup?
0: Ditiup,
1: tiup.
5: Ditiup
0: dia minyak. Pakai bulu.
1: Bulu.
0: Pakai bulu itu.
1: Bulu.
5: Pakai tungku bata itu, Bang.
0: Ah, oh.
1: Lama.
0: Nah, di pucuknya itu kan kalau misalnya ada apa namanya? Benih-benih apa namanya? Jagung. Kacang tanah, tapi kita itu kacang panjang. Nah, di pucuk ya, situ itu ngeringkannya itu kan. Jadi awet dia. Kalau apa namanya ikan juga pacak di itu pucuknya tuh. Nah, jadi tape dia.
1: Kalau ikan jadi ini ya.
0: Salai. Ya.
1: Salai.
0: Iya. Nah, kirim-kirim. Tape. Tape dia jadi.
1: Tape.
0: Oh. Bukan tapau kan.
5: Ikan tape.
1: Ikan tape.
0: Oh.
1: Eh, nak berkirim.
5: Mm-hmm. Nah, kirim-kirim ya. Untuk Cik Akbar baru turun tadi.
0: Oh.
5: Untuk Pak Ujan. Untuknya Nadia di Sukabangun. Mm-hmm. Masuklah. Untuknya Bang Putra Banten.
0: Mm-hmm.
5: Bang Indra Widodo, Bang Iwan.
0: Mm-hmm.
5: Bang Sarun. Mm-hmm. Bang Pendi Gasing. Bang Ujung. Mm-hmm. 0335.
0: Mm-hmm.
5: Bang Simon pribadi dengan Siti. Mm-hmm. Aisyah.
0: Wapen.
5: Galau.
0: Oh.
5: Untuk Bang Abang, dengan Bang Teban.
0: Nah.
5: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
5: Assalamualaikum Bang Abang, selamat Bang Teban.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Aspin, Mang Ibung Asmi, Mamang Galu. Di Waitam ya. Nah, adik sanak kunangkan jelah tiga penelpon dan tiga lagu pula ya yang akan kita putarkan. Mm-hmm. Ibung-ibung, gadis alap bujang ringke dan tim pedapo.
6: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930.

Kino, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: ada sana gunakan je. Kita lanjutkan berusik di jagat bersama lebar semenda panjang. Kalau tadi ibung-ibung gadis alap bujang ringkeh kemudian timpa dapur. Bacanya lah ada lagi, Mang.
1: Sudah ada lagi.
0: Ah, langsung saja, Mang, kita terima.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Lais?
1: Sangat baik. Sungai Lais.
0: Ibung Ita.
1: Ibung Ita.
0: Sungai Lais. Hadir.
1: Lama tak bersua.
2: Kapan bersua di kandang kuda?
0: Kuda. Nah, itu.
1: Ngapa kandang kuda ni?
2: Ngata kena nombor kata-kata itu. Dia
0: gali pula
2: bertemu di kanan
0: kita. Oh, lah lama. Berita pakai e gala tu.
2: Oh.
0: Ha-ha.
2: Lepas kata-katanya.
0: Oh.
2: Ini bertemu dia tu.
0: Ha-ha.
1: Okey.
2: Kabar, Mang?
0: Alhamdulillah sehat, Ibong.
2: Alhamdulillah, sehat. Mamang berdua tu. Jangan mamang sikap, mamang berdua.
0: Berdua.
1: Berdua. Oh.
0: Mang Abbas.
2: Aduh.
0: Oi, lah lancar dia, Ibong. Bas.
1: Kalau kalau awu di hutan.
2: Tarjan itu.
0: Tarjan. Apa lagunya, Ibong?
2: Lagunya adat budaya sajalah, Mang.
0: Adat budaya.
2: Adat budaya.
0: Oh.
2: Kirim mang ya.
0: Boleh.
2: Salam ada kirim mang. Untuk Ibu Nadia ya.
0: Oh.
2: Ibu Asmi tadi ya. Mang Akbar tadi ya.
0: Mang Akbar ada.
2: Nama Mang Aspinyo tadi. Satu tadi Ibu Meli ya.
0: Siti Aisyah.
2: Siti Aisyah. Ibu Melinya juga Mang Pipit ya. Mang ini Mang Napi. Untuk ini Mang Simon kata Aisyah berbarang Aisyahnya kan?
0: Simon ya.
1: Simon.
2: Sama main-main Mang Simon jangan marah. Kelen nak apa?
0: Beda.
2: Aman dek mak itu dek ketawa.
0: Oh.
2: Nah,
0: untuk ini untuk apa mamang apa-apa ni
2: tak
0: lama
2: nak
0: nyebut ke
2: mamang. Mamang pasang di tanah mas ya. Barang ibung ya.
0: Ah.
1: Sama
2: ibung
1: Mas Ito
2: ya.
0: Ibung Mas Ito lah lama
1: dia.
2: Ini nak umroh ya.
1: Oh, alhamdulillah.
2: Sehat walafiat sampai di tujuan.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Selamat jalan ya sampai di tanah air sehat walafiat.
0: Amin. Kita doakah.
2: Doa yang terbaik. Sudah adanya saja lah.
0: Sudah adanya.
2: Segala-galanya. Yang tak tersebut maaflah masuk di sudah adanya saja.
0: Lah termasuk tadi tu.
2: Kalau tak masuk pula je
0: berbagai waktu kita.
2: Untuk mengsamperan sama Mak Abbas, selamat siaran saja. Balik ada di Mang ya.
1: Siap.
2: Makasih Mang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibung Ita di Sungai Lais. Kita, di belakang Ibung Ita.
1: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Betul hadir.
1: Alang betul tu eh, tu eh.
0: Betul itu eh.
1: Betul tu.
3: Tapi walaupun tu eh, aku mengharapkan ringke.
0: Ibung Pipit ni.
1: Ibung Pipit.
3: Kenapa tak paham?
0: Karena ada hampir ada suara yang sama kata.
3: Sama-sama
0: cantik aku.
3: Jadilah muji diri sendiri.
1: Iya.
0: Amo yang ganteng itu sama suaranya dengan Ibung Pipit nagawat itu.
3: setuju itu Mang Abas. Makanya dia diam tuh. Nggak berasa lagu dulu.
0: Atau apa?
3: Apa ya? Dengar deh.
0: Dengar. Iya.
1: Dengar.
0: Dengar.
3: Loka,
0: Mang.
3: Hah? Ada. Apa
0: loka? Oh, loka. Banyak loka sini. Loka bagus. Bohosek.
1: Bohosek.
3: Ya, yang penting lokanya sehat. Ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Tidak demam lagi, Mang.
0: Alhamdulillah, tapi ini masih serak-serak dikit ini.
3: Apa masih kontrol? Tidak lagi ya.
0: Tidak lagi.
3: Wow. Sekolah meledak demam Korea lagi.
0: Demam Korea. Demam Korea itu kalau pagian pecah sehat nian mang. Kalau lah petang-petang tuh mulai. Di mak galu badan.
1: Besoknya sehat lagi.
0: Sehat lagi, yo. Pecah di dekat apa apa.
1: Demam Korea demam lagi.
0: Itu. Demam kure.
1: Kure namanya.
3: Nak kirim dulu, Mang?
0: Boleh. Jangan lupa itu kita... untuk Kang Mangman.
3: Nak berapa kebat?
0: Sekebat jadilah.
3: Sekebat.
0: Maka dia dikebat itu.
3: Kenapa berdengung ya?
0: Kecilkan dikit suara radionya coba. Nah,
3: amannya kecil ke ilah.
0: Itu ilah itu suara. Agak jauh dikit.
3: Tadi ada ibu kita. Ada lah berapa ribu mak masuk?
1: Ada lah cak 1,500.
0: Seribu 500 mat itu mata memandang. Itu telinga mendengar.
1: Telinga mendengar.
4: Halo Mang.
0: Halo.
4: Aku Mang.
0: Hah?
4: Lagi apa?
0: Alhamdulillah.
1: Lagi duduk.
0: Lagi duduk.
4: Apa lagi sambil ngonyel duduk.
1: Lagi duduk sambil ngetik-ngetik.
0: Ngetik-ngetik.
4: Bukan ngopi, bukan.
0: Itu ngirup kopi.
4: Ya lanjutlah, Mang.
0: Lanjutlah.
1: Lanjut. Ayo.
0: Salam sehat saja.
4: Apa lagi anu, Mang, bikin ngadu kopi.
1: Di Ambon ini.
4: Nak ku antar ke sana, agak jauhnya.
1: Itulah.
4: Lagi dingin kopi.
1: Besar langkos ya.
0: Besar langkos.
4: Sesuai.
0: Nggak sesuai. Sampai sini tumpah. Tinggal 3 sindok lagi.
3: Lagi-lagi, Mang.
1: Ayo.
3: Mang Pe itu. Dia, Mang.
1: Masapran.
3: Mang Pen.
1: Orang ngirim lagi.
3: Belum selesai.
0: Belum selesai. Tadi.
1: Apa iyalah.
0: Kang Maman masuk.
3: Ibu Ngeli.
0: Segala-galanya. Sedadanya.
3: Ucapannya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Mang Abas. Mang Sapral. Ucapannya mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Pun rukun bae.
1: Siap.
3: Jangan saling iri.
0: Oi, tidak nganan saja.
3: Jangan berebut bakmi.
0: Itu pakmi, Pak.
3: Makasih, Mang.
0: Payo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Pipit dengan Kang Maman yang ditalang
1: betua.
0: Iya. Ada lagi?
1: Halo.
0: Halo,
5: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sama Pak Sapran.
0: Iya.
1: Sama siapa nih?
5: apa kabar dengan?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Mang.
0: Siapa?
5: Apa kabar Mamang dulu?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Mang.
5: Jadi ada ini ada kancil.
0: Hah?
1: Ada Mang Sapran. Kancilnya Mang Sapran.
5: Biasanya
1: enggak lah
5: ini.
1: Apa?
0: EWA. Oh, suhang ya.
1: Suhangan.
5: Oh, Mang Sapran.
0: Hah?
5: Apalah semua selamat.
0: Iya, alhamdulillah. Tapi tenggorokan ini masih itu. Masih agak gatal-gatal dikit.
5: Oh. Ya ini.
0: Kopi
5: ke dulu.
0: Kopi ke kedai ya?
1: Kopi kedai.
5: Yang agak pahit-pahit tu kan?
0: Tahu.
5: Langsung melok dia.
0: Ini dengan siapa, Mang?
5: Biasa.
0: Mang
5: kita.
0: Hah?
5: Mangodon. Oh, yang di sekarang ini Mangodon.
0: Oh.
1: Mangodon.
0: Sekarang.
5: Kalau yang tadi apa? Siapa tadi? Saldo.
1: Saldo. Ini Mangodon.
0: Mangodon.
1: Ada yang kalau keliling-keliling tuh odon-odon.
0: Odong-odong.
5: Odong-odong itu. Ya kalau muter-muter tuh odong-odong.
1: Baik, Bang Adi, ada lagu apa?
5: Kalau yang ini itu Upinipin
1: kan. Sikok berjambul sih kok tidak.
5: Ya. Apa dia ini cerita kita ini Mang Sapran malam?
0: Hmm?
5: Apa dia cerita kita malam ini?
0: Kau apa cerita ya? Nak cerita apa, Mang?
5: Mang Sapran tu balik ini macam kumbang.
0: Macam kumbang.
5: Kalau ram kalau ini kami kan batu kami.
1: Lemah.
5: Macan
1: kumbang. Ya. Bukannya lado macan kumbang pula eh? Bukan ya.
5: Kalau macan kumbang masuk kami harimau hitam.
1: Harimau hitam, jaguar.
0: Jaguar.
5: Ya. Jaguar kucing hitam.
0: Nah, kalau malam di dekinaan
5: itu. Dekinaan kalau malam.
1: Gelap.
5: Mang Sapran kalau baca gitu kalau ini tuh
0: apa?
5: Cewek atau buntingan kan?
0: Hah? Bunting. Bunting.
5: Kalau bercewekan ya?
0: Itu calon ini bini bunting.
5: Betul
0: kan
5: kawan. Mana
1: dia
5: pembuntingan
1: kapan? Calon berarti.
0: Batan.
1: Berarti lah sudah bakal jadi.
0: Iya lah dekat itu ya.
1: Bakal jadi.
0: Bukan sekedar apa namanya pacaran baik bukan. Lah ada ikatan itu.
1: Makanya ditanya berbuntingan ya.
0: Bunting. Mana bunting kah, Pak? Amo kita itu bunting tuh ya namanya hamil gitu ya. Kalau itu bukan.
1: Iya.
0: Bunting.
5: Kalau
1: rumah. Kalau yang pacaran biasa tuh keribangan ya. Keribang.
0: Keribangan jadi.
5: Jadi lagu kita malam ini lagu apa?
1: Lagu bersama.
5: Yang nak minta balu panjang bulu hidung panjang tu ya, tak masuk. Panjang
1: bulu hidung. Suruh gunting ya, suruh gunting dulu dah.
0: Pecah itu rambut jagung. Apa lagunya, Mang?
5: Lagu ini kan karena yang nak minta bulu hidung tadi.
0: Nang kemuda.
1: Nang kemuda, Pak ya.
0: Nah.
5: Dia nak nyari ni kan. Saya nangku galak. Nangku muda galak. Ini kan kita galak guna nangku muda. Kiri-kiri Pak.
0: Boleh.
1: Ayo, Pak.
5: Untuk yang ada di sini lah. Atau yang Mamang tadi yang asin maspon itu kan. Terus ada Bang Putra Banten sama Ibu. Apa kabar Bu? Terus ada Pak Uzan. Tidak tahu siapa pasangan Pak Uzan ini. Lalu mandi. Mang ini tadi, Mang Saldo tadi.
0: Mang Saldo.
1: Saldo.
5: Di alisannya. Ada Pak Sobari. Sapa-sapa ibunya tak tahu waktu sapa rumah ibunya. Terus ada Mang... Apa lagi? Mang Jenal. Ini terus ada ibu tak. Ibu Ida Arifin. Terus ada ini Papa Wendy.
0: Papa Wendy.
5: Terus ada apa lagi ya? Ah ini ada pengujuk 035 itu kanci kita itu.
0: Kanci kita.
5: Iya kanci kita. Dia mau ujuk, ujuk atau odon gitu. Ya kan ujuk dan odon juga berarti.
0: Oh itu. Ujuk dengan odon. Kalau odon bukan ini 35 bukan? 37.
5: Dah. Ujuk 35 kalau odon 350. 350.
0: Dibalik ya.
5: Untuk ini Mang Iwan.
0: Iya.
5: Mang Iwan Utapati. Ada Adi Pitung. Nah ada tadi ini Simon. Ada rumahnya tadi ya. Sama apa dia?
0: Siti Aisyah.
5: Siti Aisyah. Simon SPSA gitu. Simon pribadi dan Siti Aisyah pribadi gitu.
0: Itu.
5: Terus untuk siapa lagi? Hendra Widodo sama Amang Hendra Widodo sama Ibu Kartini ya.
0: Iya.
5: Kalau ini. Itu terus ada siapa lagi ya? Ada Amang Pen dua-duanya kan? Ada ini Ibu Nadia.
0: Iya.
5: Tidak tahu mamangnya siapa gitu kan? Terus ada siapa lagi? Ibu siapa tadi? Ibu Ita.
0: Ibu Ita, Ibu Pipit.
5: Ibu Pipit. Siapa lagi yang masuk tadi?
0: Ibu Asmi.
5: Ibu Asmi, ya, itu tadi ada Ibu Asmi. Namun, Mamang Aspon ini ya.
0: Mamang Aspon.
5: Kita lagu dia ni lah, ini kita lagu ini lagu mudo tadi. Lagu bersatu lah lagu mudo. Nak masak dulu,
1: banyak
5: masak
1: dia. Direndang,
5: apa?
1: Direndang, ya.
5: Apa nak dipindang nangkol
0: dulu
5: aja.
0: Pindang
5: nangkol, lu lagi nyobok. Untuk,
0: untuk
5: galau-galau
0: memang
5: Saprat. Iya. Kalau galau-galau.
0: Galau-galau ya.
5: Mau Saprat
0: sama mengapa? Iya.
5: Selamat tugas, selamat malam.
1: Oke.
5: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
5: Selalu.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu, luar dalam, bawah pucuk sehat galau.
0: Sehat galau.
1: Amin.
5: Ada macam, baru bulan mudo.
0: Bulan
5: mudo, luar dompet penuh kan bulan mudo ini.
0: Iya. Yeah.
5: Dalamnya sehat juga pasti.
0: Sehat galau pokoknya. Ya,
5: tak pala pening lagi ya mau dilatih lagi dia. Kalau bawahnya tidak ini lagi. Tidak sakit lagi jempol kaki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana kundang kancil lah tiga penonton juga tiga lagu.
1: Ada WhatsApp boleh?
0: Ada baca? Boleh sebelum kita ini.
1: Kita baca ke dulu dari Ibung Almah ini. Kata salam hormat buat Mamang Safran. Apa nih? Ojo lali, ojo lali. Ojo lali.
0: jangan lupa ya. Ojo lali. Cik
1: Abas panggil Mamang Abas. Ya, oke.
0: Okay. Iya.
1: Benar. Apa nih katanya? Rame banget jadi nak berpiloan.
0: Oh. Okay.
1: Lagunya Sayang Selayak.
0: Sayang Selayak. Iya.
1: Kita coba siap ke BGG. Dan untuk semua baik yang lagi monitor, salam hangat dari Alma di Depok. Untuk Mang Sapran, Mang Abas, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Semoga Mang sehat walafiat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih ya doa yang sama untuk Ibu Alma.
0: Ibu Alma.
1: Terus ada Mang Toing.
0: Mang Toing. Di mana dia, Bang?
1: Mang Toeng ini di mana, eh? Mang Toeng di mana, Mang Toeng? Iya. Semoga Mang Sapran dan Mang Abas semua sehat dan selalu happy.
0: Iya, terima kasih.
1: Lagunya Caka Caka Duit, apa?
0: Caka Duit.
1: Caka Duit. Ada, ada.
0: Ada.
1: Caka Duit. Atau Miang Hebung untuk Mang Mamang dan
0: Miang Hebung.
1: Miang Hebung. Untuk Mang Mama dan Ibung Ibung, untuk Mang Mama dua baliknya hati-hati. Terima kasih juga untuk Mang Toeng. Ada Wak Pet.
0: Wak Pet.
1: Assalamualaikum Mang Sapran, Mang Abas.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sehat-sehat be, buat bini Wak Pet semoga cepat sembuh.
0: Ayo. Iya. Kita gitu, doakan.
1: Lagu tadi kita siapkan dulu ya.
0: Ada Sayang Selayak tadi, Miang Hebung. Kalau kita putarkan. Ada waktu. Nah di sana guna ganja, habis sama ya?
1: Habis.
0: Sementara ya. Iya, kita dengar ke kudai adat budaya, kemudian dengar dan nang ke muda.
6: Mancik bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Pusaka Budaya Sumatera Selatan.
1: Ada sana gunakan je, kita lanjutkan lagi Bu Sede Jagat Bersama Lebar Semenda Panjang. Kalau tadi adat budaya Dengar dan Nangka Muda.
2: Nangka Muda.
1: Ya. Masih kami tunggu di 0711351656. Nah. Ada. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mang Satran sama Mang Papa Abad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mila.
3: Oh,
1: Nining Digo.
3: Nining Digo lah pelayar di Pulau Kapur.
1: Nah.
3: Hujan di sini, Mang.
1: Hujan sana.
3: Oh, dari siang tadi. Setelah desa Rupenang nak masuk.
1: Haa.
3: Minta lagu korek, kelatok putus.
1: Oh, tak apa lagunya?
3: Minta lagu gara-gara segelas kopi.
2: Kopi segelas.
1: Gara-gara?
2: Gara-gara kopi segelas.
1: Kopi segelas.
3: Oh. Lagi hujan ni lemak ni kopi.
1: Oh.
3: Nah. Kamu sehat kan kamu, Wang?
1: Alhamdulillah. Sehat.
2: Sehat.
3: Sehat kan ya?
1: Ya.
3: Oh, kami di Semenda ni sehat pula. Hanya hujan di sini.
2: Alhamdulillah. Sejuk jadi ya.
3: Dari tadi nama solat kereteng kok dia kelas. Kirim-kirim pun ada kan?
1: Ya, baik. Boleh.
3: Yang siapa yang langir hemi tadi saldo tadi yang hemi saldo dia. Oh, lagi kirim paket, pacak masuk lah jo.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Oh. Udah metu yang itu tadi, ibong pipet tadi, ibong Ita. Ibong siapa?
1: Siti Aisyah.
3: Ibong Ili, masuklah Ibong Ili. Ngapa belum masuk Ibong Ili? Udah mitong yang di Semenda ni. Buat Arnilau sama Terside. Masuklah Arnilau. Nak dikiheme, katanya tadi nak kiheme. Udah mitong deh Alhade, Erlan. Nek Tauros, Rizal.
1: Banyak
3: penggemar kita ni. Dan itu nek tak berani, masalah tak berani kalau nganeng.
1: Simpang Muara Danau eh?
3: Oh, di Simpang Muara Danau dia tu. Tapi siap lagu ni nek nining di go eh, di bawah batang gaul. Udah mito sedadanya pokok ya.
2: Sedadanya, Pak Yu.
1: Pak Yu.
3: Yang belum tersinggol tu maafkanlah.
1: Oh.
2: Dimaafkan.
3: Hujan ini. Mang Sapran sama Mang
1: Abas.
3: Mang Abas. Ya, Mang Abas. Semoga selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
3: Dilancarkan urusannya.
1: Iya.
3: Dilimpahkan rezeki yang banyak. Semoga jadi imam keluarga yang terbaik.
1: Amin.
3: Kalau balik hati-hati ya nyomang sama hujan.
2: Siap.
3: Itu saja mang ya.
1: Ayo.
3: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mila
2: yang ada di Muara
1: Danau, Semenda. Di belakang Ibu Mila kami terima. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sama Mak Amas yo.
2: Ini sama Mang Fauzan ya.
4: Nah betul sekali.
1: Mang Fauzan.
4: Langsung pajak ke tempat ini sama Mang Amas. Iya, Mang Sapran tadi lagi. Ini gagok dia. Nah ke tempat Mang Amas lagi nampaknya bisa rupanya. Apa dia loka hari ini?
2: Ada lagu bersama gitu.
1: Lokanya.
4: Minta lagu inilah ya. Iya. Ini lagunya aku udah pulang ini coba Mang Sapran ini coba disebutkan kan jarak pajak banyak tahu kan.
2: Dipilih ke?
4: Tapi disebutnya judulnya kan.
1: Oh itu.
4: Biar kita nih bisa tahu kan lagu-lagu ini kan.
1: Kulak payuk.
4: Sekarang juga kita nih misalkan dengar lagu-lagu ini kan, tapi cuma kita tidak tahu judulnya,
1: saya dengar. Kulak payuk, kulu payuk, kemudian mutik tihau, petani kawe, belalang pandok. Apa lagi?
2: Mana?
1: Banyak kalau nak disebut. Begarehan.
4: Nah, begarehan baik.
1: Begarehan.
2: Begarehan apa ya?
4: Begarehan itu apa maksud peran artinya?
1: Begarehan itu semacam ini apa namanya? becewean rame-rame itu. Dalam suatu acara. Itu
2: begarehan.
4: Kita nih banyak pasangan di tempat ramai kayak
1: gitu. Iya.
4: Pasang-pasangan ya.
1: Sama dengan ningkuan
4: gitu. Iya.
1: Nah, tapi ada kelanjutannya, ningkuan itu ada kelanjutannya, itulah pacaran tadi.
4: Itu. Ya makasih penjelasannya, Mang Sapran ya.
1: Iya.
4: Ya kita kirim-kirim dulu, Mang Sapran.
1: Boleh.
4: Buatnya Mang Adi di Sukarame, ada Mang Akbar juga, Mang Putra Banten, ada Mang Adi Pitung, ada Ibu Nadia, Ibu Mita, Ibu Sisi kan. Juga ada Ibu Neni juga. Mang Robi, ada Mang Kandi Ngasin Sambing di Langkat. Ada Ibu Anggi, ada Mang Andra juga kan. Kita sedak denya baik.
1: Sedak denya?
2: Sedak denya.
4: Untuknya Mang Sapran sama Mang Abbas, selamat tugas. Doa yang terbaik. Salam menyertai.
1: Terima kasih.
4: Itu saja, Mang ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Pausan. Di Tungkal Ilir. Di belakang lagi. Mang Pausan.
2: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
4: Di Pemulutan.
2: Di Pemulutan.
1: Yeah. Ini Sahrul, bukan?
4: Iya, benar.
2: Sahrul.
4: Apa kabar orang kedua?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Cak mana lagunya?
4: Lagu ini apa? Aman Hindu sudah belum?
1: Aman Hindu belum.
4: Betulkan lagi sama kapan ya?
1: Aman Hindu. Aman Hindu. Cungai bulan. Di situ mata bertemu.
2: Aman Hindu ya?
1: Aman Hindu. Nak kirim-kirim lanjutkah?
4: Mang? Kirimnya ayo untuk gala-gala.
1: Gala-gala.
4: Ucapannya selamat malam, selamat mendengarkan acara ini be. Untuk Bang Abah dengan Mang Kaprat, selamat bertugas, sukses selalu.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana kedengaran kanje, lah tiga penelpon dan tiga lagu kita siapkan. Gara-gara kopi segelas, kemudian begarehan, dan Aman Hindu.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Ada sana kurang ganja di mana saja berada. Sesi terakhir ya kita. Sampai jam 11 kita tutup.
1: Langsung.
0: Nah, langsung saja kita terima. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Andra.
2: Apa pengabaran mamangku?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Lain pula kanci kita.
0: Hah?
2: Alang-alang abas kan kita. Tinggal kupi mang abas keledengan tu.
1: Bulan-bulan kedua ini.
2: Tinggal kupi keledengan ini. Di depan cak cakap lagu.
0: Ada kopi ko.
1: Ada ko.
2: Sehat kali ya mamang berdua tu.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat lama dengan ingkabam apa? Bercakap tu.
0: Tak apa lagunya mang?
2: Lagunya ini mang, ada dia tu mang ya? Masuk dia lagu Pagar Alam
0: tu. Apa?
1: Lagu apa?
2: Lagu Kota Pagar Alam.
0: Kota Pagar Alam.
1: Kota Pagar Alam.
0: Oh.
2: Jadi keruan sama penyanyi. Bukan memang abas tapi.
1: Kota Pagar Alam. Itu pakai bahasa apa tu? Bahasa Indonesia apa pakai
0: bahasa kita?
1: Bahasa ini.
2: Kota Jawa kita ni lah, mengapa?
1: Kota Pagar Alam ya.
0: Ada dia memang.
1: Kalau ada di list kita,
0: tak apa. Lain itu yang aslinya judulnya. Tak apa, Mang.
1: Pagar Alam. Tak. Kalau di list
2: pokok
1: belum.
2: Pokok Pagar Alamnya lelah itu kayaknya kendaknya.
1: Pagar Alam kota. Ada cintaku Pagar Alam.
0: Nah itu maksudnya itu.
1: Cintaku Pagar Alam.
2: Oh jadilah. Oh
1: apa ya?
2: Oh ya itu saja deh aku.
0: Cintaku Pagar Alam.
1: Oh iya baik.
2: Oh lagi begitu.
0: Ya dilanjut deh berkirim karena waktunya kita tinggal dikit lagi. Berbagi.
2: Kirimnya. Untuk pausan tadi ya, ditaruh dulu ya. Terus untuk gagal Mang Robi ya.
0: Mang Robi.
2: Itu gagalnya saja lah pokoknya.
1: Iya.
2: Yang lagi mendengarkan ya. Kita kirim pula untuk spesialnya ya Mang. Untuk Anggi yang selalu banyak umur, doa yang terbaik pokoknya ya. Buat mamang berdua sehat selalu, panjang umur,
0: amin.
2: Doa yang terbaik. Semoga apa yang dicita-cita kakak berdua itu tercapai.
0: Alhamdulillah.
2: Nak pergi umroh, nak pergi haji kan, apa nak
0: amin, amin.
1: Oh. Amin, amin.
0: Gaji naik. Gaji naik.
2: Gaji naik ke kantong maksudnya. Tahu mau apa? Pacar nyon mau apa tuh? Itu saja bang ya.
0: Itu saja.
2: Tunggu bang. Selalu buka kabar berdua ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Andra di Gunung Megang. Ada lagi. Halo.
3: Halo. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mang Napi bukan?
1: Mang Napi.
3: Ah betul.
0: Mang Napi jaga raja.
3: Jaga raja hadir ya.
1: Masih dijaga rajanya ya.
3: Masih dijaga terus.
1: ada lagu apa nih?
3: Lagunya pilih sama Mang Abas sama Mang Sapran ya.
1: Boleh.
3: Pokoknya lagu apa brahe Mang Napi pasti terhibur ya.
0: Kita pilih ke Belalang Panduk.
1: Boleh
3: diputar ya.
0: Iya.
3: Berhubung
0: Dalu
3: ya.
0: Dalu.
3: Kita tidak waktu baik. Akhirnya dari A sampai Z ya.
0: Iya.
3: Terkecil hal ya.
0: Oke.
3: Selamat malam ya. Selamat mendengarkan. Sembari beristirahat ya.
0: Iya.
3: Semoga sehat. Semoga terhibur yang pastinya ya.
0: Iya.
3: Untuk Mang Abas, Mang Sapran. Mang Sapran, semoga sehat ya.
0: Amin.
3: Terus juga Mang Abas sehat ya.
0: Oke.
3: Itu be emang ya?
0: Iya.
3: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin sekaligus langsung kita tutup.
0: Kalau Pacak Siko lagi, kalau misalnya ada,
1: boleh. Kita ini coba ya, ada yang angkat. Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisi.
4: Iya, hadir.
0: Masih di Pelaju? Pelaju? Masih Pelaju?
4: Masih.
0: Iya. Apa lagunya, Ibu?
4: Ini Armadi Raga sudah dimainkan belum?
1: Armadi Raga banyak sudah. Ada Miang Gebong.
0: Miang Gebong. Apalagi?
1: Boleh kita siap ke lagu.
4: Tadi lah aplikasi ini cempedak berbuah nangka tadi.
0: Cempedak berbuah nangka ya. Ya, boleh.
4: Oke.
1: Cempedak berbuah nangka tuh.
4: Ya banyak.
0: Ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lah tiga penelpon. Nah, kita lah sampai di
1: penghujung
0: acara. Langsung saja memang kita tutup ya. Nah, di sana Gunung Kaca di mana saja berada, kita akhiri bergusik di Jagad Besma Libak semenda panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Kami bertugas malam ini, Mang Sapran, Mang Abbas, mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Ceviche dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia? Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Ceviche dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: sudah, tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Kalau senang, gotong royong besamo. Jadi semangat melestari ke tradisi budayo. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Malam.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sahabat Budaya, dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini, hari Rabu 1 Juli 2026, di mana saat lagi kami akan mundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama pimpinan LPPR dari Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 4 Juli 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada yang dapat mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM dan juga aplikasi KBR Radio Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi anzala 'ala 'abdihi kitaban najaba. Fihi min kulli syai'in hikmatin wa naba'a. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalifatun ajma wa arabah wa azgahum hisaban wa nasaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi lam yazil biadabihi mutadabba'an ala alihi wa ashabihi al-akhyarin najba. Amma ba'a fa ya ibadallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'adzim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa ba'du. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dapat bermuajahah, bermajelis, mengkaji bersama pada kajian hikmah pagi yang diselenggarakan oleh RRI Berempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih menerima dan merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah bersama-sama kita bersalawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan kepada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para umat beliau hingga akhir zaman kelak dengan membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah, para pendengar RRI Berempat, kaum muslimin muslimat yang mendengarkan kajian pada hari ini, pada momentum yang mulia ini kita berada di bulan Rabiul Awal, artinya kita berada di bulan di mana di situ ada peristiwa kelahiran agung. Ini kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan momentum tonggak sejarah pemuliaan terhadap nilai-nilai peradaban manusia yang signifikan dari satu kurun masa jahiliyah ke kurun masa dalam tatanan ajaran kalimatut tauhid yang dibawa oleh baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid yang telah merubah wajah masa jahiliyah ke dalam syiar Islam, dimulai dengan dasar iman dan pembinaan akhlakul karimah. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala mengangkat hambanya yang bernama Sayyidina Muhammad bin Abdullah menjadi nabi dan rasul, terlebih dahulu pribadi beliau ditempa, diasuh dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sempurnanya. Sebagaimana sabda beliau sendiri yang mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Tuhanku telah mengasuh dan mendidikku, maka disempurnakannyalah pendidikanku. Di dalam firman-Nya Allah taala dalam suratul Qalam ayat keempat, Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Kemudian barulah beliau menyatakan misi dan tujuan diangkatnya beliau sebagai utusan Allah dengan sabdanya, innama ba'istu liutammima makarimal akhlaq. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang mulia. Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah berhasil mengubah kultur kehidupan dan peradaban umat manusia dari era jahiliyah ke era tauhid untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang sangat menonjol dan yang dimilikinya, yakni akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia, bersopan santun, jujur, ikhlas, adil, benar, tegas, berwibawa, baik, disegani oleh kawan maupun lawan. Dengan akhlakul karimah, beliau dapat menjatuhkan pedang musuh yang terhunus dan dapat pula mengalahkan dan menghancurkan hati kaum kafir Quraisy. Di tengah bangsa Arab dan seluruh dunia pada masa itu sedang terbenam dalam lumpur jahiliyah, kerusakan moral dan akhlak merajalela. Manusia sudah tidak saling menghormati, tidak saling mengindahkan etika dan susila. Kezaliman dan keserakahan tumbuh subur di mana-mana. Kemungkaran dan kemaksiatan menjadi primadona. Di suasana kurun yang kritis dan genting tersebut, diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa ajaran Islam guna mengubah kultur dan peradaban manusia yang telah sedemikian rusaknya. Selama hampir 23 tahun Nabi Muhammad SAW berjuang menegakkan ajaran Islam dengan berbagai rintangan dan hambatan, suka dan duka, yang pada akhirnya atas izin Allah SWT beliau mampu membawa kemenangan dan keberhasilan yang gilang gemilang. Rahasia kemenangan dan keberhasilan Rasulullah SAW itu bukan dengan pedang dan laskar yang banyak, tetapi dengan akhlakul karimah. Dalam sejarah, pemimpin-pemimpin dunia yang pernah berkuasa, baik dahulu maupun sekarang, banyak sudah yang menemui kehancuran dan kegagalan karena akhlakul karimah atau budi pekerti tidak lagi diendahkan dan dijadikan dasar pemimpinan mereka. Suatu bangsa atau negara akan hancur bila sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai moral dan nilai-nilai susila dalam masyarakatnya dan pemimpinnya. Moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa adalah barometer interaksi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bila moral dan akhlak suatu masyarakat atau suatu bangsa sudah bobrok, maka tunggulah saat-saat kehancuran masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dalam euforia modernisasi dan globalisasi, masyarakat dan bangsa kita perlu mewaspadai dan hati-hati, karena modernisasi dan globalisasi tanpa didasari akidah tauhid dan pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran Islam yang kuat dan benar akan dapat membawa kepada kesesatan, bahkan kekufuran. Sebab euforia modernisasi dan globalisasi telah menyelusup ke dalam tatanan sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya, yang merupakan bom waktu untuk menghancurkan moral dan akhlak masyarakat dan bangsa kita, terutama generasi muda kita yang masih labil dan masih mudah disusup oleh suatu gerakan modernisasi dan globalisasi dalam segala bidang.
yang pada akhirnya akan meruntuhkan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa kita sendiri, yang pada akhirnya akan menghancurkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bahkan yang sangat tragis, Islam dapat lenyap dari bumi pertiwi ini. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kini kita bangsa Indonesia sedang banyak membangun dalam segala aspek kehidupan, dan sudah kewajiban kita umat Islam untuk turut mensukseskannya. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan di bidang ekonomi, politik, dan bentuk fisik lainnya, tetapi juga pembangunan di bidang moral, spiritual, membangun masyarakat kita yang punya perilaku budi pekerti yang baik. Dan ini bukan saja menyangkut diri masyarakat, tapi juga membangun budi pekerti yang baik bagi pemimpin dalam negeri ini. Demikian pentingnya peranan budi pekerti yang baik yang harus dimiliki masyarakat dan pemimpin bangsa kita, karena hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dalam rangka menjalani proses kehidupan dan penghidupan kita bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama yang diajarkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dapat terwujudkan bila kita semua tanpa terkecuali konsekuen mengamalkan dan melaksanakan semua perintah-perintah dan nilai-nilai ajaran Islam. Bukankah segala perintah-perintah ibadah dalam Islam hampir semuanya bertujuan untuk membina akhlakul karimah? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna iman orang yang mukmin ialah yang paling baik budi pekertinya. Salat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam selain adalah suatu pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala, juga mengandung pendidikan, pengajaran, dan peningkatan akhlak. Salat sebagai tiang agama mendidik seorang untuk berlaku disiplin dengan waktu, mendidik ketabahan dan kesabaran, serta mendidik untuk tidak menyakiti hati orang lain dan juga menghindarkan dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Salat bukan hanya sekedar menuhi rukun-rukunnya saja, tetapi punya pengertian yang sangat dalam tentang hakikat salat yang dikerjakan dengan jiwa yang khusyuk, serta menyadari bahwa salat itu bertujuan menjauhkan diri dari segala macam bentuk kejahatan dan kemungkaran. Puasa sebagai rukun Islam yang ketiga mengandung pengertian yang dalam untuk membentuk karakter seorang menjadi sabar, tabah, jujur, dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Suatu pendidikan akhlak dan moral yang tak ada taranya. Dalam kehidupan sehari-hari, godaan-godaan hidup sering membuat seorang menjadi lupa daratan, lupa dengan sumpah jabatan yang pernah diucapkan, malah lupa dengan dirinya sendiri. Saking kuatnya godaan-godaan tersebut datang. Namun dengan pelaksanaan ibadah puasa yang benar dan konsekuen, insyaallah semua godaan-godaan yang disebutkan tersebut dapat dihindari. Indikasi kesuksesan puasa seseorang yang paling menyolok adalah aspek kesabaran, kekuatan tekad, dan ketaatan kepada Allah Ta'ala sebagai wujud takwa. Zakat rukun Islam yang keempat bukan hanya sekedar mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang berhak menerima, tetapi mengandung pendidikan kasih sayang kepada sesama yang tidak punya apapun. Menumbuh kembangkan rasa peduli sosial kepada saudara seagama yang lagi menderita. Dengan ibadah zakat diharapkan banyak muncul tokoh-tokoh sosiawan dan para dermawan dari kalangan umat Islam untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Dengan ibadah zakat bagi seorang muzaki berarti telah menghilangkan sikap tamak, kikir, dan egois di mata manusia sekitarnya. Dan balasan untuk sang muzaki adalah rasanya gembira akan menerima pahala yang berlipat ganda karena telah menginvestasikan hartanya untuk akhirat, serta akan diterima taubatnya. Sedangkan bagi si mustahik, dengan adanya ibadah zakat menunjukkan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi sifat-sifat kebersamaan dan saling kasih sayang, saling tolong-menolong, dan bukti ukhuwah Islam yang nyata dalam meringankan beban saudaranya. Semoga kajian yang singkat ini bisa membawa barokah dan manfaat bagi kita semua serta bisa kita amalkan. Amin Allahumma amin. Saya selaku narasumber mohon maaf apabila ada khilaf dan salah dalam kajian ini, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan hanya milik pribadi kami, sedangkan kebenaran hanya milik Allah SWT.
Lebih dan kurangnya mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazak, atas yang telah menyimak kajian ini. Khairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Revitalisasi kawasan Benteng Kuta Besak disiapkan untuk menjadi destinasi wisata sejarah unggulan di Kota Palembang dengan tetap mempertahankan nilai historis bangunan. Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan sejarah Palembang kepada masyarakat luas. Kita ke informasi selanjutnya, aktor senior asal Kota Palembang Helmi Yahya mengajak para kreator konten untuk ikut mendigitalisasikan seni Dul Muluk agar lebih dikenal oleh masyarakat luas terutama generasi muda. Pemanfaatan platform digital dinilai menjadi langkah efektif dalam melestarikan kesenian tradisional di era modern. Menurutnya, media sosial dan berbagai platform digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi untuk menampilkan pertunjukan, cerita, serta nilai budaya yang terkandung dalam seni Dul Muluk. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengap perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Duinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Selagi kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengap dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang. Pagi hari ini dengan tema kita seperti biasa ya, kalau di hari Kamis itu kita ada di kembang layanan pengembangan energi terbarukan. Jadi beberapa informasi bakal Cemita sampai ke ya, mulai dari tema kita ialah transformasi energi Sumatera Selatan 2026 mendorong inovasi dan investasi energi terbarukan untuk masa depan berkelanjutan. Seperti apa itu Cek Mita? Nah, kita bakal bahas ya. Maka dari itu, godolodolur pendengar perempat dari Palembang, jangan kemana-mana ya. Kita juga mencak biasa di cerita pagi ini akan buka line interaktif di line telepon 0711-351656 atau juga boleh di WhatsApp 0897-788-4884.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dicek dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Prompat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Promo Patriarki Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dengan tema kita pagi hari ini ialah Transformasi Energi Sumatera Selatan di 2026, Mendorong Inovasi dan Investasi Energi Terbarukan untuk Masa Depan Berkelanjutan. Jadi pendengar, transformasi energi ini merupakan satu langkah yang strategis ya untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih menuju sumber energi yang lebih bersih, ramah lingkungan, serta berkelanjutan pastinya. Jadi sebagai salah satu provinsi penghasil energi di Indonesia, Sumatera Selatan ini punya peluang besar untuk jadi pelopor pengembangan energi baru terbarukan ini atau EBT melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah.

Loh, jadi Sumatera Selatan sendiri punya berbagai potensi energi terbarukan seperti tenaga surya yang bisa kita kembangkan melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, biomasa dari 5 perkebunan kelapa sawit, karet dan tebu, terus juga tenaga air dari aliran sungai serta panas bumi yang tersebar di beberapa wilayah. Jadi potensi ini menjadi modal paling penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih. Jadi, Dodolor pendengar perempat dari Palembang, pada tahun 2026 ini, transformasi energi ini tidak cuma fokus pada penyediaan listrik baik, tapi juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau atau green economy, istilah katanya tuh. Jadi pengembangan proyek-proyek energi terbarukan ini diharap ke bisa narik investasi. Menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing daerah, serta memang memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perkebunan melalui pemanfaatan limbah sebagai sumber energi. Jadi sejauh ini memang sudah banyak sekali inovasi teknologi yang menjadi faktor penting dalam mempercepat pengembangan energi terbarukan, Dodolor, yang mana pemanfaatan energi atau teknologi digital, sistem jaringan listrik pintar atau smart grid, terus juga ada penyimpanan energi, hingga memang ada penerapan kecerdasan buatan atau AI yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan energi. Dan juga jangan lupa untuk memperluas akses listrik serta mendukung penggunaan energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Jadi kira-kira ada beberapa poin-poin yang harus kita bahas pagi hari ini. Selama 1 jam ke depan nantinya pukul 7 sampai dengan pukul 8 tetap di Cerita Pagi ini ya. Dodol jangan kemana-mana karena bahasan kita kali ini tentang poin-poin penting nih dalam pengembangan energi terbarukan di sekitar kita.

RI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemah terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.